0: meskipun ada ayah ibu Matthew bosan di rumah terus.
1: Kalau gitu kita ke museum yuk.
0: Museum? Emang seru?
2: Seru dong. Ada banyak pilihan museum. Ada museum sejarah, seni budaya, sampai museum permainan anak.
0: Permainan anak? Kita hidup lain.
1: Tentu, kamu bisa belajar sambil bermain.
0: Wah, aku mau.
1: Kalau gitu, ayo kita ke museum.
3: Ajak ayah dan ibu.
0: Adik, ayo.
4: Museum bukan sekedar melihat benda bersejarah, tetapi tempat belajar dan bermain.
5: Tahukah Anda, belajar tari sejak kecil bukan hanya melatih gerakan tubuh, tetapi juga membentuk karakter, disiplin, dan rasa percaya diri anak.
6: Pak, aku senang belajar tari. Aku jadi punya banyak teman dan berani tampil di depan orang banyak.
7: Bapak bangga, Nduk. Dengan belajar tari, kita juga bisa ikut melestarikan budaya Indonesia yang sangat berharga.
6: Iya, Pak. Ayo teman-teman, belajar tari sedari kecil.
5: Tari adalah warisan budaya yang harus dijaga bersama. Mari dukung anak-anak mengenal

0: Perumat RRI Ngelur Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. So, terus nama kita kembali lagi. Wonten lagren informasi kali ini. Kagem panjenengan kita akan update informasi di seputar wilayah daerah istimewa Yogyakarta mengenai perakiraan cuaca di DIY. Untuk itu kita akan dengarkan informasi dari perakiraan BMKG, Rahmat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda senantiasa sehat. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam informasi perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Pendengar setia, kami berharap aktivitas Anda dan keluarga berjalan dengan baik dan lancar. Untuk kondisi cuaca hari ini, Anda dapat menyimak secara lengkap informasi perakiraan cuaca secara umum untuk setiap kota dan juga kabupaten di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Berikut informasi perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta pada hari ini Kamis 13 Agustus 2026 yang berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Secara umum, cuaca di seluruh wilayah kabupaten kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diperkirakan cerah berawan sepanjang hari. Untuk suhu udara berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 93%, arah angin dominan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Untuk wilayah perairan Yogyakarta, cuaca diperkirakan cerah berawan dengan arah angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 35 km per jam. Untuk informasi gelombang laut diperkirakan berkisar antara 2,5 hingga 4 meter dan masuk ke dalam kategori tinggi. Kami himbau kepada nelayan dan juga masyarakat yang berkegiatan di sekitar pantai, harap berhati-hati terhadap potensi gelombang tinggi di perairan daerah istimewa Yogyakarta dan mematuhi anjuran para petugas pantai. Demikian perakiraan cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Rahmat Tauladani, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.

0: Nama Jalan Margo Utomo yaitu jalan yang menuju Malioboro. Jalan Margo Utomo berasal dari bahasa Sansekerta atau Jawa kuno. Margo berarti jalan dan utomo atau utama berarti keutamaan. Makna secara filosofisnya adalah manusia harus mengerti keutamaan dan berjalan dalam keutamaan itu. Seperti yang tertuang dalam sumbu filosofi yang membentang dari tugu hingga panggung rakyat, manusia harus mampu memilih hal yang baik dan buruk. Jalan yang sebelumnya bernama Jalan Pangeran Mangkubumi ini dikembalikan nama aslinya oleh pemerintah Kota Yogyakarta untuk mengembalikan makna filosofis jalan tersebut.
1: Endahing suasana enjing, perempat RRI ngeluri budaya Jawi, suara budaya.
2: Permatera Inglo di Budaya Jawi, suara Budaya Jogja, Sutas Nubudoyo, Matur Nuwun, Panjenengan Tansahnya Wiji, Perempat RRI Yogyakarta. Nah, Sutas Nubudoyo, beberapa waktu lalu gelombang pasang yang menghantam wilayah pesisir selatan Kabupaten Bantul ini menghancurkan 3 rumah di Pantai Pandan Simo, Kelurahan Poncosari, Kapanewon, Serandaan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut karena pemilik rumah berhasil menyelamatkan diri. Dari pantauan RRI, 3 bangunan rumah tampak rusak parah. Bahkan dinding beratap beserta atap rumah ini terlihat porak-poranda. Sementara sisa materialnya berserakan di sekitar bangunan. Salah satu pemilik rumah, Ngatiman, mengaku peristiwa itu terjadi Selasa, begitu nggih, di pagi hari. Pria berusia 50 tahun itu tengah menanak nasi untuk kebutuhan berjualan di sekitar pukul 7. Kemudian ketika menanak nasi, tiba-tiba ada suara krosak-krosak dari arah selatan. Takut bahwa suara itu adalah gelombang tinggi, dirinya langsung keluar dari rumah. Beruntung saat itu tidak ada orang di dalam rumah karena istrinya dan saudaranya sedang ada keperluan. Kemudian akibat terjangan gelombang itu, rumahnya pun rusak. Selain itu, sejumlah alat elektronik juga tidak bisa digunakan kembali karena terkena air. Selain rumahnya, Ngatiman menyebut bahwa 2 rumah lainnya mengalami kerusakan yang sama, namun kedua bangunan itu memang sedang tidak dihuni. Informasi selengkapnya dapat Sutas Nubudoyo baca kembali di www.rri.co.id. Nah, Sutas Nubudoyo, kalau tadi kita juga sudah mengetahui bagaimana perakiran cuaca untuk di DIY, kali ini Kagem Panjenengan yang akan menuju ke area Bandara YIA akan diinformasikan oleh perakiran BMKG Rahma Fauzia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda senantiasa sehat dan rencana kegiatan Anda hari ini dapat berjalan dengan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan info perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport untuk hari ini Kamis 13 Agustus 2026 yang berlaku untuk 24 jam ke depan. Perkiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport hari ini diperkirakan cerah berawan sepanjang hari dengan jarak pandang secara umum berkisar antara 5 hingga 10 km. Kisaran suhu udara hari ini antara 20 hingga 28 derajat Celcius. Kelembapan udara hari ini antara 65 hingga 95% dan angin umumnya akan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Demikian perakiraan cuaca pada hari ini, semoga bermanfaat bagi para pendengar. Selamat beraktivitas, terima kasih. Saya Rahma Fauzia, perakiraan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1 RRI Yogyakarta.
1: Lagi opo mbak? Kok ketoke ket mau ganti-ganti channel? Ra ono sik mau karepke?
2: Iki lho, lagi golek informasi bab investasi. Kapan waktu sik tepat tinggu investasi?
3: Endang swasono siang, program 4 RRI Yogyakarta.
4: Baik, berarti kalau tadi yang muda lebih ke reksadana. Kalau usia 30 atau 40 tahunan lebih baik apa ini, Pak?
5: Kalau yang sudah settle dan matang, itu lebih mencoba ke yang saham ya. Saham yang nilainya cenderung meningkat ya, itu. Tapi kalau biasanya kalau ibu-ibu itu cenderung nanti kalau saham gimana ya gitu ya.
4: Maksudnya risiko begitu?
5: Ya, risikonya gimana kita biasanya kayak gitu. Ada beberapa opsi lah gitu ya. Tapi kalau ibu-ibu ya biasanya lebih ke emas ya. Tapi emas yang emas antam ya. Karena kalau emas antam itu nilainya kan akan fluktuatif ya sebenarnya ya. Fluktuatif mengikuti harga emas dunia. Itu harga emas dunia yang per troynya kan pasti akan fluktuatif gitu. Tapi biasanya emas itu harganya tiap tahunnya akan meningkat.
2: Nah, saiki aku ngerti tata carane investasi. Ora mau melu-melu investasi. Mengko dudu untung, malah buntung.

0: Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Sutresno Budoyo, pemangkasan anggaran yang dialami Perpustakaan Nasional berdampak langsung terhadap sejumlah program penguatan literasi di berbagai daerah. Salah satu program yang terhenti ialah bantuan pengiriman buku ke desa, taman bacaan masyarakat, lembaga pemasyarakatan, dan puskesmas. Kepala Perpustakaan Nasional Aminuddin Asis mengatakan, penurunan anggaran membuat berbagai program literasi tidak dapat berjalan optimal tahun ini. Kondisi tersebut mempengaruhi upaya pemerataan akses bacaan yang selama ini menjangkau masyarakat hingga pelosok Indonesia. Beralih ke informasi lain. Giri Sembung di Kalurahan Banjar Asri, Kapanewon, Kalibawang akan diperkenalkan sebagai spot take off para layang baru di Pulau Jawa melalui kejuaraan nasional para layang Cakrawala Nusantara Seri 1 tahun 2026. Kehadiran fasilitas aerosport ini diharapkan mampu memperkuat sport tourism dan menggerakkan perekonomian masyarakat. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo Sutarman mengatakan pelaksanaan kejurnas para layang direncanakan berlangsung pada akhir Agustus 2026 atau pada 3 hingga 5 September 2026. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Endaing swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Promater RRI Nglori Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Sutasno Budoyo matur nuwun panjenengan tansah nyawiji Pro 4 RRI Yogyakarta. Dari pukul 8 hingga pukul 9 segera akan kami hadirkan kagem panjenengan Sekari Nunci.
2: Sekar Rinonci, Bisungsung, Program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Merdeka itu kita yang bikin. Jadi gini, tiap 17 Agustus kita pada rame-rame pasang bendera, ikut upacara, ada lomba. Seru sih, tapi pernah kepikiran gak? Sebenarnya merdeka itu apa sih? Dulu, pahlawan kita beneran harus berjuang mati-matian buat lepas dari penjajah. Sekarang, kita gak perlu angkat senjata, tapi tetap harus berjuang, cuma caranya beda. Misalnya, datang ke sekolah atau kantor tepat waktu, itu udah bentuk disiplin. Buang sampah pada tempatnya, itu udah peduli sama lingkungan. Jujur waktu ujian atau kerja, itu juga perjuangan. Bahkan, gak nyebarkan hoax di medsos aja, udah kontribusi buat bangsa. Jadi, kemerdekaan gak cuma soal sejarah atau seragam putih merah, tapi soal sikap, soal pilihan kita sehari-hari. Mengisi kemerdekaan dengan hal-hal kecil untuk Indonesia yang lebih baik. Dari kita, untuk kita.
1: Bayu, nunggu apa toh? Kok ketoknya gelisah banget eh?
2: Iki loh, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekan Yahamene turung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
1: Walah, saiki iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggu aplikasi RRI News. Ngene Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone. Iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Pepak to kuwi? Beritane aktual, faktual, dan terbaru.
2: Wah, iki cocok tenan. Mojo berita ning RRI News.

0: Endang Swasono Enjing, Perempat RRI, Ngeluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.
1: Sekar Rinonce, Bisungsung, Program 4 RRI Ngayogyakarta.

74 tahun Indonesia merdeka. Setelah sekian lama berada di dalam belenggu penjajahan, maka pada tanggal 17 Agustus 1945, rakyat Indonesia menyatakan dirinya sebagai bangsa yang merdeka. Kali ini kita dengarkan bersama Jejak Sejarah. Jangan sekali-sekali lupakan sejarah. Naskah dan sutradara Titi Renggani. Teknik dan montase Halistia Putri. Bersama Radio Republik Indonesia Yogyakarta.

0: Setiap daerah dengan bahu-membahu memperjuangkan untuk meraih kemerdekaan. Begitu juga Daerah Istimewa Yogyakarta, terkenal dengan kota perjuangan dan kota revolusi, yang mempunyai sejarah dalam memperebutkan kemerdekaan ini. Yogyakarta juga pernah menjadi ibu kota Republik Indonesia, seperti yang disampaikan oleh Kanjeng Raden Tumenggung Jatiningrat SH. Beliau adalah sebagai pengageng Tepas Doropuro Kraton Yogyakarta.
1: Menjelang kemerdekaan, ya, pada waktu itu kepala daerah sebagai Sultan Hamengkubuwono yang bertakhta. Beliau adalah si Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Toh itu maksud dalam sampeyan dalam Kang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono Senopati Ngalogong Abdurrahman Sayyidin Panatogomo Kaliwatullah. Itu gelar lengkapnya. Nah, beliau itu sebetulnya menjadi kepala negara. Tapi kepala negara Ngayogyakarta Hadiningrat. Jadi kerajaan yang masih eksis pada waktu itu. Tampaknya Sri Sultan juga melihat, ya, pada waktu itu juga bersama-sama dengan Sri Pakualam. Melihat, ya, Sri Pakualam ke-8. Melihat sesuatu gejala yang ada semangat untuk merdeka. Nah, ini beliau sudah tahu. Sedang beliau merasa, terutama kedua beliau ini, bahwa beliau-beliau ini bayangannya, andai kata nanti suatu saat ini bangsa ini merdeka, terus gimana ya kita ini? Nah, kan gitu. Kira-kira rembuk nganunya, batinnya akan begitu. Nah, sehingga betul pada waktu terjadi kemerdekaan, yaitu 17 Agustus 1945. Kemudian beliau berdua ini berembuk. Bagaimana kita? Pertama, ucapan selamat. Ucapan selamat ini sangat penting. Karena apa? Ucapan selamat itu menunjukkan dukungan kepada Republik. Maka kedua beliau ini mengirimkan telegram. Sultan sendiri, Sri Pakualam sendiri. Itu yang dibawa oleh telegram. Kan itu adalah KRT Honggowongso yang merupakan sekretaris pribadi Sultan. KRT Honggowongso mengirimkan itu. Jadi mengenai masalah kemerdekaan Republik Indonesia itu, harinya Jumat. Jumat Legi. Hari Jumat ini merupakan sesuatu kegiatan dari umat Islam. Masjid gede Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat sesudah mendengarkan adanya proklamasi kemerdekaan itu, langsung mereka itu kepada para jemaah Jumatan di masjid gede Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat itu diumumkan langsung adanya kemerdekaan itu. Sultan beserta para umat Islam yang waktu itu melaksanakan ibadah sholat di masjid secara otomatis mendukung, mengumumkan. Kemudian ya, mereka sesudah keluar dari masjid meneriakkan merdeka, merdeka. Jadi keraton, sultan, masjid, umat Islam, dan lain-lainnya, serta orang-orang yang bersama-sama pada waktu itu keliling kota naik sepeda dengan Ki Hadjar Dewantara, sudah wajarlah bahwa Ngayogyakarta Hadiningrat ini adalah pendukung utama daripada Republik ini. Jadi sebetulnya cerita-cerita sejarah seperti ini sasaran kita yang utama adalah para generasi muda. Kami sangat mengharapkan bahwa mereka itu mengetahui sejarah bangsanya. Apalagi yang berada di Yogyakarta, bahwa peranan Ngayogyakarta Hadiningrat itu bukan hal yang kecil. Nampaknya nanti sampai pada mempertahankan kemerdekaan, maka Ngayogyakarta Hadiningrat ini merupakan benteng dari mempertahankan kemerdekaan 17 Agustus 45 itu, ya, yang menyelamatkan Republik ini. Ternyata Yogyakarta yang pada waktu itu meminta kepada Bung Karno dan Bung Hatta agar memindahkan ibu kotanya karena sudah merasa tidak aman ke Yogyakarta.
0: Sejarah kemerdekaan Republik Indonesia perlu sekali disosialisasikan kepada generasi muda, karena mereka adalah penerus kemerdekaan ini. Bagaimanakah generasi muda saat ini dalam mengisi kemerdekaan? Dan bagaimanakah pandangan mereka tentang kemerdekaan? Kita dengarkan pendapat berikut ini.
2: Saya Ayu, mahasiswa ISI Yogyakarta. Kalau sejarah, mungkin berawal dari saya mengetahui sejarah itu dari sekolah. Tuntutan buat saya untuk mengerti sejarah itu berawal dari akademik, yaitu sekolah, sama dari SD sama dengan SMA. Mengetahui sejarah dari buku sejarah, dan juga lebih dekat sama film sih sebenarnya tahu sejarah itu. Harapan sih ada bahwa kemerdekaan sendiri tidak kita dapat sendiri, tapi perjuangan dari para pejuang, para pahlawan, dan saya yang harusnya berkarya untuk itu. Memang bukan zamannya untuk berperang lagi, tapi di zaman saya, di zaman kami yang para pemuda ini, kami akan berkarya untuk Indonesia.
3: Saya Daris, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Terkadang kita sering mengabaikan jasa pahlawan kita yang sudah rela gugur di medan perang. Kita malah lebih memilih mengisi kemerdekaan ini dengan menikmati dunia barat, mulai dari budaya, teknologi, dan lain sebagainya. Menurut saya, tidaklah mudah membuat suatu negara merdeka. Perlu banyak pengorbanan, bahkan kehilangan nyawa. Tapi di atas itu semua, yang paling sulit adalah mempertahankan agar negara itu sendiri tetap merdeka.

0: cita-cita yang sama untuk Indonesia disampaikan juga oleh Dea, pelajar Kota Yogyakarta.
1: Bersatulah Indonesia. Indonesia akan menjadi lebih baik dan Indonesia akan lebih baik di mata dunia. Ingat, kita tak akan pernah lupakan sejarah. Merdeka!

Akibat lamanya itu, kita dihadapkan pada kekuatan senjata para kaum penjajah. Namun, yang kita hadapi sekarang bukanlah senjata, melainkan pikiran-pikiran yang membuat kita tidak dapat bergerak secara merdeka. Sudahkah kita lakukan tindakan nyata untuk mengisi kemerdekaan dalam era globalisasi ini? Marilah kita bergandengan tangan, sing-singkan lengan untuk memajukan bangsa ini, sehingga kita dapat membangun bersama menuju Indonesia yang damai dan sejahtera. Jangan sekali-sekali lupakan sejarah. Merdeka!

0: akan berhenti sekolah. Ada apa ya, Mbak? Tony kan anak yang pinter, rajin, tingkah lakunya juga baik.
1: Betul ya, Bud. Karena kami tuh tidak mampu lagi membayar keperluan sekolah Tony.
0: Loh, Mbak, saat ini kan ada program dari pemerintah yang berkaitan dengan pendidikan, agar anak-anak bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas, yaitu sekolah rakyat.
1: Sekolah rakyat? Bagaimana itu cara mendaftarkannya?
0: Gini, Mbak, kita bisa buka website dari Kementerian Sosial. Terus nanti konsultasi melalui Dinas Sosial supaya anak-anak mendapatkan pendidikan menuju generasi emas 2045.
2: Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.
3: Niki kopi nih, Mas.
4: Wah, matur nuwun ya, Mas.
2: Tresno Budoyo, Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta meneguhkan komitmen mewujudkan asta cita.
5: Mas, babakan asta cita kok mung digembar-gemborke ning radio, TV, terus berita-berita. Sakjane asta cita niku nopo to, Mas?
4: Oh, ngeten, Mas. Asta cita niku programe pemerintah babakan ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, lan liyan-liyane kagem kesejahteraane masyarakat Indonesia. Awake dhewe iki ya kudu melu nyengkuyung kanthi kabisane dhewe-dhewe kaya to Karang Taruna, ibu-ibu PKK kanthi kegiatan nandur sayuran lan ugi gotong royong bangun bangsa.
5: Oh nggih, sae niku.
4: Aja mung oh, ayo ndang ditandangi melu ndukung asta cita.
5: Wis, pokoke gas banter.
2: Wujudkan asta cita kangge Indonesia tambah maju.
6: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri.
7: Sekar Rinonce, Bisungsung, program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Indonesia adalah negara yang tangguh, yang merdeka dari renggutan penjajah selama ratusan tahun. Sehingga makna kemerdekaan selalu melekat di hati setiap masyarakatnya. Kita bisa belajar soal kegigihan dalam mengejar hidup yang lebih baik. Tantangan yang kita hadapi kini bukan lagi perkara penjajahan maupun medan perang, melainkan musuh tidak kasat mata, seperti ancaman kesehatan, tekanan dalam bekerja, rasa malas yang menghantui, dan juga kebiasaan boros. Tetapi, apa makna kemerdekaan bagimu?
1: Nama saya Anissa Kiriani. Menurut saya kemerdekaan adalah kemenangan bagi suatu negara karena telah terbebasnya dari penjajahan. Saya bercita-cita menjadi orang yang bisa berguna bagi orang lain dan negara. Saya berharap Indonesia bisa menjadi negara yang berkembang dan lebih maju dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
0: Kemerdekaan bisa menjadi inspirasi bagi kaum muda untuk bisa menerapkan nilai-nilai yang bisa diambil atau dicontoh. Sebagai generasi muda, untuk bisa mencintai dengan rasa nasionalisme dan juga patriotisme.
2: Jiparila Naila Shafa, kemerdekaan adalah bebasnya salah satu negara dari belenggu penjajahan negara lain. Saya ingin menjadi orang sukses dan berguna bagi Nusa dan negara. Saya harap orang-orang Indonesia bisa menjaga nilai-nilai demokrasi, toleransi, dan kemajuan bangsa.

0: Caraka, data, siwa, lunga.
1: Loh, kuwi kleru enak.
0: Kleru kalian sinten, Pak?
1: Loh, kleru anggonmu maca kuwi.
2: Saestu Wicaksono, lare ing sinau kedah dipunampingi, dipun dunungaken supados saged bentenaken perkawis-perkawis ingkang lepat lan leres.
0: Hana caraka data sawala pada jayanya maka batanga. Pripun, Pak?
1: Nah, pinter tenan. Anake sapa?
3: Warna kulit kita tak sama. Logat tutur kita pun berbeda. Dari ujung Sumatera hingga tanah Papua, kita lahir dari rahim tradisi yang kaya.
4: Perbedaan ini bisa menjadi jarak yang memisahkan. Namun, berapa puluh tahun lalu, para pendiri bangsa menitipkan sebuah jembatan, sebuah perekat, yaitu kedaulatan.
5: Menjaga Indonesia berarti menjaga rumah kita bersama, merawat toleransi, menumbuhkan empati, dan mengulurkan tangan dalam gotong royong.
4: Wujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Kabar Berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, pemerintah Kabupaten Pemkab Bantul menargetkan penurunan angka kemiskinan pada tahun ini berada di bawah angka 10%. Pada tahun 2025, angka kemiskinan di Bumi Projo Taman Sari masih menyentuh angka 11,54%. Wakil Bupati Bantul Aris Surharyanta menegaskan komitmen Pemkab Bantul dalam memperkuat upaya penanggulangan kemiskinan melalui integrasi data penerima program bantuan. Langkah ini dinilai krusial agar berbagai program penanggulangan kemiskinan dapat berjalan lebih tepat sasaran. Beralih ke informasi lain. Pemerintah Kota Yogyakarta kembali melanjutkan program perbaikan rumah tidak layak huni atau RTLH dengan menyasar 2 rumah di Kelurahan Semaki. Perbaikan rumah ke-65 dan 66 pada 2026 ini menyasar hunian milik Suryati dan Suprianto sebagai upaya menghadirkan tempat tinggal yang lebih layak sekaligus memperkuat budaya gotong royong. Perbaikan yang dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Hermawan ini terlaksana melalui kolaborasi berbagai pihak. Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Hermawan mengatakan program bedah rumah menjadi agenda rutin Pemkot yang dilaksanakan setiap pekan sebagai bentuk kepedulian terhadap warga yang membutuhkan. Menurutnya program ini menyasar 2 rumah setiap minggunya. Demikian saya Andita Rizky, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Disiarkan langsung dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, Jalan Ahmad Jazuli nomor 4, RRI Perempat, Nuri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya Sugeng Injang, selamat pagi, selamat berjumpa kembali, wonten ing kawruh dinten meniko. Sutresno Budaya, di pagi hari ini di kawruh kita akan membahas mengenai cerdas di layar bertumbuh di alam. Bersama dengan Komisioner KPI DDIY, Koordinator Bidang Pengembangan Kebijakan Sistem Penyiaran Noviati Rofiqoh SIKOM MSC, kemudian juga Kepala Sekolah Citra Alam Yogyakarta Herning Desinta. Nah, kalau kita melihat Sutresno Budaya, bagaimana teknologi kemudian juga anak-anak selalu istilahnya itu tidak pernah tidak menyentuh begitu ya, pasti bersentuhan juga dengan teknologi saat ini. Namun bagaimanakah ketika berada di layar kemudian juga di alam, ini justru menjadi sinergi yang baik. Inilah yang akan kita bahas, cerdas di layar bertumbuh di alam. Kita sapa terlebih dahulu kedua narasumber yang sudah hadir di RRI Perempat Yogyakarta, Bu Fiko dan juga Bu Desita. Gimana kabarnya hari ini Sugeng Injang?
1: Alhamdulillah luar biasa.
0: Bu Rofiko, Rofi ya Bu Rofi ya. Yeah. Bu Rofi. Kemudian Bu
2: Sinta.
0: Baik. Pagi hari ini semuanya semangat bersiap untuk membahas bersama dengan Sutresno Budaya di 02745403333 atau di 0895014166 yang saat ini juga mendengarkan di 106,6 FM Utawi RRI Digital. Nah, terlebih dahulu semoga bisa disampaikan cerdas di layar bertumbuh di alam seperti apa ini Bu Rofi?
1: Sebetulnya kan hari ini itu sudah tidak bisa dipungkiri lagi ya, anak-anak atau gen-gen mulai dari Gen Z, Alpha, kemudian sekarang sampai ke Beta, itu memang eranya kan dekat sekali dengan teknologi begitu ya, tidak jauh-jauh dari internet begitu. Bahkan dari lahir juga mereka sudah sangat akrab itu, makanya perkembangan mereka itu sangat cepat sekali. Mungkin orang tuanya buka kunci layar handphone itu harus pakai ngerti passwordnya, anak-anak tanpa password pun bisa bermain gitu ya, walaupun layarnya udah dikunci. Nah itu kan artinya mereka itu memang sudah eranya, jadi tidak bisa juga dipisahkan dari perkembangan teknologi tersebut. Tetapi kita juga perlu penyeimbang kan gitu, harus seimbang tetap gitu agar kehidupan ini berjalan gitu, terus berjalan. Maka tanpa harus memisahkan mereka dari teknologi, tapi mereka juga harus dekat dengan alam. Itu salah satu pertimbangannya kenapa tema ini diambil. Di data dari BPS sendiri menunjukkan bahwa sebanyak 72,78% penduduk Indonesia itu sudah mengakses internet. Ini pada tahun 2024 ya, sudah sangat lalu gitu. Dan dari APJI sendiri itu penetrasi internet itu sudah mencapai

0: mencapai 79,5%. Artinya sudah apa sebanyak 70% lebih warga Indonesia itu mengakses internet. Maka anak-anak ini sudah memang sudah di eranya sudah tidak lagi apa perlu dipisahkan, tetapi hanya perlu diberi penyeimbang begitu. Dan yang perlu diperhatikan adalah mereka sekarang itu bukan lagi anak itu bukan hanya lagi dibatasi oleh kata jangan bermain HP misalnya. Mm-mm. Atau jangan menonton TV gitu. Tetapi yang perlu dibekali adalah bagaimana ketika anak itu mengakses internet, membuka layar gitu, menonton TV, itu mereka itu paham apa yang diaksesnya, apakah yang diinformasi yang didapatkan itu benar atau salah, kemudian konten ini akan berdampak seperti apa. Nah, itu yang perlu dibekali kepada anak-anak kita. Jadi tidak lagi kita itu udah jangan nonton, jangan main HP, jangan lagi nonton TV gitu. Main terus saja, main keluar sana. Tapi tidak seperti itu. Karena memang sudah eranya, ya harus kita bekali dengan pemahaman. Literasi media itu sangat penting untuk anak-anak. Jadi sekalipun mereka, kan biasanya ya semakin dilarang itu semakin ini kan, semakin ya, memberontak gitu ya, semakin penasaran gitu ya.
1: Betul, betul.
0: Jadi gak bisa lagi kita larang-larang gitu. Ya sudah, memang ya mungkin, tapi pembatasan waktu itu perlu, tetap perlu ya, sesuai dengan usianya. Kalau anak-anak di bawah 5 tahun ya biasanya maksimal itu berapa menit, 60 menit misalnya. Kemudian kalau saya dari pengalaman anak saya sendiri itu ya saya batasi di setiap hari Sabtu saja boleh main HP-nya begitu. Karena tidak bisa dipisahkan sama sekali, tetap mereka harus tahu gitu. Kalau tidak ya akan ketinggalan zaman juga begitu.
1: Yeah.
0: Nah, terkait tadi ya pemahaman literasi medianya, ini siapa yang membuat kontennya ya gitu, siapa yang membuat konten ini, kemudian informasinya benar tidak, kemudian apa sih yang membuat dia harus sadar, apa sih yang membuat dia itu tertarik membuka apa menikmati konten itu, menonton konten itu, kemudian juga konten ini baik nggak ya untuk saya. Itu kalau bahkan kalau misalnya dari KPID sendiri itu kan sering sekali melakukan literasi media untuk masyarakat begitu. Dan ketika orang tua itu harus selalu mendampingi anaknya. Bahkan misalnya kalau di KPID kan sudah ada aturannya, di KPI itu regulasi yang mengatur tentang kategorisasi usia ya. Ada usia anak, ada usia remaja, ada usia dewasa, itu ada kategorisasinya. Bahkan ketika anak itu menonton yang usianya mungkin di atas usianya dia gitu ya, dia anak-anak tetapi nontonnya yang remaja R13 gitu. Itu tetap harus didampingi. Harus didampingi. Tujuannya mendampingi apa? Bukan hanya kita duduk di sampingnya, tetapi yeah, ya dijelaskan ini ceritanya tentang ini loh gitu ya. Mungkin poin positif yang bisa kamu ambil adalah ini. Mungkin perilaku negatif yang dari tontonan yang kamu lihat ini yang harus dihindari yang seperti ini. Ini bisa berdampak negatif untuk kehidupan kamu gitu. Jadi mendampingi itu tidak hanya duduk bersama, tetapi
1: ya, begitu ya.
0: Perlu ada komunikasi gitu ya, diskusi. Mungkin setelah nonton misalnya, setelah nonton tayangan satu sesi gitu, satu seri, diajak diskusi anak ini. Apa yang membuat kamu tertarik gitu kan, dan lain-lainnya. Jadi selain dengan menemani anak itu tercerahkan, tetapi juga bonding ya antara orang tua dan anak itu juga meningkat. Itu pentingnya selalu mendampingi, bahkan ketika mengakses handphone juga gitu. Sekalipun sudah diberi waktu jatah main gitu ya, tetapi tidak bisa juga kita lepas karena
1: apa yang dikonsumsi itu ya.
0: Iya, kadang-kadang ya, ada iklan kan. Iklan yang tidak bisa kita kontrol kan.
1: Betul.
0: Walaupun misalnya aplikasinya itu sudah dibatasi time, jamnya udah di timer, tetapi kadang ada iklannya. Apalagi kalau misalnya itu online kan, pasti ada iklannya. Iklan itu kan tidak bisa kita kontrol gitu, walaupun aplikasi yang kita akses itu sudah khusus anak-anak misalnya. Tetapi kadang-kadang ya namanya orang berniat negatif, berniat jahat, ya bisa aja nyelip-nyelipkan gitu ya, menyelip-nyelipkan. Jadi memang harus tetap didampingi. Dia main game pun ya harus kita lihat ini gamenya baik tidak, atau game misalnya game yang penuh peperangan gitu. Mm-hmm. Ya di sisi satu posisi, satu apa sisi bisa berdampak positif dengan dia bisa mengatur strategi, belajar berstrategi, belajar mengalahkan lawan yang baik seperti apa. Tetapi di sisi lain juga jangan sampai dia terpapar justru gitu ya. Terpapar bagaimana tentang apa kekerasan itu sendiri. Nah, makanya pentingnya orang tua itu selalu hadir dalam setiap perkembangan anak. Hmm. Gitu. Kemudian kalau di KPI sendiri itu kan ada namanya indeks kualitas siaran televisi ya. Kita itu sebetulnya program siaran yang berkaitan dengan anak, indeks kualitasnya itu tinggi. Kalau standar dari KPI itu di angka 3.00, tetapi di program siaran anak itu di atasnya, yaitu 3.38. Jadi artinya program siaran anak itu kualitasnya tinggi. Artinya anak apa program kita itu bagus sebetulnya, dan program yang berkualitas itu di lembaga penyiaran itu juga bisa berdampak positif kepada anak. Jadi memang tidak bisa juga dipisahkan, anak tidak boleh sama sekali menonton karena banyak hal juga yang hal positif juga yang bahkan yang akan bisa diambil oleh anak itu sendiri. Tetapi tadi satu ya poin pentingnya ya harus didampingi tetap gitu ya. Sekalipun kalau di TV itu kan ada kategorisasi usianya ya, biasanya di pojok kanan bawah atau atas itu ada R13 apa RBO misalnya bimbingan orang tua. Ya kita sudah dari regulator itu sudah berusaha sebaik mungkin memberikan panduan untuk pada orang tua gitu. Orang tua juga harus mengerti. Jangan hanya karena ya anak-anak memang tumbuh cepat gitu kan, mereka lebih cepat daripada saya sendiri sebagai orang tua tidak paham. Ya tidak bisa, orang tua mau tidak mau tetap harus belajar gitu ya. Jangan sampai tertinggal juga. Bagaimana kalau misalnya orang tua tertinggal, mau bagaimana mengawasi kalau anaknya lebih pintar gitu. Jadi orang tua tetap harus belajar gitu.
1: Baik, begitu nggih, itu iya. Dari Bu Rofi terlebih dahulu. Nah kalau dari Bu Sinta seperti apa ini melihatnya?
2: Mungkin hampir sama kali ya, tadi yang disampaikan oleh Bunda Rofi gitu. Kalau di kami, dari pandangan kami gitu ya, teknologi gitu, teknologi itu sebagai alat bantu, jadi fokus akan kebutuhan. Jadi kalau di kami emang alam itu sebagai laboratorium utama, guru utama yang menyediakan materi yang tak terbatas gitu. Bagaimana anak itu belajar secara konkret tanpa hafalan buku gitu. Bagaimana sensorik motorik mereka bisa berkembang secara optimal. Terus bagaimana kebebasan bereksplorasi itu karena gak terikat ruang gitu ya Bun ya. Cuman memang ya itu, kalau hubungan teknologi kami fokus pada kebutuhannya dengan pasti pengawasan orang tua. Itu sih kalau di kami, karena ya dari terjun langsung itu ya kak, karakter itu banyak terbentuk. Kayak misalnya daya juang, jadi mereka gak mudah menyerah. Kalau misalnya menemui suatu masalah, mereka bisa cariin solusinya. Lalu mereka bisa berpikir kalau misalnya, oh ternyata kalau aku menginjak lumpur kakiku bisa kotor ya, kayak gitu. Mereka kan mesti bisa berpikir gitu. Oh berarti kalau aku lewat jalan yang itu ternyata licin, aku harus lewat jalan yang mana ya. Itu bisa diperoleh kalau misalnya kan praktek langsung, terjun langsung kayak gitu. Terus juga melatih leadership gitu untuk mereka. Mereka belajar mandiri, bertanggung jawab gitu. Tapi ya tadi benar apa yang Bunda Rofiko sampaikan, bahwa kita gak bisa lepas nih dari teknologi itu ya. Tapi ya itu dengan pengawasan secara langsung gitu.
1: Kalau untuk memadupadankan begitu, kita kan melihat di alam kan dari tontonan ya, wah ini bentuknya bunga seperti ini gitu ya. Kemudian dari Bu Guru, oh kemarin habis nonton bunga apa, bunga mawar, ayo kita ajak ke alam. Nah itu apakah memang bisa seperti itu atau bagaimana Bu Sinta?
2: Bisa sekali, malahan kalau di kami itu kami ajak anak tuh berpikir terlebih dulu. Jadi kita kasih pertanyaan-pertanyaan pemantik gitu ya. Anak-anak bisa berpikir, kok bunga bisa kayak gitu ya bentuknya, kok bunga bisa berwarna itu ya. Dari panca indera tuh mereka stimulusnya sangat banyak sekali, bisa aktif kayak gitu. Dari melihat langsung, praktek langsung, mereka akan mencari informasi kemudian itu di internet. Jadi dari bahan yang mereka miliki, mereka cari informasi lebih mendalam di internet gitu ya. Setelah itu mereka praktekkan langsung, presentasikan langsung gitu di hadapan teman atau guru gitu ya. Bahkan kalau di kami itu mereka bisa melakukan aksi langsung kayak gitu. Jadi ya ada bagian yang memang memerlukan internet gitu ya, apalagi teknologi, tapi fokus akan kebutuhannya. Tetap yang utama itu terjun langsungnya ke alam kayak gitu.
1: Baik, jadi memang justru terjun langsungnya ke alam begitu ya. Nah, Sutresno Budaya, sumangga nanti yang mau bergabung juga di 0274540333 atau di 0895014166. Tadi menarik ketika Bu Rofi menyampaikan orang tua itu boleh memberikan waktu anak-anak untuk menonton, baik nonton TV, kemudian misalnya dengan gadget, gawai, ataupun dengan video begitu ya, di film, di layar lebar dan lain sebagainya. Tapi Bu Rofi, masih banyak tadi menarik ketika ada bilang R13, kemudian SU, R17, tapi kadang gitu ya, masih banyak terlihat ketika kita itu menyaksikan di bioskop-bioskop, ini bukannya film R13, tapi anak-anak kecil sudah diajak. Nah, bagaimana itu? Apakah dari peran KPID, padahal di layar sudah ada tulisannya gitu kan, sebelum kita nonton tuh sudah ada, tontonlah sesuai usiamu gitu ya. Yeah, bahkan dari ketua KPI juga membuat video begitu. Yeah, yeah. Tapi ini bagaimana? Entah screening, berarti dari pihak penyelenggara, atau bagaimana juga dari unsur KPID menanggapi hal-hal tersebut yang masih ada ibaratnya menonton di tidak sesuai dengan usianya.
0: Ya, gimana ya, kalau kita berbicara tentang regulasi, para regulator ini kan sudah berusaha ya, makanya dihadirkan aturan terkait klasifikasi usia. Nah, itu juga sudah bisa menjadi panduan bagi orang dewasa untuk membimbing anaknya gitu ya. Apakah membolehkan anak ini menonton di R13 misalnya, padahal usianya masih 7 atau 8 tahun gitu ya. Mungkin waktu itu di bioskop ada salah satu film animasi menarik gitu, tetapi kok masuk kategori usianya R13 ya, padahal anak saya suka nonton itu. Tapi masih usianya masih 8 tahun. Ya itu kan dari keputusan orang tua, apakah akan membawa anaknya. Tapi tentu juga orang tua pasti ketika membawa anaknya ke bioskop pasti juga mendampingi ya, tentunya mendampingi. Lain cerita kalau anaknya berangkat sendiri gitu ya. Tetapi kalau ketika didampingi, orang tua masih bisa menyaring apa yang dia tonton, apa yang dia lihat. Oh, kenapa sih adegannya seperti itu gitu. Jadi ada penjelasan dari orang tua. Harapannya seperti itu, orang tua tetap membekali. Nah, yang penting lagi nih, Mbak Andit, gitu ya. Kadang orang tua itu seringnya kan hanya melarang ya.
1: Yeah.
0: Waktunya habis, udah jangan nonton lagi gitu ya. Jangan nonton TV, jangan main HP, main sana gitu kan. Tetapi tidak ada ketika HP ini mati, anak itu selesai menonton gitu. Setelah dilarang, terus anak ini mau diapain gitu. Jadi tidak ada pengalihan yang ditawarkan sama orang tua gitu ya, sama orang dewasa gitu. Kalau ada pengalihan, misalnya ayo kita bermain lihat tanaman gitu kan ya. Jadi kan anak ini, oh ya, tidak nganggur, bukan tidak nganggur, dia tidak bingung mau ngapain gitu. Jadi tidak ada kebosanan yang akhirnya ya daripada aku nggak ngapa-ngapain ya udah mending main HP aja gitu. Tetapi kan kalau misalnya ada pengalihannya, ayo kita main apa namanya, main petak umpet misalnya gitu ya, sama, jadi ada pengalihannya, atau kita menggambar nih gitu. Jadi anak itu tidak hanya harus dilarang saja cukup, tetapi harus diberikan ya tadi yang disampaikan Kak Sinta, ada solusi gitu ya, ada solusi yang ditawarkan. Kalau kamu nggak main HP, kamu main ini saja, main apa, bareng rombongan sama teman-teman, main grup gitu ya. Itu bisa dilakukan. Nah, yang perlu diingatkan itu sebetulnya.
1: Berarti ketika ada larangan, ada tidak boleh, tapi kemudian how to do-nya,
0: iya,
1: ngapain
0: betul,
1: gitu
0: iya,
1: ya.
2: Betul.
1: Jadi biasanya kalau enggak boleh, lah aku tuh disuruh apa gitu ya. Oh, baik-baik, sehingga menarik ketika kalau misalnya anak-anak ya tadi terkait kembali lagi enggak boleh di usia yang R13, si anak ini gak hanya berhenti di gak boleh, tapi kenapa begitu ya, betul. Dijelasin bahwa ya karena di R13 berarti usia yang menunjukkan 13 tahun ke atas, begitu ya. Mungkin karena kan banyak sekali sekarang ada yang film-film misalnya tokoh-tokoh Spider-Man,
0: betul.
1: Itu kan anak-anak dia suka ya,
0: dan itu maksudnya R13 kan,
1: tapi
0: itu
1: ternyata di situ R13.
0: Nah, Avatar dulu itu
1: betul
0: kan.
1: Nah, dari KPID ini Bu Rofi, apakah betul di ketika tokoh-tokoh ada film-film yang R13 yang kemudian seperti Spider, kemudian Thor dan lain sebagainya itu anak-anak tidak boleh sama sekali, atau ketika ikut pun harus ada peran aktif bahwa ada hal yang, karena kan mungkin itu terkait dengan adegan-adegan yang keluar darah dan lain sebagainya, nah betul. Itu yang dikhawatirkan anak-anak, takut tidak boleh sama sekali atau harus didampingi dengan orang tua.
0: Iya, anak-anak itu kan dalam usia yang dia mudah sekali mencontoh apa yang dilihatnya gitu ya, dari yang terjadi di sosial gitu, bisa social learning teori namanya gitu kan. Dia mudah sekali mempraktikkan ya, gitu apa yang dari gitu mengcopy ya. Mengcopy dari apa yang dilihatnya. Jadi sebagai orang tua juga, kalau misalnya anak-anak ini kalau kita biasanya orang tua sukanya kan nontonnya misalnya hiburan gitu ya. Kalau yang paling deket aja nih nonton TV gitu ya. Paling sukanya kan hiburan ya. Mungkin kita ngerasanya udah capek-capek kerja, pengennya nyari hiburan aja ya. Tetapi ada anak duduk di situ sambil main juga. Anak itu kan walaupun dia sambil kelihatannya enggak fokus, tapi kan dia menangkap itu indera yang
2: indranya,
0: telinganya itu bisa nangkap walaupun matanya enggak melihat gitu. Nah, itu juga harus hati-hati. Orang tua nonton hiburan atau nonton berita yang cenderung isinya kriminalitas gitu. Biasanya kan ada segmen berita. Yeah. Misalnya pagi itu informasi tentang kriminalitas misalnya. Itu juga kan orang tua harus menyadari betul. Ini kalau anak mendengar, apakah kan karena penangkapan orang tua dengan anak itu berbeda mungkin ya. Orang betul. Tua dewasa kalau menanggapi tentang berita kriminalitas kan mungkin takut jadi ngeri gitu ya.
2: Parno.
0: Tapi
2: gitu
0: kalau
2: ya,
0: kalau anak-anak belum tentu yang didapatkan itu justru itu nilai itunya. Bisa juga caranya kayak gitu ya gitu.
1: Oh iya iya.
2: Sudut pandangnya beda.
0: Sudut pandangnya berbeda. Jadi orang tua itu harus betul-betul hati-hati ketika nonton hiburan misalnya. Ini hiburan kadang-kadang kan apa ya, mungkin bagi orang dewasa itu biasa saja. Tapi bagi anak katanya nggak boleh kekerasan, katanya nggak boleh ngomong jelek, itu kok ngomong jelek gitu kan? Sudut pandangnya berbeda. Jadi orang tua itu yang karena orang tua yang sudah, orang dewasa ini yang sudah memahami gitu ya, bisa menilai suatu konten ini baik atau buruk, sedangkan anak-anak belum bisa sepenuhnya memahami itu, ya harus didampingi, harus dijelaskan. Dan orang tua juga kalau nonton yang misalnya kira-kira akan berdampak negatif bagi anak, itu ya sebisa mungkin jangan ada anak-anak di situ gitu kan. Kalau misalnya ada anak di situ ya tonton yang sesuai dengan usia anak aja, walaupun dia tidak sambil melihat, tetapi ketika dia mendengar ini tayangan TV-nya belajar bahasa Inggris nih atau belajar menghitung, ya udah setelin itu aja
1: gitu aja
0: kan
1: ya.
0: Orang tua juga bisa sekalian belajar kan gitu.
1: Betul, itu mungkin juga terkait dengan lagu-lagu Bu Sinta ya. Kadang kan kalau anaknya lagu anak, tapi ketika mendengarkan di kendaraan gitu kan, dengan platform-platform di radio mungkin dan lain sebagainya, itu ada lagu-lagu yang kok ini anak udah bisa
0: cepet hafal ya,
1: cepet hafal ya,
2: cepet dari kita.
1: Nah itu ternyata dari mendengar aja mereka langsung hafal. Nah bagaimana dari Bu Sinta, silahkan menanggapi.
2: Iya, mungkin itu hampir sama tadi yang tak jelaskan ya kak ya. Jadi panca indera itu dapat stimulus yang baik sebenarnya di berbagai lingkungan. Tapi kalau di kami gitu ya, memang banyak sekali stimulus-stimulus yang kami berikan gitu untuk meningkatkan si panca indera itu. Apapun itu, dari mereka belajar merasakan tekstur tanah, bagaimana mereka belajar tentang tekstur batu itu keras dan lain-lain, tidak rata gitu kan. Tapi selain itu, jiwa-jiwa yang bisa ini ya, karakter-karakter yang terbentuk itu juga bisa ikut tumbuh kayak gitu. Makanya tadi Bunda Rofiqah bilang harus ada aktivitas pengganti ketika mereka sudah stop nih untuk bermain HP-nya gitu misalnya ya. Apalagi kalau di sekolah memang di kelas atas nih kak, kelas atas tuh biasanya kami kasih aktivitinya udah bermain Canva. Di Canva itu kan tentang gambar ya. Nah tetap ada pendampingan kakak guru, apa gambar yang boleh dimasukkan dan tidak kayak gitu. Fokusnya di apa, proyeknya tentang apa. Nah itu fokusnya di situ. Nanti pendampingan orang tua ketika di rumah. Nah untuk lagu pun kalau di sekolah kami bisa bikinkan kayak gitu kan Bun ya. Jadi kayak misalnya tentang lagu hewan-hewan, anak dari kelas 1 pun sudah pakai itu. Dari bahasa Inggris gitu kan, tentang buah-buahan dan lain-lain. Ya biasanya pun kami rekam, kami share ke orang tua, minta tolong ketika di rumah bisa didengarkan, dia dihafalkan kayak gitu.
1: Baik, menarik ya ternyata kalau kita melihat itu sebagaimana tadi nih sama Bu Rofi, orang tua tuh tidak boleh kalah canggih, tidak boleh kalah pintar, tidak boleh kalah ide dengan anak-anak yang sekolah ini. Baiklah, nanti kita buka lagi di 0274540333 atau di 0895 01441066. Kita akan jeda terlebih dahulu, kita akan dengarkan lagu, nanti kita akan kembali lagi. Tasih wonten ing kawruh.

0: Bagaimana memperingati hari kemerdekaan di daerahmu?
1: Aku Caca, aku Sekang Banyumas. Itulah senang daerahku rame banget. Akeh lampu warna-warni dipasang, karo bendera merah putih dikibarna. Selain kue, desaku selalu ngadakna lomba nggo ibu-ibu, anak-anak, karo para remaja. Nang malam 17 Agustus, mesti nonton bareng film kemerdekaan, terus potong tumpeng, bar gue dimaem bareng se-RT.
2: Di tempat aneh sih nggak jauh beda. Aneh Diva, aneh dari Jakarta. Di tempat aneh sih ada pentas seni budaya, dan yang pasti ada lomba-lomba gitu. Bahkan sampai ada bazar sama pameran cuy, pokoknya seru deh.
3: Nyong Tias, nyong Sekang Kebumen. Nek nang daerahku pas wengi pitulasan, biasane ana sing jenenge malam tirakatan, sing isine doa bersama, dongakna pahlawan-pahlawan sing wis gugur.
4: Nama gue Riwihi. By the way, gue juga dari Jakarta loh. Di tempat gue tuh ada konser musik, siangnya juga ada pawai parade budaya.
5: Nah, nenggone nyong lebih rame maning. Nyong Ipan, nyong Sekang Purbalingga. Nah, nek nenggonku pitulasan jelas ana lomba panjat pinang karena faltandu. Kadang ya seminggu surung etang pitulas, warga ini pada kerja bakti karo pasang bendera.

0: Belajar tari sejak kecil bukan hanya melatih gerakan tubuh, tetapi juga membentuk karakter, disiplin, dan rasa percaya diri anak.
1: Pak, aku senang belajar tari. Aku jadi punya banyak teman dan berani tampil di depan orang banyak.
2: Bapak bangga, Nduk. Dengan belajar tari, kita juga bisa ikut melestarikan budaya Indonesia yang sangat berharga.
1: Iya, Pak. Ayo teman-teman, belajar tari sedari kecil.
0: Tari adalah warisan budaya yang harus dijaga bersama. Mari dukung anak-anak mengenal

0: Robert RRI Ngelodipetuhi Jawi Suara Budaya Jogja Sutesno Budaya Maturungun Pancenan Tersahnya Wici Wonten Pro 4 RRI Yogyakarta Sumangga yang ingin bergabung di Kamroh Cerdas di Layar Bertumbuh di Alam bersama dengan Bu Rofi dan juga Bu Sinta dibuka di 0274540333 atau di WhatsApp di 0895014166. Berikut kita dengarkan
1: Kamroh Ibu Kof Profik Bu Sinta Mbak Kengkit saya Pak Pening saya ingin mengasari
0: Pak gitu. Pening
1: ya matunun ibu narasumber terus kula memang karepe ya pengen ngawasi putu ya dalam penggunaan napa HP dan sebagainya ini tapi sebisa mungkin memang harus orang tua seperti dipun saranaken wonten tema niki wau. Namun begini ibu ketika cerdas layar dan kita pintar di layar cerdas di alam tadi tinggal ibu anak sering perlu juga belajar di alam sekitarnya ini memang banyak pengetahuan antara teori dan praktek ya Pak Bu untuk merangsang antara kognitif dan motorik dan sensorik ini terlatih ya dengan langsung melihat peristiwa alam. Namun meskipun walaupun di alam itu kan tidak harus di hutan jauh tidak namun keluar dari rumah di taman bunga itu kan bagian dari alam. Yang kula nyuwun wirsa bagaimana cara memotivasi anak supaya mencintai, menyukai belajar di alam ini Bu, sesuai usia anak itu ya. Karena habit itu katanya karakter bisa dibentuk karena habit ngaten. Matur nuwun Bu.
0: Sami-sami. Mungkin langsung dijawab terlebih dahulu ya sebelum pertanyaan kedua, monggo.
2: Oke. Udah langsung pertanyaan aja ini.
0: Iya.
2: Ya, salam kenal dulu ya Pak ya. Mungkin akan membantu sedikit tentang pertanyaan tadi bagaimana anak bisa termotivasi gitu ya untuk cinta terhadap alam bisa belajar dengan alam gitu ya. Sekarang kita lihat realita gitu ya Pak ya ketika belajar gitu. Mungkin di sekolah formal biasa gitu ya Bun ya mereka ini ada batas ruang meja kursi mereka hanya duduk gitu. Sedangkan ketika di alam mereka bebas bereksplorasi dimanapun mereka bisa berlari, mereka bisa melompat, jongkok, mengamati langsung, berobservasi langsung gitu di alam kan. Mereka akan ini ya muncul rasa motivasi yang benar-benar kok semut bisa jalannya bareng-bareng gitu ya. Ya rasa ingin tahu yang tinggi itu menumbuhkan motivasi Pak. Kalau dari pengamatan kami ya gitu. Terus kok pelangi warnanya bisa macam-macam ya? Kok itu pohon akarnya bisa menjulang kemana-mana ya? Itu kan bisa menumbuhkan juga rasa ingin tahu yang tinggi sehingga timbul motivasi untuk cinta alam. Dan juga ketika mereka melihat ciptaan Allah gitu ya, sebegitu banyaknya membentang gitu kan, akan tumbuh juga rasa syukur gitu. Masya Allah ternyata Allah tuh menciptakan bumi ini sesempurna ini loh. Terus tugas kita apa kayak gitu tuh juga bisa memotivasi anak-anak. Kalau itu dari pandangan kami ya Bun ya.
0: Mm-hmm. Baik, Bu Rofi silakan.
3: Kalau teknologi itu kan memang untuk menjawab keingintahuan anaknya.
2: Iya.
3: Jadi ketika dia sudah bereksplorasi di alam. Betul yang disampaikan Pak Wening tadi yang di Gunung Kidul ya. Alam itu bukan hanya keluar ke hutan, masuk ke hutan gitu, tidak harus. Dengan kita keluar rumah, itu banyak yang bisa dia lihat. Ada pedagang keliling gitu ya, kemudian ada pohon yang mulai kering misalnya. Yeah. Ada rumput, kok gak ada rumput ya? Isinya semen semua gitu kan.
2: Puffing
3: dia mengamati ya. Dia mengamati begitu. Dan ketika semua pertanyaan itu sudah ngumpul di kepalanya, ketika dia mendapatkan kesempatan untuk main HP, mungkin bisa dia lebih manfaatkan untuk menjawab keingintahuannya tadi. Setidaknya kalau misalnya dia tidak bisa membuka informasi di handphone atau di internet, dia juga bisa bertanya ke orang mungkin yang ke gurunya, ke orang tuanya. Biasanya anak-anak itu kan suka nanyanya nggak habis-habis ya gitu kan.
2: Ini
3: kenapa kok radio ini kok ada suaranya tapi kotaknya kecil, apa orangnya kecil-kecil gitu kan, orangnya sembunyi di mana kan gitu. Biasanya anak-anak suka mengamati seperti itu. Jadi kita menumbuhkan kecintaan anak dengan alam itu juga sama halnya dengan menumbuhkan keingintahuan anak. Rasa penasaran anak itu tidak boleh kita matikan, justru kita tingkatkan terus anak. Dan diberi jawaban yang terbaik. Ketika anak sudah ingin tahunya itu sudah tinggi, jangan juga tidak diberi jawaban yang jelas. Biasanya anak kan jangan main HP. Kenapa sih kok nggak boleh main HP kan gitu?
2: Berhenti ya Bun ya.
3: Iya, harus diberi jawaban yang logis. Kalau kamu kebanyakan main HP, ini akan berdampak buruk bagi kesehatan mata. Ya. Kamu jadi kurang gerak. Kalau anak-anak kurang gerak itu bisa nggak tinggi-tinggi gitu loh, stunting gitu kan. Nggak bisa tinggi-tinggi. Tapi kalau kamu mainnya sebentar, kamu bisa memanfaatkan informasi di internet itu dengan sebaik-baiknya, menjawab keingintahuanmu, itu berdampak positif. Kamu jadi tahu, tetapi tubuh kamu juga tidak sakit. Mungkin seperti itu.
0: Baik, terima kasih. Berikutnya, selamat pagi Bu Rofi dan Bu Sinta. Saya Ayah dari Kembaran. Selama ini banyak masyarakat memandang sekolah alam kadang dinilai terlalu bebas. Bagaimana pandangan sekolah Citra Alam mengenai kebebasan di sekolah Citra Alam dan pembatasan yang diberikan, apakah juga disesuaikan dengan nilai-nilai keagamaan? Monggo.
2: Terima kasih tadi Bunda Ayah ya untuk pertanyaannya. Ya, kalau di sekolah Citra Alam memang ya sekolah alam ya Bunda pada umumnya. Cuman yang membedakan mungkin nilai keagamaan gitu. Di kami ada batasan-batasan bahwa anak didik kami, anak-anak kami itu sebagai khalifah di bumi yang memang Allah ciptakan, Allah utus itu untuk menjaga. Jadi akan ada yang kami tekankan di bagian keagamaannya, akhlaknya dan lain-lain, sehingga bisa sejalan antara yaitu kebebasan ketika di alam tapi dengan patokan-patokan keagamaan. Jadi tahu gitu untuk batasan-batasannya ya. Ya gitu.
0: Jadi memang ada batasan-batasannya begitu ya. Tapi kalau memang di sekolah alam itu seperti kayak baju, kemudian pembelajaran itu ikut yang mana sih Bu Sinta?
2: Kalau di kami bebas, bebas berekspresi pokoknya tuh.
0: Jadi memang boleh ya,
2: boleh.
0: Mau pakai apa dan lain sebagainya, bajunya seperti apa, tidak ada seragam gitu.
2: Iya, kami tidak ada seragam. Cuman ketika waktunya sholat pun, ketika ya sholat mereka pakai celana pendek, mereka sudah paham karena pembiasaan tadi ya, akan bawa ganti gitu ya. Ya celana panjang atau bawa sarung. Ya jadi mereka udah tahu apa yang harus dibawa ketika ke sekolah karena yaitu habitual behaviornya udah. Ini apa namanya ya, terlaksana dengan baik kayak gitu.
0: Baik. Nah kalau ini sudah ada lagi sebentar. Oh dari Pak Edi, bagaimana menurut Ibu cara membangun kebiasaan konsumsi media yang sehat bagi anak tanpa harus menjauhkan mereka dari teknologi katanya. Oh mungkin baru bergabung ya. Boleh ditambahkan, silahkan.
3: Iya. Sebetulnya kalau dari KPI atau regulator itu, itu kan yang kita lihat tidak hanya dari satu sisinya, dari kontennya saja, dari tayangannya saja, tidak. Tetapi ekosistem informasinya. Dan orang tua juga harus berpikirnya tidak hanya satu jalur saja. Ekosistem informasi yang dia dapat, ekosistemnya itu dia dapat dari mana informasinya? Dari rumah, sekolah, lingkungan bermain. Kadang mungkin kita udah membatasi nih anak-anak untuk mengenal lagu-lagunya, kita ajarin lagu-lagu yang baik gitu ya, pagiku cerah gitu kan. Tetapi ketika keluar rumah di lingkungannya, oh dia, oh jadi ada stay tune gitu kan. Yang maksudnya mungkin belum di usianya gitu ya, gitu. Tetapi jadi ekosistem informasi itu juga perlu diperhatikan. Nah kalau dari KPI sendiri itu kan sudah ada tentang klasifikasi usia. Kemudian juga sudah
0: Bu Rofi,
3: ada.
0: Ya, maaf kita tahan dulu.
3: Ya.
0: Kita buka. Nanti dilanjutkan lagi ya Bu Rofi. Ya. Sugeng Enjang selamat pagi. Kauro.
4: Sugeng Enjang selamat pagi. Darsono Pindul.
0: Monggo Pak Darsono.
4: Kadang-kadang terjadi interaktif orang tua ini bisa-bisa kurang terhadap perkembangan anak yang diperoleh dari sekolah. Lalu untuk mengintensifkan seperti itu bagaimana dari pihak sekolah? Matur nuwun.
0: Oke. Baik, terima kasih. Nanti ini ke Bu Sinta dulu, mau enggak dilanjutkan lagi Bu Rofi?
3: Iya, kan kalau dari KPID itu sudah kita bagaimana menjaga ekosistemnya tadi, yaitu kita sudah mengawasi isi siarannya, apa isi kontennya seperti apa. Kemudian juga memastikan adanya klasifikasi usia tadi ya, itu penting sekali. Kemudian kalau ada pelanggaran ya kita tindak. kita tindak lanjutin begitu ya. Dan yang paling penting juga tadi indeks kualitas siaran kan sudah bagus yang berkaitan program anak gitu ya. Tetapi masih sangat terbatas. Konten anak itu masih sangat terbatas. Dalam setiap kali anugerah penyiaran yang dilakukan oleh KPID, tidak semua ternyata lembaga penyiaran itu sudah menyediakan tentang program siaran anak gitu ya. Nah, yang perlu kita dolong adalah kualitasnya. Semakin banyak kontennya, anak itu juga jadi semakin banyak mungkin pilihannya gitu ya. Jadi tidak hanya terbatas harus main HP, tapi ternyata nonton TV juga seru gitu ya. Banyak konten-konten yang bagus dan berkualitas. Kemudian juga terus memberikan literasi media. Jadi anak itu dibekali tidak hanya bagaimana mencari tontonan yang menarik, yang baik, yang bagus, tetapi dia memahami apa yang dia tontonnya. Gitu.
0: Baik, monggo silakan Bu Sinta sekarang.
2: Tadi pertanyaannya tentang ini ya, apa interaksi tentang orang tua gitu ya, Bun ya?
3: Interaksi
2: ya.
3: Orang tua dengan
0: ini anak, ya? Mani mengintensifkan. Jadi mungkin banyak orang tua yang tidak banyak interaktifnya.
2: Ya.
0: Nah,
2: okay.
3: Jadi sekolah gimana?
0: Jadi sekolah bagaimana untuk mengajak orang tuanya bisa intensif begitu ya?
2: Nah itu salah satu program kami Bun Mas. Jadi ada kelas ini ya, parent class namanya tuh. Bagaimana kami meminta orang tua sebagai maestro ketika di sekolah gitu ya. Kalau misalnya posisinya di sekolah nih kita, kami minta untuk menjadi narasumber gitu ya untuk belajar di sekolah misalnya tentang batik celup dan lain-lain gitu. Anak pun akan merasa bangga ya kalau ini mamiku nih, oh ini bundaku datang ini loh gitu. Ya itu salah satu ketika di sekolah. Nah, ketika di rumah kami membuat kesepakatan. Jadi ketika kami di sekolah melihat oh anak kok ini ya agak pendiam, kenapa? Biasanya kami tanyain tuh, kenapa? Oh gini-gini sedih. Biasanya kami konsultasikan ke orang tua. Kemungkinan, oh berarti perhatiannya kurang atau apa gitu ya kak ya. Itu kami akan meminta ke orang tua kayak gitu. Bun boleh gak minta waktunya misalnya sehari gitu. Kalau enggak beberapa jam deh bun setiap hari anak diajak ngobrol gitu. Karena kan itu akan terlihat langsung. Biasanya anak yang ceria tiba-tiba kok diem ya.
0: Karena mungkin tadi ya, salah satunya tidak ada komunikasi.
2: Betul sekali.
0: Itu anak gitu. Jadi kelihatan banget ya di sekolah ya.
2: Kalau di sekolah kelihatan banget. Kok tiba-tiba berangkat kok diem ya. Kenapa ini? Kok tiba-tiba nangis di kelas itu sendirian, kenapa? Nah itu kami itu kan kalau di sekolah panggilannya kakak ya. Jadi kayak ya kayak adik kita sendiri, kayak anak kita sendiri, kayak temen apalagi.
0: Jadi panggil gurunya itu kakak?
2: Kakak.
0: Kak Sinta gitu ya?
2: Iya benar.
0: Tapi Kak Sinta ini sedikit memotong. Kalau di alam itu berarti dari TK, SD?
2: Iya, kebetulan kalau kami itu cabang dari yang di Jakarta. Kalau di kami itu baru di SD sama SMP.
0: Oh justru berarti dari SD SMP ya? Nah sedikit ini, kalau tadi kan kita bagaimana cerdas anak-anak diajak bicara. Nah kalau saking orang tuanya tuh mau tahu, beberapa waktu lalu ini kan yang sempat viral adalah orang tua tuh sampai pengen tahu handphone anaknya isinya apa, sampai menduplicated. Nah, ini yang ingin saya tanyakan, bagaimana ini kemudian peran orang tua apa, sejauh apa sih? Karena saya juga khawatir, takut saya jadi orang tua yang kamu mau ngapain aja nak. Saya kadang kalau anak saya itu kan tadi mungkin ya ditanyakan oleh Pak Darso bagaimana orang tua yang tidak bisa ajak ngomong. Kadang anak saya beri boleh nggak momi gitu kan, boleh nggak sebentar aja, tanyanya nanti dulu. Saking mungkin ngebrondong pertanyaan ngapain, happy nggak gitu kan di sekolah. Itu gimana Bu Sinta? Kak Sinta deh.
2: Iya sih, kemarin juga di sekolah sebenarnya ada singgungan terkait itu ya Bun ya. Dijelaskan juga Pak, memang anak itu masih ini perlu ruang khusus, itu perlu ya. Mereka bebas untuk berekspresi dan lain-lain, tapi memang harus ada pengawasan. Tapi di waktu-waktu tertentu memang orang tua ya wajib ini ya Bun,
3: ngecek bonding
2: ya. Iya, naikin bondingnya kayak gitu, misalnya ngobrolnya gitu. Karena ada beberapa anak itu ya memang sulit ngobrol ya. Kalau anak yang cerewet gitu ya, enak banget diajak ngobrol. Hari ini kamu gini-gini gitu. Tapi kalau yang pendiam itu biasanya kami mah berkolaborasi dengan sekolah. Kayak gitu kan. Kak, boleh minta tolong enggak? Tanyain dia hari ini perasaannya kayak gimana dan lain-lain. Kayak gitu. Terus tadi kok nangis kenapa ya? Kayak gitu. Tadi makanannya enak atau enggak, itu sampai segitu detailnya orang tua meminta ke kami untuk tanya sama anak ya. Jadi memang bonding itu perlu, tapi tetap menyediakan apa ya Bun ya?
3: Alternatif
2: lain gitu ya. Apalagi waktu mereka memang kadang pengen fokus dulu nih, nanti ketika sudah ada waktunya ayo kita ngobrol kayak gitu.
3: Ya memang kalau boleh nambahkan sedikit gitu ya, saya juga pengalaman jadi orang tua gitu. Apalagi anak saya itu laki-laki. Wah, kalau anak laki-laki kan lebih cenderung susah untuk bercerita dengan orang tua gitu ya. Kalau ditanyakan tadi ngapain aja di sekolah? Ya enggak apa-apain gitu. Padahal enggak mungkin enggak ngapa-ngapain gitu kan. Besok tugasnya apa? Enggak tahu gitu. Cuman jawabnya singkat-singkat seperti itu. Jadi harus ada trik-trik lainnya gitu. Kalau kami misalnya sambil nonton TV, itu kan nonton TV itu kan biasanya bareng-bareng ya. Itu bisa jadi naikkan bonding. Kita diskusi nih gitu kan. Kita diskusi. Mungkin awal-awal anak-anak itu enggak tertarik gitu ya. Tetapi ketika kita bisa mendapatkan poin apa ya? Poin kliknya bagi anak yang menumbuhkan rasa penasarannya. Oh, iya ya, kenapa gitu? Nanti dia nyambung terus gitu. Jadi kalau udah klik gitu. Jadi memang banyak cara yang bisa kita lakukan, enggak bisa hanya sekali pendekatan terus langsung dapet emosinya, chemistry-nya itu enggak bisa juga. Kadang udah dibangun-bangun karena intensitasnya berkurang, komunikasinya orang tua ya karena capek orang tua gitu ya, udah kerja seharian sampai rumah pengennya tidur gitu ya, rebahan, tetapi nggak bisa. Intensitas sama anak itu harus dibangun terus. Jadi sekali intensitasnya itu berkurang, mungkin anak merasa dicuekin, jadi malas lagi cerita sama orang tua, jadi nyari peralihan lain.
5: Lagi cerita, ntar dulu nak, lagi ini, ntar dulu gitu ya.
2: Nah itu banget, banget itu.
3: Kecewa, perasaan kecewa anak.
5: Betul. Gitu. Bu Rofi, kemudian Bu Sinta, kayaknya kan kita dari tadi nih ya baru mulai membuka, tapi begitu ngelihat jam lirik, loh kok tinggal beberapa menit lagi? Nah kan, jadi kita harus menutup dulu untuk perbincangan kita cara istilahnya bertumbuh di alam. Nah untuk menutup ini, Kak Ruth Dinter Meniko, monggo nanti bisa disampaikan conclusion apa yang disampaikan dari Kak Sinta dulu deh, silahkan.
2: Aduh, apa ini konklusinya? Nah, ini, mungkin ini kali ya, karena kami fokusnya di pendidikan kali ya Kak, bahwa ibaratnya pendidikan anak itu seperti menanam pohon. Sekolah itu tanah yang subur, keluarga itu akar dan penyiramnya. Jadi pohon tidak akan tumbuh kokoh kalau akar di rumah itu tidak memberikan nutrisi, nilai-nilai yang sama. Kayak gitu sih mungkin.
5: Baik, kemudian dari Bu Rofi.
3: Iya, kalau anak itu kan tidak hanya perlu cerdas itu di depan layar ya, tetapi mereka juga perlu bertumbuh di kehidupan nyata. Alam tadi ya, alam sebagai tempat bertumbuh yang di kehidupan nyata. Kemudian teknologi itu membantu anak mengetahui banyak hal, tetapi pengalamanlah gitu ya yang membentuk banyak, membentuk anak memahami kehidupan. Jadi tidak hanya cerdas di layar, bertumbuh di alam, tetapi juga berkarakter dalam kehidupan.
5: Baik, luar biasa ya perbincangan kita. Terima kasih sekali Bu Sinta, terima kasih Bu Rofi, begitu nggih. Untuk Kak Ruth Dinter Meniko, cerdas di layar, bertumbuh di alam. Nah, kagem aja dengan yang sudah bergabung juga di 106,6 FM atau RRI Digital. Semoga informasi ini juga bermanfaat. Bagaimana anak-anak ini memang tidak bisa dipisahkan lagi di era digital, karena memang lahir di era digital. Namun ada peran orang tua dan juga peran sekolah tentunya yang bisa mengajak anak-anak ini bisa tepat, pintar, sehingga bisa menggunakan digitalisasi tadi menjadi hal yang apik dan juga menunjang kreativitasnya. Terima kasih Bu Rofi, terima kasih Bu Sinta.
2: Sama-sama.
5: Kita ketemu lagi di Kawruh Candaipun, kagem panjenengan Sugeng Enjang. Kita tutup terlebih dahulu, ketemu lagi di Kawruh berikutnya. Sugeng Enjang lan Maternuun.

kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, sebanyak 39 pelajar tingkat SMA asal Kabupaten Bantul resmi memulai kegiatan belajar di Sekolah Rakyat Terpadu 1 Kulon Progo. Kepala Dinas Sosial Bantul, Sukrisno Dwi Susanto mengatakan, para siswa mendapatkan fasilitas asrama, makan, seragam, hingga pembinaan karakter secara gratis. Program bantuan bagi keluarga prasejahtera ini memprioritaskan anak-anak dari keluarga miskin melalui proses survei langsung ke rumah calon siswa. Beralih ke informasi lainnya, memasuki puncak musim kemarau pada Agustus ini, BPBD Gunung Kidul menghimbau masyarakat untuk bijak menggunakan air bersih. Kalaksana BPBD Gunung Kidul, Purwono menyatakan, status siaga darurat kekeringan telah ditetapkan hingga awal November mendatang. Hingga saat ini, BPBD telah menyalurkan 184 tangki air bersih ke wilayah terdampak, sekaligus mengingatkan warga untuk mewaspadai potensi kebakaran lahan kering. Demikian, saya Jordan Talaksoru, sampai jumpa di kabar berita berikutnya. We'll be right back.

Sudarsih Budoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta sampun sumadyo malih. Kepareng badhe ngaturaken sambeting lampahan Sang Prameswari pirangan swidak kalih keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta.

0: Pak ngapunten sang aku monggo.
1: Iya. Wis ora usah padha wedi.
0: Punten dalem sewu kula radi mundur. Sang aku monggo.
1: Ora wis dikepenakake.
0: Nggih.
1: Ora perlu padha wedi sebab rawuhku ora bakal dawuh apa wae sing sekirane abot tok tindakake.
0: Oh nggih, nggih.
1: Iki mau lagi padha ngopo iki iso pejagong.
2: Njen nembe ngrembak. Damelan kalian nenggo Gusti Putri nika
1: pawon. Iya. Mayo ditunggu.
0: Menika rak ngleksanani dawuhipun sang aku. Kados Nyai Gen Tantri menika nyawisaken menapa menika
3: ramping kang kangge.
1: Nah, disarira.
3: Inggih.
0: Ning nggih sampun kala ben menika mboten ketang sak gaduk-gaduk kula nggih sampun kula damelaken ning nek menika rak kewajibanipun mangke ingkang nglampah ingkang
1: ngersanani. Lha iki aning ubo rampe iku ora tok padha karo nek kowe nganggo
0: ya. Dede kajeng kula kados ada saben sang putri menawi ngersakaken lulur ning dede menika sang aku.
1: Iya.
0: Nek
1: padha le mugawe racikan.
0: Aduh, nyadong duka mboten.
1: Iya. Tapi mestine beda rak ngono.
0: Inggih.
1: Iki tantri barang kok isih nang kene.
3: Inggih, estunipun kula menika nyendikani dawuhipun sang aku nanging dereng saged pinanggih kalian sang putri kan dedes.
1: Lho, la kepi?
0: Pareng matur.
1: Piye? Urung ketemu karo sang putri iki.
0: Kepareng matur nyuwun pangapunten. Sang putri wiwit wingi sonten mboten kersa medal. Kula nyuwun pangapunten, sang putri gerah. Nah,
1: sang putri gerah. Patunggon eh?
0: Sampun setinten kalau wingi sampun mboten mios.
1: Wes lagi padha kepriye leladi kuwi kepriye?
3: Anu kok
1: penjeneng. Digerah apa?
0: Mboten dalem sewu.
1: Kok dadi ciroko banget iki. Mongko rawuhku mrene iki ra hatiku kebak kabungahan rasa seneng sebab aku diaturi supaya rawuh ora ngersani dang artaya kudu sarimbet karo
0: aduh
1: malah
0: nyadong tuh
1: ora gerah kuwi kepriye
0: nyadong duka sang aku
1: dengan gerah apa sampe gerah kangen karo aku
0: saestunipun menawi kapangipun ijik nanging kok sliranipun wiwit kala wingi bentar mboten mandhap-mandhap. Punten dalem sewu kula ugi sampun budidaya dos pundi amreh neng kok punten dalem sewu kula ingkang lepat sang aku.
1: Mulane kan tantri durung sowan ngladosi iki mergo gerah pundenmu eh
0: mboten kersa medal.
1: Aduh piye dek sina iku malah kan dedes loro iki kepriye ya. Dadi loro mati ra ya kowe kuwi ya.
4: Namung sambet kalian dawuhipun Dang Arcaya kados pundi sang aku? Lah ning menika wanter dawuh timbalanipun Dang Arcaya.
1: Iya nek ngantek tak peksa sarimbit sowan Dang Arcaya mesakake sang putri engko nek gerah temenanan banjur angel usadane aku sing kapitunan eh.
4: Iya. Eh kula cuma dong dawuh kados menika sedalem sang aku.
0: Kula nyuwun pangapunten sang aku kula ingkang lep

0: pati angkula ingkang lelati kok malah sang putri gerak.
1: Wis ta susah to apa?
0: Waduh lah
1: kula. Ngendikane kepriye apa sing dirasakake ngono?
0: Terus pundi yo seliranipun bentar sanget yo sampun kula padosaken godhong-godhong kula. Kan kok nyih mboten purun mandap-mandap bentaripun. Terus pundi njih? Menapa badhe mriksani? Monggo badhe priksa terus pundi terus.
1: Ya. Tak tatane dhisik atiku, ha. Aku iki kudu sowan sari, mbek. Malah saiki gerah kaya ngono cek sino.
2: Iye, kula.
1: Kula matur sang Arcaya Buddha Dharma.
2: Iji.
1: Nek aku durung bisa sowan sari, mbek kendhes gerah.
2: Oh, iji.
1: Aja tumpang so aturmu.
2: Iji, badhe kula tar

0: si Isoin doong mati doong pecah silamat tukang si helmu eh.
1: Aduh wet
0: lah tukel tungkatmu opo piandelmu sangis tukel
1: ojo
0: karo itu keling jawamu.
1: Kowe aja girang-girang kumuyu, kowe aja gegeden rumangsa. Senajan tongkat wis tugel, ning aku isih bangga, aku isih wani ngadepi kowe wong saripat.
0: Oh, ngono ya. Iki pedang pamungkas sing bakal mungkasi nyawamu. Mulo kang saka iku dina iki kowe pamit karo donya.
1: Tantangan tongkat

0: Saripat. Kowe ora ngguguk karo kandhaku. Ora urung kowe tumekaning pati. Setan kowe. Mbuh soto. Ayo. Aku sing arep malesake pati nadiku. Wong Saripat, kowe kudu mati saka tanganku.
1: Loh. Iki kaya kebo sindet. Padha seloyo karo Mpu Soto. Loh, apa perkara ini? Wis, coba tak caketan nih.
0: Ayo. Kowe wis ora daya meneh. Kowe kudu mati saka tanganku. Mpu Soto kowe kudu mati. Kowe kudu mati.
1: Aja.
0: Loh, aja.
1: Mpu Soto aja tak pateni kowe jek. Ini Mpu Soto.
0: Kowe aja menggak kekarepanku.
1: Aku kudu menggak kowe. Jalaran aku iso ana perlu karo Mpu Soto. Mula kowe saiki semingkira. Aku bakal ketemu karo Mpu Soto ijen padha ijen.
0: Mpu Gandring. Pak. Yo. Kudu sembar. Nggih,
2: tos pundi guru?
0: Ayo, bali. Balik dan kebundungan. Ayo balik. Wah.

0: sodo. Aku duwe racikan jamu iki diombe dhisik supaya bisa waras. Nyok diombe. Nah. Kene tak lawani kene tak lawani. Kene. Nah, cedak aku kene.
1: Kowe sapa ya? Kowe sapa?
0: Aku ki Empu Gandring.
1: Oh. Empu Gandring. Matur nuwun. Kowe tetulung karo aku Gandring.
0: Aku tetulung marang kowe kuwi jalaran. Pancen aku ana perlu sing kudu tak kandhakke marang kowe.
1: Iya.
0: Mergo aku ki kepengen nglarah kepon aku Maisoh Agni. Mula kowe
1: iya
0: kudu waras dhisik.
1: Iya ning aduh lah piye.
0: Aja mati dhisik, kudu waras dhisik. Iya. Nyo. Iki aku duwe racikan jamu. Iki diombe, supaya ndang waras.
1: Kene sepisan.
0: Nyo. Nah, iki. Nyo.
1: Waduh.
0: Piye? Piye?
1: Aduh. Empu Gandring. Aku matur nuwun karo kowe ya.
0: Iya, padha-padha.
1: Napasku rada adeng.
0: Ning wis rada
1: rada senggang.
0: Oh, ya. Yo suku.
1: Keparat tenan kok. Wong saripat. Aku ditamani pedhang. Ning dhewe tak buan.

0: Kabeh dosaku sing wis tau tak lakoni ngancam marang keselamatane Maeso Agni. Gawe ribeting kahanan jagat tumapel. Aku saiki wis mertoba.
1: Wis
0: binu
1: wis. Iya,
0: wis. Aku kepengin mlaku ning dalan kang bener.
1: Iya. Wis. Ora warna-warna omongmu. Sing baku. Aduh. Saiki Maeso Agni iki digawane ngendi?
0: Gandrin. Nek kowe percaya karo aku. Niatku ki yo arep nulungi si Maeso Agni. Dadi kowe aja cupriya karo aku.
1: Wis ta ora sah warna-warna. Pupungku iki isih urip mbok ono apa mati ki entuk dalan padang. Wis warkondo apa tenane?
0: Kowe kok ngrembug Maeso Agni? Lan kowe

Semunua, wong tua condong bilani anake dhewe. Malah sok-sok ora peduli anake kuwi salah apa bener. Dibilani ngono bae. Nah, sing kaya ngene iki sing diarani welas tanpa alis. Katone Tresna lan pancen sekawit mergo saka tresnane nanging tundone malah nyilakake yen ora malah nyengsarake bocahe. Pancen anak sing kudune bisa melu mikul dhuwur mendem jero marang wong tuwa. Sok-sok malah dadi mala tumrap kulawarga. Mala kuwi bakal katon luwih ngeglo yen keluarga mau klebu keluarga kajen keringan. Keluarga sing kerep didadekke tepo tulodo tumrap keluarga liyane. Apa maneh yen nyolong pethek? Nyolong pethek ora mergo dikira ora bisa apa-apa nanging jebul duweni kepinteran utawa kewegikan. Nanging nyolong pethake mergo sing diarani bocah apik-apik jebule tumindak banget-banget oleh nalisir saka bebener lan norma bebrahe agung. Nah, sing kaya mengkono iku ora mung anak sing dadi paragane. Bojo embuh kuwi sing lanang apa sing wadon ora kurang-kurang sing malah dadi mala tumrap sisiane malah nganti tekan keluargane. Mongko kaya kang dikandhakke ngarep kudune bojo kuwi sisian sing bisa melu ngenteng-ngentengi sesangganing urip. Nanging nyatane ora melu ngenteng-ngentengake malah ngebot-boti malah gawe kuceme keluarga. Ana wae bojo sing dadi satru mungguing cangklaan. Dewi Banowati garwane Duryudana Ratu Astina dianggep dadi mungsuh jroning kemul tumrap Kurawa mergo oleh bidung api ruang. Tata lair dheweke nresnani Duryudana ana ing barisane Kurawa nanging jebule tresna jatine wis kadung tumancep ing atine Arjuna ya panengahe Pandhawa. Mulane Banowati dianggep minangka mata pitane Pandhawa jroning campuh Baratayuda. Dheweke ngerti keringkiane Kurawa lan kanthi mengkono bisa nyritakake karingkiane mau tumrap Pandhawa sing mujudake mungsuhe Kurawa. Tata lair dheweke sedih nalika Duryudana gugur. Nanging akeh sing ngira menawa ing kono dheweke nemokake kebungan mergo kanthi gugure Duryudana. Banowati banjur dikukup dening Arjuna dibek bojo. Kudune pancen bojo mujudake mitra tama tumrap sisiane jroning bangun Bale Wisma. Klebu njaga praja tegese njaga marang jeneng apike. Amrih keluarga mau tansah diajeni dening wong akeh, ora malah diece. Bojo bisa dadi srana kanggo mbangun wibowo, perbowo lan kuncara. Nanging kosok baline bisa ngucemake lan dadi mala. Mesthi wae yen kurang permati, sisip sembire mala mau bisa manjilma kaya dene kemladian ngajak sempal utawa glendang carang saka pucuk.

0: Merdeka itu kita yang bikin. Jadi gini, tiap 17 Agustus kita pada rame-rame pasang bendera, ikut upacara, ada lomba. Seru sih, tapi pernah kepikiran gak? Sebenarnya merdeka itu apa sih? Dulu, pahlawan kita beneran harus berjuang mati-matian buat lepas dari penjajah. Sekarang, kita gak perlu angkat senjata, tapi tetap harus berjuang, cuma caranya beda. Misalnya, datang ke sekolah atau kantor tepat waktu, itu udah bentuk disiplin. Buang sampah pada tempatnya, itu udah peduli sama lingkungan. Jujur waktu ujian atau kerja, itu juga perjuangan. Bahkan, gak nyebarkan hoax di medsos aja, udah kontribusi buat bangsa. Jadi, kemerdekaan gak cuma soal sejarah atau seragam putih merah, tapi soal sikap, soal pilihan kita sehari-hari. Mengisi kemerdekaan dengan hal-hal kecil untuk Indonesia yang lebih baik. Dari kita, untuk kita.
1: Monggo, bisa dicicip dulu. Semua olahan makanan ini buatan saya sendiri.
2: Enak ini rotinya, lembut banget. Manisnya juga pas. Bahan dasarnya apa ini, Mbak?
1: Kalau makanan ini, bahan dasarnya ubi dan ketela, Mbak. Gimana, enak toh?
2: Hah? Ternyata ketela dan ubi kalau diolah dengan kreasi bisa jadi seenak ini ya? Dan bisa dibuat berbagai macam olahan ya, Mbak?
1: Betul. Ini ada bola ubi isi coklat, keju, dan susu. Nah, kalau ini roti bahan dasarnya ubi. Pokoknya saya tuh berusaha mengolah apa yang kita tanam dari kebun kita sendiri untuk ketahanan pangan, Mbak.
2: Dari kebun kita banyak manfaat ya, Mbak?
1: Betul.
3: Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Setersebut ini sebuah lagu yang menurut saya ini memang cocok banget ya ketika di bulan Agustus. Ketika di mana-mana semuanya gotong royong kerja bakti untuk bersih-bersih lingkungan, kemudian juga menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk menyemarakkan Agustusan atau hari kemerdekaan begitu tersebut yo. Jadi tepat sekali kalau lagu Gugur Gunung tadi saya hadirkan untuk Anda di kesempatan siang hari ini. Baik, tersebut ya, kali ini juga saya sudah siapkan untuk Anda info UMKM atau teras UMKM yang tentu akan berbagi pengalaman, berbagi wawasan begitu nggih, bagaimana cara untuk mengembangkan bisnis UMKM. Kali ini bersama dengan UMKM Bakpia Patok 250 dipandu oleh rekan Titik Renggani.
1: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.
2: Perempat RRI Nguri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya jumpa kembali di siaran Teras UMKM bersama saya Titi Renggani. Dan saat ini saya lagi jalan-jalan juga di Kewarasan Kulon, Gedung Keris, Nglipar, Kabupaten Gunung Kidul. Ternyata di daerah Kewarasan Kulon luar biasa, banyak sekali pelaku-pelaku UMKM dengan pengolahan produk-produk makanan yang sangat luar biasa. Tentunya mereka bertekad bagaimana mereka bisa memajukan kehidupan mereka, bisa memajukan pendapatan ekonomi keluarga. Saat ini saya menjumpai salah satu pelaku UMKM, ada Ibu, siapa ini Ibu?
3: Ibu Ika selaku karyawan Bakpia Patok 250 yang ownernya atas nama Bapak Supriyono.
2: Oh gitu. Ini membuat produknya apa saja ini? Bakpia aja atau apa ini?
3: Tidak, di tempat kami kita membuat bakpia sama wingko babat.
2: Oh, wingko babat sama bakpia begitu. Ini isinya isiannya apa aja ini?
3: Kalau untuk bakpia itu ada rasa kacang hijau original, terus ada rasa kumbu hitam, coklat, keju, terus ubi ungu, nanas, durian, green tea, sama stroberi.
2: Ini membuat satu hari bisa berapa dus ini?
3: Kalau satu hari ukurannya itu per kumbu, Bu. Jadi
2: per kumbu.
3: Iya.
2: Gitu. Ukuran per kumbu seperti apa?
3: Jadi 15 satu kumbu itu isinya 15 kilo kacang hijau murni tanpa campuran. Jadi kira-kira untuk dibikin perdusnya itu bisa sampai ya kurang lebih 250 sampai 300.
2: Oh, gitu. Terus ada berapa karyawan ini?
3: Untuk saat ini hari-hari normal itu kan kurang lebih ada 10 sampai 11 karyawan. Tapi kalau lebaran, misal hari-hari besar itu kan ramai, itu bisa sampai 40-50 orang.
2: Gitu. Ini bakpianya begitu empuk juga. Ini produksinya ada dua nih. Ada dua produksinya begitu.
3: Iya. Untuk isiannya itu beda-beda. Kalau yang kacang hijau itu dari kacang hijau, untuk yang kalau dari ubi ungu itu jadi apa? Dari ubi ungu. Terus sama wingko babat itu apa namanya? Wingko babat itu dari kelapa sama tepung ketan. Oh, kelapa gitu. Muda itu sama ketemu.
2: Tapi ini bisa tahan sampai berapa lama ini, Bu?
3: Kalau kacang hijau itu kalau bakpia itu 5 hari sampai 1 minggu. Untuk wingkonya 3 sampai 4 hari. Soalnya kan kelapa jadi agak tentan tengik ya, Bu.
2: Oh, gitu. Gak.
3: Soalnya kan enggak pakai bahan pengawet, jadi murni.
2: Terus bahan baku ada di Gunung Kidul sini atau harus keluar kota?
3: Alhamdulillah, bahan baku semua ada di Gunung Kidul.
2: Gitu. Jumlah karyawan ada berapa, Ibu?
3: Jumlah karyawan 11. Oh, gitu. Untuk hari-hari biasa, tapi kan untuk hari besar, misalkan tahun baru, lebaran itu menambah karyawan lagi kurang lebih sampai 50 orang.
2: Sampai 50 orang gitu. Berarti enggak selalu produksi lebih banyak begitu ya. Terus apa namanya? Bakpia ini kan ada ukurannya sama semua ya? Apakah ini diukur gitu atau bagaimana cara ininya?
3: Insting.
2: Oh, insting, pakai insting ya.
3: Saya udah terbiasa atau
2: bu. Terbiasa.
3: Jadi tangannya itu segini gitu.
2: Oh, gitu. Terbiasa. Tapi karena tadi ada karyawan yang dimana 11 karyawannya, tapi ada juga yang tambahan begitu. Kalau tambahan begitu gimana caranya? Apa mereka di training dulu atau bagaimana?
3: Enggak, biasanya itu udah Udah pernah ikut.
2: Udah pernah ikut, iya. Tapi kadang-kadang dipanggil lagi seperti itu.
3: Betul.
2: Gitu. Terus kalau kacang hijaunya, apa ini kacang hijau yang model apa? Mungkin yang kacang hijau super atau kacang hijau jenis apa ini?
3: Untuk yang bagus itu kayak kacang hijau yang super yang lugut itu. Karena kalau kecil-kecil kacang hijaunya yang lokal itu biasanya nggak bisa digiling. Jadi kalau digiling itu mesti nggak bisa pecah. Soalnya kan harus digiling dulu biar pecah, terus direndam, dicuci sampai bersih, dihilangkan kulitnya, terus dikukus, habis itu dikumbu, terus baru dibikin bakpia.
2: Oh, seperti
3: baru
2: itu.
3: Di oven.
2: Tapi ini kemasannya berapa graman ini ya? Kurang lebihnya.
3: Ini kurang lebih setengah kilo.
2: 400 ini, oh, setengah ini setengah kilo, kilo ya.
3: Iya.
2: Tapi ada juga yang kecil ya?
3: Yang kecil biasanya isinya itu ada 3 macam, isi 10 yang mini, terus isi 12, isi 15 sama isi 24 macam.
2: Oh, ini ada 4 macam. Berarti ini yang 1 kilo. Terus yang ini
3: jadi pembeli itu enggak nyebutnya enggak kiloan.
2: Oh, gitu. Tapi pokoknya langsung dus gitu ya?
3: Iya, jadi mau beli yang isi 10, yang isi 12, yang isi 15 kayak gitu.
2: Ini wingkonya tidak dibungkus, tapi Sutresno Budoyo ini wingkonya ada bolongnya.
3: kemasnya
2: cuma ditutup begitu tapi tidak seperti biasa kalau kita lihat wingko babat itu yang
3: bulat itu juga gitu. Produksi.
2: Oh, jadi bulat juga ada, tapi ini yang ini kotak. Tapi dari sisi rasa bagaimana?
3: Sama, jadi cuman bedanya itu bentuknya ada. Kalau yang ini kan biasanya untuk lebih ke hajatan itu loh, Bu.
2: Oh, ke hajatan. Biasanya kan bundar gitu. Ini kok kotak gitu, kotak tapi terbuka gitu loh.
3: Kotak kalau bundar itu juga produksi juga tak pak nanti yang dipakein amplop itu tau biasanya, terus pakai tas kayak gitu. Itu juga produksi. Kalau itu biasanya yang rame itu untuk oleh-oleh orang hajatan.
2: Iya,
3: kalau ini biasanya untuk suguhan yang di meja orang hajatan kayak gitu juga gitu. Bisa.
2: Tapi
3: ini,
2: cara pembuatannya sama?
3: Sama. Ada dari adonan itu sama. Nanti terpecahnya itu kalau ini kan kalau yang kotak itu dicetak pakai loyang terus di oven, tapi kalau yang bulat itu dicetak pakai tangan begitu.
2: Oh, perbedaan itu. Tapi kalau dari sisi ketahanan?
3: Ketahanan sama. Kalau ketahanan itu agak lebih lama yang bulat.
2: Oh, malah lebih lama yang bulat, yang iya. Yang kotak enggak ya?
3: Iya.
2: Oh, gitu. Berapa hari sampai ya?
3: Kalau yang bulat itu kadang bisa sampai 5 hari.
2: Yang kotak?
3: Yang kotak itu maksimal itu 4 hari.
2: 4 hari itu udah maksimal gitu ya. Oke, terima kasih. Dengan banyaknya kompetitor bakpia itu banyak di Gunung Kidul juga banyak, di Jogja juga banyak, Wingko juga banyak. Apa yang dilakukan oleh bakpia oleh-oleh khas Jogja 250 ini yang dilakukan dengan banyaknya kompetitor?
3: Pertama, kita mempertahankan kualitas, mempertahankan rasa. Terus kedua, kita selalu memberikan yang terbaik, maksudnya kita tetap menjaga kualitas ya Bu ya. Terus kita iklan di mana-mana. Terus selain itu kita menitipkan bakpia kita itu di outlet-outlet. Iya. Terus kita juga membuka outlet di luar.
2: Oke, baik. Terima kasih ya.
3: Iya, sama-sama.
2: Baik, Sutresno Budoyo, ternyata oleh-oleh khas Jogja, walaupun bakpia patok itu ada di mana-mana, tapi tentunya mempunyai ciri khas masing-masing. Bagaimana mereka mempertahankan rasa, bagaimana mereka mempunyai ciri khas masing-masing dan menjadi idola oleh konsumennya tentunya. Baik, Sutresno Budoyo, berkaitan di siaran teras UMKM ini, semoga bisa menambah wawasan buat Anda untuk selalu berusaha bagaimana usaha Anda itu bisa diterima di masyarakat. Baik, saya Titi Renggani pamit undur diri. Semoga kita bisa berjumpa kembali di siaran teras UMKM, tentu dengan pelaku-pelaku UMKM yang berbeda. Matur nuwun, sugeng siang, sugeng makaryo.
1: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.

Kompleks lagu campur saris tersebut ya, yo. Kalau yang satu ini dari Nurhana dengan lagu Tersenyum bahwa kita di pukul 11.43 menit waktu Indonesia Barat. Dan kami informasikan untuk Anda, untuk hari ini azan zuhur nanti berkumandang di pukul 11.47 menit waktu Indonesia Barat. Dan sembari menantikan tanda waktu azan zuhur, juga bersiap diri untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur. Kali ini satu koleksi lagu religi kami siapkan, ada Iman Sejati.

Sutresno budaya. Tiba saatnya untuk kami kumandangkan tanda waktu azan zuhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan daerah sewaktu. Untuk hari ini hari Kamis 13 Agustus 2026, kami kumandangkan tepat di pukul 11 lebih 47 menit waktu Indonesia Barat.

Sutresno Budoyo, azan zuhur sudah berkumandang. Segera kita untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur dengan penuh harapan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

Sesungguhnya langit, bumi dan segala sesuatu selalu bertasbih dan memuji Allah. Akan tetapi kita tidak mengetahui tasbih mereka, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 44.

langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha

0: Suara Budaya Jogja.
1: Endaing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Terima kasih Sersobutoyo, Anda masih terus setia bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta. Dan di siang hari ini sembari Anda menikmati istirahat siang Anda, atau mungkin juga santap siang Anda, ataupun juga Anda yang saat ini dalam perjalanan, kami akan menemani Anda di 60 menit ke depan di Uyon-Uyon Siang. Kali ini persembahan dari Paguyuban Karawitan isi Yogyakarta. Sersobutoyo sugeng midangetaken.

Nuwun sutresna Budaya, ngaturaken sugeng siang, sugeng pepanggihan kalian himpunan mahasiswa jurusan Kariwetan, Fakultas Seni Pertunjukan ISI Yogyakarta. Pimpinan sederek Mustika Garis Sejati, Sekretaris sederek Rani Kurniawati, Bendahara sederek Amelia Febi, Pagelaran sederek Bagas Riki soho sederek Yudi Triyono. Ganti waranggono sederek Novi Ika, Yuli Cahyani, Anissa Havitho, lan sederek Rido Rogana. Gerong sederek Rizal Hafidz Al Kindi, sederek Adi Joko Waluyo soho sederek Alan Budi. Pengarah acara sederek Sutarjo, pengarah siaran sederek Sugianto soho sederek Tommy Suryo Susanto. Operator Konti Programa 4 sederek Susi. Operator Studio Tradisional sederek Subarjo. Penyiar Arin. Siang menika sampun sumadyo atur panglipur wonten ngarsa panjenengan ngaturaken gending-gending Jawi lumantar Programa 4 RRI Ngayogyakarta. Sutresna Budaya gending ingkang sepisan injih menika gending Kembang Peti Minggah Ladrang Tebu Sauyun, terus Ketawang Tarupolo kalajengaken Playon Rep Isi Sekar Pojong Laras Lendro Padet Manyuro. Sutresna Budaya sumangga sugeng midhangetaken.

Sutresno Budoyo, sampun suwuk gending kembang pete minggah ladrang tebu sauyun, terus ketawang taru polo, kalajengaken pelayon rep isi sekar pucung laras lindro padet manyuro. Sutresno Budoyo, sumongko dipun lajengaken malih, uyun-uyun siang wekdal niko, gending ingkang badhe kapiyarsa, gending Widanti, minggah ladrang rondo ngangsu, terus ketawang gambuh, kalajengaken ayak-ayak laras belok padet barang. Sutresno Budoyo, sugeng midhangetaken.

0: Sutresno Budoyo, cekap semanten Uyun Yun Siang wekdal niko, ingkang dipunanturaken kalian himpunan mahasiswa jurusan kerawitan Fakultas Seni Pertunjukan ISI Yogyakarta. Pelindung Dr. Andes Teguh MSN, pimpinan sederek Mustika Garis Sejati, sekretaris sederek Rani Kurniawati, bendahara sederek Amelia Febi. Mugi-mugi saged dados panglipur sawetawis. Sugeng pepisahan, mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun. Wekdal salajengipun kula aturaken kateng penyiar
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

Menjaga kedaulatan bangsa ternyata tak selalu bicara soal batas negara. Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Berakar dari bagaimana kita membesarkan buah hati di rumah. Saat kita mengajarkan anak mandiri dan berpikir kritis, kita sedang membangun anak bangsa yang berdaulat. Saat kita memperlakukan anak dengan adil tanpa membeda-bedakan, kita menanamkan benih rasa keadilan. Dan saat kita membekali mereka dengan akhlak serta ilmu pengetahuan, kita sedang menyiapkan masa depan Indonesia yang makmur. Mari jadi orang tua yang hadir utuh, karena dari rumah yang penuh kasih, lahirlah generasi penerus bangsa yang tangguh.

0: Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: Sutresno Putih, setelah tadi kita nikmati uyon-uyon siang dan saat ini sudah jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, sehingga kami akan bergabung dengan RRI Perompak Jakarta mengikuti siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara.

Kelompok Panti Sosial Perlindungan Bina Karya Harapan Mulia Jakarta Barat menggelar berbagai perlombaan yang diikuti 210 warga binaan sosial pada Rabu kemarin untuk menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Deviriana Sumanti mengatakan kegiatan ini digelar untuk membangun semangat kemerdekaan dan kebersamaan warga binaan. Perlombaan digelar di lapangan basket dan dilengkapi lomba kebersihan wisma dengan hadiah berupa makanan atau peralatan yang dibutuhkan warga binaan. Kegiatan ini diharapkan membuat warga binaan tetap bahagia dan merasakan kemeriahan kemerdekaan meski berada di panti.

Beralih ke berita lainnya, Dekranasda Maluku memamerkan kerajinan busana tenun pangan lokal dan seni budaya dalam Discover Nusantara di Hotel Borobudur Jakarta selama 28 hari untuk memperluas pasar produk UMKM. Ketua Dekranasda Provinsi Maluku, Maya Baby Lewi Risa, mengatakan pada Rabu kemarin, kegiatan ini menjadi sarana memperkenalkan produk unggulan Maluku ke pasar nasional hingga mancanegara. Produk yang ditampilkan antara lain tenun, kerajinan berbasis budaya lokal, serta olahan sagu dan singkong yang dikemas higienis dan praktis. Selain pameran, Maluku akan menampilkan pertunjukan musik tradisional pada 15 Agustus mendatang. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: dengan tradisi dan destinasi. Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Abang Po, kita sudah di siaran perjaringan nasional Suara Budaya Nusantara seperti yang udah Aye informasi ya Bang Po ya. Kali ini Abang Po, Aye bakal ajak Abang Po dan semua pendengar dari seluruh Nusantara, kita bakal jalan-jalan ke RRI Semarang. Di sana sudah ada Mas Titis Sambodo. Kita mau sapa dulu. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Ponova, apa kabar?
1: Kabar baik tentunya. Harus begitu ya, kalau misalnya ayah ngomong sama orang Semarang agak diayun-ayun gitu ya.
2: Harus jadi orang soft spoken, Po.
1: Soft spoken. Jadi orang soft spoken. Agak diayun gitu ya. Apa kabar Mas Titis Sambodo ya?
2: Betul, Po. Iya. Alhamdulillah kabar baik, Po.
1: Kabar baik ya, alhamdulillah. Semarang gimana kabarnya?
2: Semarang tambah rame, Po. Ini menjelang 17-an udah banyak yang ada kegiatan lomba, ada macam-macam, tapi tetap panas karena kemarau, Po.
1: Iya, benar, sama Jakarta. Jakarta udah hampir 2 bulan nih kayaknya enggak dikunjungi sama hujan.
2: Wah, tapi tetap sehat ya, Po ya. Jangan sampai kemudian kalau kemarauan banyak yang kena radang atau apa
1: gitu kan. Betul. Nah, yang terpenting adalah minum air putih yang banyak.
2: Satu tangki boleh
1: dapat
2: itu.
1: Jangan dong. Satu tangki. Bluber dah tuh. Ya deh, Mas Titis, hari ini kita menghadirkan siapa?
2: Nanti kita akan ngebahas nih, Po, tentang Mocopat Semarangan ini bersama Bapak Dr. Bambang Sulanjari.
1: Mocopat apa macapat? Mocopat.
2: Mocopat.
1: Oh, Mocopat.
2: Ini yang lebih tepat tuh Mocopat.
1: Mocopat gitu, ya. Itu kalau Mocopat tuh kita mesti naik truk kali ya atau naik kereta LRT, MRT itu agak cepet itu.
2: Mocopat itu, Po.
1: Oh, itu mau cepet ya. Ini Mocopat ya. Oke. Okay.
2: Ini lebih ke apa ya, Pak? Semacam tembang begitu, Pak. Jadi kalau di Sunda ada kidungan mungkin, atau di Bali juga ada semacam ya kidung seperti itu. Nah, di Jawa itu ada namanya Mocopat. Mocopat itu dikenal di Jawa Timur ada, di di Jogja ada, kemudian di Jawa Tengah juga ada gitu, Pak.
1: Oke. Okay. Tapi beda-beda itu.
2: Beda, jadi setiap daerah itu nanti yang membedakan cengkoknya. Mungkin kalau di Semarang ada Semarangan, di Solo ada Surakartan, ada Ngayojan, ada Gresikan, ada Malangan gitu, Po.
1: Oh, baik. Oke lah, lengkapnya nanti sama narasumber aja kita kupas, betul. Ye.
2: Nanti kita tanya sama ahlinya, Po.
1: Iya, benar. Nah, kalau gitu langsung saja...

0: Mas Titis bersama ya. Bapak Dr. Bambang Sulanjari, benar gak sih?
1: Betul, betul, betul.
0: Oke, sudah hadir kelihatan di studio ya.
1: Sudah hadir Pak, dari tadi wah ini Pak Bambang itu tepat.
0: Eh tapi waktu pengen waktu tahu yang dipakai Mas Titis sama Pak Bambang itu blangkon atau apa?
1: Ini kalau saya blangkon.
0: Itu blangkon.
1: Kenapa Pak Bambang gini ya?
2: Tutup kepala.
0: Tutup kepala. Oh, Pak Bambang namanya tutup kepala gitu. Sama dong, ayah juga pakai tutup kepala.
1: Saya ya saya pakai lebih ke blangkon sih, Pak. Ini blangkon kayak Surakarta nih, model Perbawan kalau enggak salah
0: gitu. Ya, masing-masing daerah kan juga beda ya. Biar pendengar kita juga teredukasi nih kalau bahasanya yang dipakai sama Mas Titis itu adalah blangkon. Pakai sama Pak Dokter apa?
1: Udang apa apa gitu ya, Pak ya.
0: Udang itu kalau dibaladoin enak tuh.
1: Udang tuh, Pak.
0: Oh, itu udang.
1: Itu lebih ke apa ya, Pak? Blangkon tapi modifikasi yang dipakai Pak Bambang itu.
0: Oke, siap. Baiklah kalau begitu saya kasih kesempatan dulu. Nanti di menit 30 kita break, namun kita share dulu telepon sama WhatsApp-nya nanti ya. Silakan Mas Titis.
1: Oke, baik. Monggo silahkan dari Semarang ingin bertanya atau nanti kita bahas bareng dengan narasumber kita di siang hari ini. Bisa lewat telepon di 024-831-6661 atau bisa lewat WhatsApp-nya di Propat RRI Semarang. Ada 0811-2777-914. Monggo yang mau tanya, mau copat itu sebetulnya apa sih gitu kan? Atau gimana sih cara nembangnya begitu kan? Karena kalau belajar mau copat gak betul kalau gak nembang gitu, Pak, biasanya. Nah, nanti mungkin Pak Bapak bisa nyontohin ini, Pak, mau copat Semarang itu seperti apa, cengkoknya seperti apa gitu, Pak. Oke, di Semarang kayaknya belum ada yang masuk, Pak.
0: Kita kupas aja dulu. Mas Titis bisa ngobrol dulu, bisa diedukasi dulu nih, dijabarkan dulu sama Pak Dokter seperti apa. Silakan.
1: Oke, nah, deh Pak Bambang, mengawali obrolan siang hari ini Pak Bambang, mocopat Semarang itu kan sebetulnya ini mocopat itu orang kenal mungkin ya sama di semua tempat gitu, tapi ternyata kok ada cengkok, ada kemudian gaya masing-masing. Sebetulnya yang membedakan apa mereka Pak Bambang?
2: Ya baik, selamat siang Pak pendengar RRI di manapun berada, Perumpat ya. Mocopat ini Mas Titis, kita tahu seperti tadi Pak Nova menyebut macapat, sebenarnya tidak salah. Macapat ya. Karena bahasa Jawa bagian barat itu menyebutnya juga macapat.
1: Macapat.
2: Gitu kan, Pak. Betul ya. Jadi kalau kita kembali ke bentuknya ya, bentuk karya sastra berlagu bertembang yang seperti mocopat ini sebenarnya bisa kita sebut sebagai kebudayaan nasional ini Mas Titis. Karena apa? Di Bali ada. Di Bali itu ada tradisi Mabasan yang dibaca ini, mocopat itu
1: sama ya.
2: Kemudian di Sunda itu ada
1: pupuh.
2: Ya, di Sunda ya jumlahnya juga hampir sama lah ya. Di Jawa itu kalau kita bicara yang jumlah terbesar itu ada 15 ya, di Jawa yes. Di Bali ada 15 di Sunda ada 17 ya. Seperti di Jawa persis yang 15 ditambah 2 pupuh yaitu lambang dan ladrang itu teman-teman yang Sunda ya. Nah di Jawa itu ya di Madura ada.
1: Ada juga ya? Pak?
2: Ada. Oh. Di Sasak ada. Nah, jadi bisa kita katakan ini budaya ini sebenarnya cukup
1: menasional ya, Pak.
2: Ya, tidak hanya miliknya orang Jawa. Ya, dari sisi bentuk itu ya. Dan namanya juga mirip-mirip. Ya misalnya kita di Jawa menyebutnya Asmorondono ya. Teman-teman di Sunda Asmaradana.
1: Asmaradana.
2: Ya, teman-teman di Bali Semaradana. Ya mirip-mirip lah seperti itu ya. Ya, itu kemudian apa sih yang membedakan ya, kalau yang membedakan itu sebenarnya yang pertama daerah ya, daerah karena biasanya berkembang di masing-masing daerah ini lagunya sendiri-sendiri tidak sama ya. Jadi dandang gula misalnya, dandang gula yang di Jawa lagunya tidak sama dengan dandang gula yang ada di Sunda misalnya begitu, tapi bentuknya sama. Bentuknya, aturannya ya, jumlah barisnya, jumlah suku kata setiap baris, vokal terakhir di setiap baris ya itu sama. Ya ini sudah saya teliti itu. Nah kemudian ciri khas itu yang pertama adalah daerah, yang kedua itu biasanya juga ciri khas yang dibawakan oleh pribadi-pribadi.
1: Penciptanya
2: ya. Itu punya ciri khas, misalnya sinomnya Mas Titis sama sinom saya berbeda misalnya begitu ya. Meskipun perbedaannya tidak besar gitu ya. Gitu. Kemudian juga ada ciri-ciri yang sepertinya ada hubungannya dengan rasa lagunya ya. Misalnya Pangkur Kasmaran misalnya ya, itu ada lagu-lagunya ada ya mendayu-dayu seperti orang kasmaran lah seperti itu. Itu. Nah, sekarang yang berdasarkan tempat ya Semarangan ya. Semarangan itu punya aturan yang khas, tidak seperti yang di Jawa yang lain. Karena kalau yang di Jawa yang lain itu yang penting adalah sastranya, Mas Ibis.
1: Sastranya ya, Pak ya.
2: Sehingga orang mengatakan lagu terbingkai oleh sastra.
1: Sastra.
2: Ya, jadi memutusnya ya jangan sampai hilang itu pengertiannya, pemaknaannya gitu ya. Misalnya begitu, sangat terbingkai oleh sastranya. Sastra. Ya, sedangkan di Semarangan itu kebalik. Ya, sastra itu terbingkai oleh lagu.
1: Sastra. Oh, sastra benang kulaku itu
2: ya, Pak. Iya. Ya. Terpinggir oleh lagu, yang penting adalah lagunya gitu ya. Itu unik, yang uniknya kenapa kok Semarangan menjadi unik ya. Kita tahu ya bahwa Mocopat Semarangan itu sudah kita terima dulu mungkin
1: ya. Kita terima dulu ya Pak ya, ada telepon dari Semarang. Oke, halo, selamat siang. Terputus ternyata. Moga Bapak-Bapak bisa dilanjut lagi Bapak-Bapak.
2: Ya. Dari ya lagunya ya Mocopat. Kalau yang lain itu kan Selindro, Pelok Selindro, ada Selindro Padat 6, Padat Songo, Padat Menyuro. Pelok ada Pelok 6, Pelok Barang tuh ya. Yang Pelok 6 itu tidak pakai nada 7, yang Pelok Barang itu pakai 7 tapi tidak pakai 1 kan gitu. Nah, Mocopat Semarangan ini untuk Pelok menggunakan semua nada. Semua nada digunakannya. Jadi tidak ada yang harus 7 enggak pakai, 1 enggak pakai. Semua ada untuk Pelok kan. Dan untuk Selindro ini yang paling unik. Ya mungkin apa dibanding dengan yang Jawa yang lain ya. Kalau yang luar Jawa saya belum pernah meneliti lebih jauh ya Mas Itis. Itu lagu Selindro itu seperti diatonis.
1: Diatonis Pak.
2: Iya.
1: Ya? Tangga nada barat gitu Pak.
2: Betul.
1: Ya?
2: Jadi selindurnya itu selindur diatonis. Kalau selindur biasa kan jarak setiap nadanya sama ya. Ding jeno lumadam ji gitu ya. Na na na na na na itu gajernya sama. Kalau Semarang enggak, itu do re mi sol la do.
1: Do re mi sol la do ya Pak.
2: Do re mi sol la do. Nah, ada yang dekat ada yang jauh gitu ya.
1: Oke.
2: Nah, seperti itu. Gitu sehingga lagunya pun nanti implikasinya seperti itu dulu ya. Kalau selindro murni itu kan di piano enggak ada ya.
1: Iya,
2: yeah,
1: yeah.
2: Tapi kalau di Mocopat Semarang jadi ada.
1: Jadi Mocopat Semarangan itu lebih apa ya Pak, condong ke musik-musik diatonis begitu ya Pak?
2: Betul. Anehnya tapi iringannya tetap gamelan Jawa. Nah ini itu aneh. Dan masuk itu yang heran saya.
1: Meramunya gimana gitu
2: betul,
1: ya Pak?
2: Betul gitu. Dan yang tidak boleh kita lupakan, yang pertama adalah Mocopat Semarang ini sudah masuk WBTB, ya, warisan budaya tak benda pada bulan Oktober tahun 2024.
1: 2024 ya.
2: Jadi ini sudah hampir tahun kedua. Itu. Nah, selebrasinya kemarin tuh malam tanggal berapa itu saya lupa. Ya. Selebrasinya budaya Semarangan yang dapat apresiasi karena WBTB ya.
1: Betul.
2: Yang kedua juga RRI Mas Itis, jangan dilupakan. RRI ini yang mempopulerkan Mocopat Semarangan.
1: Loh, ternyata RRI.
2: Loh. Iya, RRI jangan Semarang. Iya, ini jangan salah dengan RRI. Ya, tahun 70-an itu ya. Gitu. Kalau lahirnya kita nggak tahu ya. Bahkan para sesepuh yang paling tua pun ditanya, nggak tahu, pokoknya sudah ada dari dulu. Gitu. Tapi yang aneh itu adalah, nah itu tua ya, kemudian diperbaiki, dipopulerkan oleh RRI Semarang tahun 70-an. Ya. Kalau nggak salah itu melalui tokoh yang namanya Pak Poni di dulu ya.
1: Pak Poni di RRI Semarang, betul.
2: Iya, betul. Kemudian tahun 80-an itu era Narto Sabdo. Itu dipopulerkan lagi melalui gamelan, melalui wayang itu oleh Pak Narto Sabdo. Maka secara garis besar Mocopat Semarang itu ada dua model, dua cengkok ya. Cengkok RRI dan cengkok Narto Sabdan. Itu secara garis besar begitu.
1: Oke. Gitu. Jadi gitu, Pak. Ternyata apa ya? Satu ya, hal yang unik kalau kita bicara tentang Mocopat itu sebetulnya kan banyak dikenal larasnya Pelok Selindro gitu kan. Tapi ternyata Mocopat Semarang itu lebih apa ya, lebih ke nada diatonis begitu, nada-nada barat. Jadi kalau mungkin diiringi pakai apa ya,
2: pakai piano,
1: piano
2: masuk
1: gitu kan. Yeah. Jadi keunikannya di situ ternyata kok.
0: Oke. Jadi kalau gitu kita kasih kesempatan buat penelponnya kita. Kita bagi dulu informasinya. Telepon dari Semarang berapa, Mas Didis?
1: 0248316661 atau bisa WhatsApp di 0811277794.
0: Oke, yang mau gabung ya untuk Semarang boleh dipelan lagi, Mas Titis.
1: Oke, 0248316661 atau bisa pakai WhatsAppnya di 0811277794.
0: Oke. Nah, kalau untuk Jakarta seperti biasa di 0213504510, 0213440798 boleh ke WhatsAppnya kita di 0812114928 ya. Yeah. Tapi kayaknya kita break dulu barangkali ya, biar enak nanti nerimanya. Siap, ya. Oke, kalau gitu. Ya, Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku krungu salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo di RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
8: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
9: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Semarang. Kita ke Semarang lagi. Mas Titis.
10: Siap, Pak.
9: Iya, dah siap terus ya. Harus kudu ya.
10: Siap laksanakan.
9: Iya, mau 17-an soalnya. Oke, dah. Kalau gitu kita buka line telepon ya, kesempatan buat pendengar kita di telepon dan juga di WhatsApp-nya. Silakan, kalau sudah ada yang ini, bergabung di Semarang.
10: Ini di Semarang lewat WhatsApp sudah ada nih, Pak, yang kirim WhatsApp.
9: Iya, silakan Mas Titis, diangkat dulu.
10: Dulu ya, Pak, ya?
9: Oh iya, silakan.
10: Oke, ini ada dari Bu Farida di Palu. Ini assalamualaikum, mohon izin bertanya bagaimana filosofinya sastra dalam Mocopat itu, apakah ada pengaruhnya dengan budaya dan sastra lainnya? Nah, ini dari Bu Farida di Palu. Lalu ada dari ini Mas Haris di Kota Jogja. Mohon izin bertanya mengenai tema Mocopat Semarangan, bagaimana saran dalam melantunkan tembang-tembang Mocopat Semarangan jika tembang Mocopat ini dibawakan menggunakan alat musik modern seperti keyboard? Begitu, Pak, ada dua pertanyaan ini, Pak.
9: Ya, ditahan dulu yang untuk Semarang, jadi biar keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia, kita lempar ke Jakarta.
10: Siap, silakan,
9: Bu. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
11: Assalamualaikum, Pak Nova yang cuantik, yang belam-belam.
9: Waalaikumsalam, Ica. Iya, silakan.
11: Halo, Mas Titis. Mas Titis Sambodod. Halo, Mas Titis. Ica mau bilang dong.
9: Mau bilang apa?
10: Mau bilang apa?
11: Tolong kalau sebutin nomor telepon pelan-pelan.
9: Nah tuh Mas Titis. Nah, ayo kagak ikut. Ayo kagak ikut-ikutan. Ayo kagak ikut-ikutan.
11: Kadang-kadang begitu deh. Kalau teman-teman tuh cepet-cepet kita jalan tuh.
9: Ya nanti disebutin lagi sama Mas Titis. Oke, sekarang.
11: Udah aku catat kok.
9: Oh ya udah. Sekarang pertanyaan Ica apa nih?
11: Ica mau nanya nih, Mas Titis. Apa namanya?
9: Iya.
11: Macapat sih?
9: Boleh kata
10: Macapat bisa, Pak.
9: Iya, kata Pak Dokter tadi Macapat bisa, Macopat juga bisa.
11: Itu tradisi Macopat dilaksanakan setiap tahun atau bagaimana?
9: Oke.
11: Yang kedua?
9: Apa ketawa?
11: Itu aja deh, Monova.
9: Oh itu aja, tradisinya rutin setiap tahun atau bagaimana gitu ya. Yuk.
11: Makasih.
9: Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau tidak tahu bertanya ya Mas Titis ya. Iya, sebenarnya kan Macopat itu bukan tradisi tahunan ya, tapi enggak apa-apa, Pak Dokter lah yang bakal menjelaskan. Pertanyaan yang dua tadi dari Semarang, satu dari Jakarta. Silakan Pak Dokter.
10: Oke, monggo silakan Pak Bang.
12: Saya ke yang terakhir dulu karena ini ya.
9: Ke yang terakhir dulu. Boleh silakan.
12: Jadi Macopat itu kan hanya satu bentuk karya ya. Karya itu ada dua unsur. Kalau secara bentuk itu satu karya seni, ada aturan-aturan tertentu. Kemudian kalau secara lagu itu Macopat itu adalah lagu khas tradisional yang sebenarnya tidak hanya Jawa, tadi sudah disebutkan ya, ada Bali, ada Sunda, ada Madura, ada Sasa, ada itu dari lagu ya. Nah, apakah ini rutin setiap tahun? Tentu saja tidak, karena ini karya sastra ya. Terserah mau dibaca kapan. Ya, itu. Jadi ini karya sastra ini Mbak Ica tadi ya, bukan sebuah tradisi yang kemudian seperti karnaval atau apa. Jadi ini sebuah lagu. Ya kapan kita mau melakukannya, tinggal kita menyesuaikan nanti dengan suasana hati kita. Mau lagu yang sedih, mau lagu yang gembira, ada semua. Gitu ya. Nah, kemudian yang pertanyaan dari Palu tadi ya. Palu, ini menarik ya. Bisa diulangi Mbak Tete?
10: Bu Farida di Palu tadi pertanyaannya ini bagaimana filosofi sastra dalam Mocopat itu, apakah ada pengaruhnya dengan budaya dan sastra lainnya Pak Bambang?
12: Iya, jadi kalau di sastranya tentu saja Mocopat itu hanya ada pada aturannya ya. Karena bahasa pun boleh bahasa Jawa, karena Sunda ada boleh bahasa Sunda, kalau Bali ada boleh bahasa Bali dan sebagainya ya. Kemudian kan ada aturan-aturan itu ya. Aturan-aturan itu kan sudah filosofis sekali bahwa kita itu hidup penuh dengan aturan itu ya. Ya baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari, baik yang tidak ketahui maupun yang kita ketahui gitu ya. Itu filosofi kan. Jadi ini adalah media. Macam apa itu adalah media. Media untuk menuangkan gagasan dalam kata-kata gitu ya. Atau media untuk mengekspresikan gagasan. Ya, jadi ekspresi itu kan bisa tulis, bisa suara. Ya, jadi bisa ditembangkan gitu ya. Nah, itu saya kira itu jadi secara filosofis pada aturan-aturan itu ya. Kemudian kalau kita juga sering ya teman-teman itu merangkai-rangkai itu ada macapat itu yang jumlahnya 11 loh di Jawa. Itu menjadi sebuah urutan panjang gitu, yang itu filosofinya ternyata itu filosofi dari lahir sampai mati gitu ya.
10: Siklus kehidupan ya Pak.
12: Betul, siklus kehidupan gitu ya. Misalnya yang pertama itu mijil ya. Mijil itu artinya lahir gitu ya. Kemudian itu di akhir, yang terakhir itu adalah pocong. Pocong itu disamakan dengan pocong gitu ya. Sudah sampai dengan meninggal dipocong gitu. Gitu ya. Tapi saya tidak tahu ini monggo ini siapa yang memfasilitasi. Karena kelahirannya itu juga tidak urut seperti itu lahirnya mau cepatnya. Yang kita temukan tua-tua itu malah Sinom dan Durmo itu sudah ditemukan di Kidung Sundayana misalnya. Iya, di Kidung-Kidung lama. Gitu. Kemudian yang pertanyaan berikutnya yang tadi ya, bagaimana kalau dipakai iringannya keyboard gitu ya. Oke. Kalau yang pelok sendiri enggak masalah ya. Peloknya kita mau meskipun semua nada dipakai yang pelok ya, tapi tetap ada dasar patetnya, ada dasarnya, nada dasarnya ya. Misalnya kita di nada dasar atau di patet pelok 6 misalnya. Seperti Pangkur Semarangan misalnya gitu ya. Ya udah kita do mi fa sol si do, do mi fa sol si do itu. Itu nanti menyesuaikan ya. Do mi fa sol si do misalnya gitu ya. Neno nene mingkar mingkure ngangkoro. Ya misalnya lalu jadinya begitu ya. Kalau selendro kita ambil do re mi sol la do. Ya, jadi do re mi sol la do. Nah itu ya. Nanti jadi misalnya jadi dari ini tadi ya standar nada tadi ya. Do kita rendahkan aja biar sama makin rendah biar enak nembangnya. do re mi sol la do re mi sol la do. Tiba-tiba kita mau menembang Dandang Gula Semarang misalnya. Maka keluarnya begini.

0: Nah ini kita kembalikan lagi masih do re mi sol la do, masih itu adanya. Saya kira itu ya.
1: Oke.
0: Untuk yang berangkat kedua.
1: Iya. Nah, dan Masopat Semarang ini apakah juga ada pengaruh dari mungkin budaya lain atau dari faktor-faktor lain, Pak?
0: Ini,
1: Pak?
0: Betul, ini yang belum kita bahas tadi ya, Pak Nova ini. Karena apa? Di Masopat gaya Semarangan ini ada akulturasi budaya. Di sana ada Jawa, ada Islam, ada Tionghoa, ada Eropa.
1: Yeah, oke.
0: Okay. Jawa misalnya dari struktur tembangnya, kemudian jadi lagunya, gamelannya, pengiringnya kan gamelan Jawa. Kemudian Islam misalnya ya, itu seperti orang azan. Jadi orang nembang Masopat Semarang itu seperti orang azan ya. Jadi misalnya saya contohkan ini, yang tinggi meliuk-liuk ya. Misalnya di Pangkur Semarangan yang baris ketiga ya.

0: Ya tinggi banget ya Pak ya. Ya.
1: Ini katanya ini unsur dari Islam ya, dari adzan itu ya. Nah, kemudian yang satu dari Tionghoa. Unsur Tionghoa, huanya di mana? Tionghoanya di nada. Selindru terutama ya, selindru miring itu seperti tangga nada Cina ya. Do re mi sol la do tadi itu. Nah, itu do le li lo la lo. Lo misalnya ada lagu saya ingat lagu sampai entah misalnya itu
0: hampir sama ya Pak.
1: Iya, dadanya selendurnya seperti itu. Kemudian unsur Eropanya karena apa? Menurut teman-teman yang menuliskan notasi itu lebih enak ditulis dengan nada diatonis.
0: Notasi diatonis.
1: Iya, gitu ya. Oh. Diatonis daripada kalau pakai nada Jawa itu penuh coretan, Mas.
0: Kayak kepatian itu ya, Pak ya.
1: Karena ada miring kan?
0: Ada miring.
1: Iya. Tiga, misalnya ada tiga, itu ada miring ke kiri, ada miring ke kanan. Tiga kurang sedikit atau tiga lebih sedikit gitu. Nah, itu.
0: Agak susah dibaca juga.
1: Susah dibaca kalau enggak pernah dengar, tiba-tiba kita baca notasi Semarangan yang pakai Jawa, versi Jawa. Ya. Bingung gitu. Nah, ini bunyinya gimana gitu
0: ya. Lebih ke notasi diatonis lebih mudah ya Pak.
1: Iya, ya, betul.
0: Oke. Ya. Jadi gitu Pak. Ternyata ada akulturasi budaya di situ. Kemudian ya itu tadi cara nembangkannya pun unik begitu. Beda dengan mocopat-mocopat pada umumnya, mungkin kayak Surakarta atau Ngayogjan itu beda begitu. Jadi ada sedikit mendayu-dayunya kalau di
2: mocopat dari Semarang ya.
0: Betul.
2: Oke. Masih ada waktu, silakan dibuka lagi line teleponnya, Mas.
0: Oke, silakan yang ingin bergabung lagi, masih kami tunggu di 024-8316-661 atau bisa melalui WhatsApp di 0811-2777-914. Ya, saya agak pelan, tadi request dari Teh Ica. Agak cepat-cepat gitu.
2: Iya. Silakan
0: dari Semarang atau dari Jakarta, kalau ada yang mau ditanyakan, monggo tetap mau copat Semarangan ya.
2: Oke, okay. Di sana sudah ada kah?
0: Belum ada kok.
2: Untuk Jakarta sudah ada, saya sambungkan boleh?
0: Okay. Siap, silakan.
2: Oh, udah. Oh iya, oke, okay. Saya sambungkan lagi. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Selamat siang. Oh, nah, Nova.
2: Ini orang Semarang nih. Waalaikumsalam. Orang Semarang yang terdampar di Jakarta berpuluh-puluh tahun. Namanya Ibu Umi, ya.
3: Iya, betul. Selamat siang, Mas. Sambut juga Bapak.
1: Selamat siang.
3: Orang Semarang tapi belum paham soal mocopat. Cuman saya sukanya itu sama Pak Narto Sabdo. Apakah geting-geting Pak Narto Sabdo itu juga termasuk mocopat yang nadanya gembira seperti ojo dipleroi apa-apa gitu. Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih Bapak Narasumber dan juga Mas Titis Sambodo juga Pak Nova.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Umi dari Pesanggrahan. Kalau ada Semarang kita sambungkan dulu biar dokter bisa jawab dua nih.
0: Oke, kebetulan belum ada di Pak, apa langsung kita jawab dulu ya dari Bu Umi ya Pak ya.
2: Oke, silakan.
0: Oke. Monggo Pak Bambang dipertanyakan dari Bu Umi. Baik. Asli Semarang atau dari Jakarta?
1: Jadi, gending-gending Semarang kan memang ada Bu. Jadi Bu Umi ya, gending-gending Semarang itu, tapi gending-gending Karawitan yang Kediri Semarang itu tanpa vokal.
0: Oh, tanpa vokal ya?
1: Tanpa vokal ya, dia ada, di awal gitu, mengawali pertunjukan apa sebelum sebelum vokalisnya pada datang gitu, bunyi gamelan gitu ya, itu rata-rata begitu. Nah, kemudian apakah ojo dipleroi dan lain-lain itu termasuk Semarangan? Itu umum kalau itu ya, itu nadanya umum. Hanya kebetulan banyak sekali yang diciptakan oleh Pak Narto Sabdo yang rumahnya di Semarang kan gitu ya. Tapi bukan ciri khas Semarang. Tapi Pak Narto Sabdo itu adalah salah satu tokoh yang mempopulerkan mocopat Semarangan, mocopat Semarang ya. Tadi saya sebutkan yang tahap pertama itu tahun 70-an itu RRI Semarang. Yang periode kedua tahun 80-an pada era jaya-jayanya Pak Narto Sabdo sebagai dalang dan komponis ya, komponis Karawitan. Itu beliau banyak sekali menggunakan mocopat Semarang itu untuk kalau dalam istilah karawitan itu bowo.
0: Oke.
1: Okay. Bowo itu mengawali.
0: Iya, iya.
1: Mengawali sebuah gending gitu ya. Itu. Jadi banyak sekali ya. Misalnya ada Asmorondono Semarangan misalnya. Ojo

0: enak ya.
1: Sini dan seterusnya. Nah itu untuk
2: sampai sore mah enak pak.
1: Itu oleh Naruto digunakan untuk bawa atau untuk selingan di dalam satu komposisi gending gitu. Itu yang terjadi. Jadi Naruto sangat berjasa dalam penyebaran Mocopat Semarang. Dan jumlahnya memang sangat terbatas.
0: Okay.
1: Sangat terbatas. Yang saya tahu aja hanya 5 yang hanya 5 tembang yang tua itu ya.
0: Oh.
1: Kemudian ada ciptaan-ciptaan baru ya, ada Pak Profesor Widodo Semarang itu menciptakan 2, Kinanti dan Pocong.
0: Ya.
1: Kemudian saya juga tahun 2023 membuat 11 tembang. Mau cepat bergaya Semarang ya.
0: Bikin sendiri ya Pak.
1: Bikin
0: ya.
1: Sendiri ya, ya. Karena apa? Karena pengembangan kan penting.
0: Iya betul.
1: Tidak hanya kita jaga yang sudah ada, tapi kita kembangkan.
0: Apalagi BPDB ya Pak ya.
1: Iya.
0: Harus dikembangkan ya Pak ya.
1: Harus begitu.
0: Oke. Oke gitu Pak.
2: Jadi mau cepat di Jawa Tengah itu beda-beda semuanya ya Pak Bambang ya.
1: Iya. Banyak sekali versinya.
2: Iya.
0: Ada di Solo juga ada, Jogja juga ada, di Semarang juga ada gitu Po.
2: Iya benar. Jadi tidak semuanya orang yang ada di kota-kota sana itu melantunkan atau punya spesifikasi mocopat sendiri.
0: Kalau dari personal pribadi Pak Bang
1: ini. Iya, kalau sekarang ya misalnya dia nembang apa kan ada namanya. Misalnya nembang Asmorodono. Asmorodono yang mana? Asmorodono Banyumasan apa Asmorodono Semarangan? Apakah Asmorodono lari itu loh.
2: Gitu. Oh, banyak ya. Oke, baiklah kalau gitu. Kalau masih ada yang bergabung di Semarang, kita sambungkan. Belum ada lagi.
0: Apa saya sambung pertanyaan dulu ke Pak Bambang gitu ya Pak ya.
2: Oke boleh. Boleh
0: ya. Nah ya. Pak Bambang, kalau dalam penggunaannya sendiri ini Mocopat Semarang kan dalam pagelaran misal ada wayang ataupun pagelaran-pagelaran seni yang lain, apakah saat ini masih atau sudah jamak digunakan atau masih terbatas gitu Pak penggunaannya?
1: Iya, wah kalau sekarang ini malah ini apa namanya ya, apalagi pasca WBTP ya. Ini teman-teman di Semarang di wayang misalnya semakin banyak menggunakan.
0: Semakin banyak ya Pak.
1: Semakin banyak ya. Terutama kalau dalang misalnya dari luar Semarang masuk ke Semarang, itu kan mereka ingin memperlihatkan atau menghormati budaya Semarang ya. Misalnya lalu membawakan lagu-lagu gamelan itu dendang Semarang misalnya. Nah itu kan nadanya nada-nada Semarangan. Kemudian bau-bau aja ya dikasih
0: Semarangan
1: ya, gitu ya. Jadi masih sangat ini Mas, masih sekarang malah lebih populer lagi, lebih populer lagi. Ya.
0: Oke, jadi kalau berbicara tentang Semarangan, Pak, seni di Semarang itu sebenarnya seni akulturasi gitu, Pak. Jadi kalau Semarang apa ya, produk yang wah gitu memang enggak ada, tapi perpaduan akulturasi dari berbagai macam budaya itu tumpah semuanya di kota Semarang.
1: Betul.
2: Sebenarnya setiap daerah semuanya juga berakulturasi ya, Pak Bambang ya. Apalagi ini Jakarta ya yang homogen banget gitu kan. Di sini ada Arab, ada Cina, ada iya benar.
1: Di Jakarta ada gambang kromong.
2: Iya benar.
1: Di Semarang itu ada gambang Semarang dan nadanya sama, Pak.
2: Tuh kan.
0: Gambang Semarang itu apakah pengembangan dari Mocopat Semarang atau
1: bukan? Itu musik ya.
0: Musik ya, Pak ya.
1: Musik. Ada dugaan itu perkembangan dari Betawi.
2: Ada dugaan
1: sama kota dagang kan dulu.
2: Iya benar-benar. Ada dugaan tuh dari Betawi. Praduganya ya. Oke, okay. Pak Bambang ini dari Mas Aris di Jogja. Nah, mohon izin katanya mengenai Mocopat Semarangan. Bagaimana cara melantunkan Mocopat Semarangan ini? Apakah alat musiknya menggunakan alat musik modern atau hanya keyboard? Terima kasih.
1: Ya, jadi yang namanya tembang mocopat dalam hal ini kita sebut yang mocopat Semarangan ya, itu adalah mocopat yang ditembangkan tanpa irama, tanpa ketukan. Jadi tidak terbingkai oleh ketukannya, sehingga iringannya pun hanya background musik saja supaya kita tidak tersesat.
0: Untuk melepaskan nadanya ya Pak ya, Pak.
1: Iya betul. Sehingga bisa kita pakai, kalau mau coba Semarang memang spesial, bisa pakai keyboard aja atau pakai gamelan gitu ya.
2: Oke. Okay.
1: Pakai keyboard. Jadi bukan lagu kayak Denny Caknan itu bukan. Harus diiringi dengan satu komposisi gitu, enggak.
2: Istilahnya senandung gitu ya, Pak Bambang ya?
1: Ya, semacam itulah ya.
2: Itu mungkin pada awalnya dulu waktu emak-emak ngelonin anak-anak barangkali itu lagu tercipta ya.
1: Ya ada yang latar belakangnya itu, ada latar belakang yang petani, di sawah, seperti itu.
2: Iya, benar-benar. Untuk menghibur dan mengisi waktu gitu ya, bersenandung, akhirnya lahirlah Macopat-Macopat dari Semarangan, dari yang lain gitu ya Pak Bambang ya.
1: Betul ya.
2: Oke, dah kalau gitu. Ada lagi Mas Titis?
0: Ini Semarang agak lumayan sepi nih, Pak.
2: Dagangannya enggak bagus sih ya. Coba gitu loh. Promosinya agak dikencengin dah.
0: Oke. Coba nanti apa ya? Monggo yang dari Semarang ini biasanya kalau yang dari Semarang pada langsung pada naik nih.
2: Apa ada sesuatu kali ya? Trouble barangkali ya?
0: Ada trouble sedikit nih, Pak. Apa pacaran kita atau gimana? Tapi masih tetap kita tunggu yang ingin bertanya tentang Ngocopat Semarangan, silakan yang mungkin kalau dulu di sekolah begitu ya, diajari tentang Mocopat, lu kok beda sama yang diajarkan di sekolah dulu. Ternyata ini adalah pengembangan begitu, Pak. Jadi walaupun Mocopat Semarang sudah dari dulu sudah ada, tapi sekarang ini mulai kembali dipopulerkan lagi begitu.
2: Oke. Dipopulerkan dengan inovasi-inovasi sesuai perkembangan sekarang gitu ya Pak Bambang.
1: Betul.
2: Oke.
1: Okay. Bahkan saya pun membuat lagu yang untuk mengawali lagu Campursari yang belum ada bawanya, Mas Idris, Mbak Kompok, Nova. Belum ada. Kalau mau lagu Campursari itu kan, kalau mau lagu ada lantunan dulu yang tanpa musik itu. Itu mau copat itu seperti itu. Nah, itu saya buat beberapa untuk mengawali lagu itu yang khas nadanya yang selindro, yang do re mi sol la do, yang do re mi sol la do. Ya misalnya lagu Neng Pinggiring Pengawan. Ya misalnya itu ya punya Mas almarhum ya. Nah, ini saya buatkan bawanya pakai gambu.
0: Itu bawanya gambu ya Pak?
1: Iya, saya buatkan ya. Sekar gambu peng satur Kang Cinator. Waduh, seterusnya.
0: Jadi akan ya Pak Bapak, enak
2: kok. Kalau lagi capek, minta disenandungin gitu ya.
1: Ini lagi Pak, kalau teman-teman dimanapun ini ingin belajar lewat channel YouTube saya itu sudah lengkap.
2: Oke. Apa channel YouTube-nya Pak Bambang nih?
1: Bambang Sulanjari.
2: Bambang Sulanjari ya.
0: Ketika aja mau copot Semarang pasti muncul di situ.
1: Oh iya.
2: Oke dah kalau gitu. Boleh satu kesempatan lagi, ini sudah di menit 53. Kita hitung 3 ya. Kesempatan buat penelpon Jakarta kita buka di 021-35-04510. Karena ini udah di menit 53. Ya, yang WhatsApp juga boleh di 0812-11-24928. Dari Semarang belum ada Mas Titis?
0: Belum ada Pak, di Jakarta udah ada?
2: Belum nih kayaknya, tadi udah kedip-kedip putus lagi.
0: Okay. Mungkin saya tambah satu pertanyaan ke Pak Bambang, boleh ya Pak ya?
2: Baik.
0: Oke, pertanyaan pendek aja nih karena waktu sudah mepet Pak Bambang. Nah, kalau di Jogja Solo mungkin ada tradisi mungkin mocopatan, membaca mocopat bersama-sama gitu Pak. Nah, apakah di Semarang juga ini sudah mulai dibudayakan seperti itu Pak? Kalau di Semarang gitu Pak?
1: Ya, agak-agaknya ada dari dulu karena ada jejak-jejaknya.
0: Oh, ada jejak-jejaknya.
1: Tapi yang dibaca itu bukan Semarangan gitu loh ya. Itu justru mocopat yang biasa yang Surakarta gitu ya. Nah, saya juga belum lihat ini geliat para kelompok-kelompok mocopat ya, yang sering rutin mengadakan itu ya, mocopatan keliling itu yang khusus melakukan Semarang itu belum.
0: Oke.
1: Tapi lombanya sudah ada.
0: Lombanya sudah ada.
1: Untuk anak-anak SD SMP sudah ada lombanya. Setiap tahun sudah rutin, sejak berapa tahun ya, 5 tahun yang lalu mungkin ya. Sudah rutin.
0: Oke. Dan kan tergolong tinggi ya Pak nadanya. Kalau anak-anak apakah betul nyampe itu Pak?
1: Nah uniknya vokal kalau mau copet kan gini Mas, kalau mau copet itu tidak harus pakai iringan tertentu kan, okay, boleh tanpa iringan. Artinya ambitusnya bisa kita sesuaikan dengan ambitus anak.
0: Oke. Okay.
1: Nah, misalnya yang tadinya harusnya ojo turu sore kaki, ya kita rendahkan aja menjadi ojo turu sore kaki.
2: Oke. Okay. Bisa disesuaikan sesuai kebutuhan bisa ya Pak Bambang ya.
1: Asal enggak diiringi loh, kalau diiringi nanti ya kacau yeah sama tingannya.
2: Oke, okay, ini udah menit 55 Pak Bambang, 2 menit waktu Pak Bambang buat menyampaikan apa yang menjadi harapan Pak Bambang. Silakan.
1: Oke, okay, jadi harapan saya begini, mocopat ini atau macapat ini kan bukan hanya miliknya orang Jawa. Mm. Karena di mana-mana ada, terutama di sekeliling Jawa itu yeah ada semua. Dan satu yang sudah masuk menjadi BPTB itu adalah macapat Semarangan ya. Hmm. Saya berharap macapat-macapat di daerah lain, misalnya Banyumas di Jawa, ada Gresik, ada Malang, ada Sasa, Bali, Sunda, itu juga masuk menjadi warisan budaya tak benda. Dan nanti secara komunal kita bersama-sama ajukan ini ke UNESCO untuk apa tindak lanjut agar kita memiliki warisan budaya tak benda di tingkat internasional. Seperti sekarang Jawa Tengah sedang mengajukan juga, yaitu lagu Ilir-Ilir. Lagu Ilir-Ilir yang sangat terkenal ini sedang diajukan oleh Jawa Tengah untuk ke UNESCO. Saya berharap teman-teman tidak malu untuk belajar macapat karena ini budaya nasional, bukan hanya miliknya orang Jawa. Okay. Dan dengan belajar di macapat maka kita ikut memperkokoh budaya daerah, dan budaya daerah itulah penyokong utama dari budaya nasional kita. Demikian, Pak.
2: Oke, okay, Pak Bambang terima kasih. Mas Citis sama juga sama terima kasih ya. Salam sehat, salam bahagia dan sukses selalu ya.
0: Amin. Ya. Amin, Pak Nova juga.
2: Iya. Untuk Semarang, salam buat teman-teman Semarang ya, Mas Titis. Siap, ya.
0: Salam sehat juga untuk teman-teman di Jakarta, selalu sehat, selalu ceria.
2: Baik.
0: Oke. Tanggal tengah belum tanggal muda lagi ya, Pak ya.
2: Oke, dah kalau gitu. Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abang Po, Nyamabe dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Semarang, Macapat Semarangan bersama Dr. Bambang Sulanjari SSMA dan juga ada Mas Titis Sambodo di sana ya Bang Po ya. Kita lanjutkan kebersamaan kita, kita akhiri dulu siaran perjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih untuk adik-adik SMK 39 ya. Oh iya benar. Makasih juga buat adik-adik SMK Muhammadiyah 3 Diva. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Sekurite jam 14.
1: Abang Po, Jakarta dinilai dapat menjadi etalase untuk memperkenalkan kuliner autentik berbagai daerah Indonesia kepada masyarakat dan wisatawan. General Manager Mall Ciputra Jakarta, Ferry Irianto, mengatakan pada Rabu kemarin, festival kuliner seperti Kampung Legendaris dapat memperkenalkan kekayaan cita rasa Nusantara sekaligus budaya daerah. Menurutnya, promosi kuliner di Jakarta dapat mendorong wisatawan berkunjung langsung ke daerah asal makanan dan memperluas pasar UMKM kuliner. Upaya ini juga dinilai penting untuk memperkenalkan kuliner Nusantara kepada generasi muda agar keberagaman pangan dan budaya Indonesia tetap terjaga.

Kita beralih ke berita lainnya. Desa Tomboko, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, Jawa Tengah membangkitkan kembali kejayaan kopi melalui pengembangan varietas Arabica yang ramah lingkungan. Kepala Desa Tombo Mustajab mengatakan pengembangan ini diharapkan meningkatkan pengetahuan petani sekaligus mendorong perekonomian masyarakat. Sebanyak 5.400 bibit kopi Arabica disiapkan untuk 13 petani di 27 bidang lahan milik warga. Setelah mereka mengikuti bimbingan teknis budidaya pada Selasa kemarin, program yang melibatkan pemerintah ini, maksud kami, program yang melibatkan pemerintah Desa Tombo LMDH CDK 4 DLHK Jawa Tengah dan PT Bima Sena Power Indonesia ini juga disertai pendampingan berkala. Kepala Disperindakop dan UMKM Kabupaten Batang, Wahyu Budi Santoso mengatakan pihaknya akan memfasilitasi legalitas serta mempertemukan petani dengan pembeli dan juga eksportir. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

0: 4, Suara Budaya Jogja.
1: Endaing swasana siang, program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Irama Budaya Nusantara. Selamat sore, Sutresno Budoyo. Kembali lagi di siaran Irama Budaya Nusantara. Sutresno Budoyo, di dunia yang semakin modern ini, kita seringkali fokus pada pelajaran-pelajaran yang berkaitan langsung dengan pekerjaan atau kehidupan kita sehari-hari. Namun, apakah kita pernah berpikir mengapa kita perlu mempelajari seni budaya? Seni bukan hanya tentang melukis atau menyanyi. Seni adalah ekspresi budaya, dan ini mencangkup berbagai bentuk seperti seni rupa, tari, musik, teater, dan bahkan kuliner. Mempelajari budaya membuat kita memahami lebih dalam tentang sejarah dan nilai-nilai di dalam masyarakat. Bersama saya Cika Marsya, siap menemani aktivitas Anda dengan lagu-lagu indah dari berbagai daerah di Nusantara, sambil kita kulik budaya yang ada di dalamnya. Untuk mengawali siaran kita hari ini, mari kita mulai dari Jambi. Apakah Sutresno Budoyo pernah mendengar istilah sumbun? Sumbun merupakan sejenis kerang yang menjadi makanan favorit bagi masyarakat suku Duano di Jambi. Kebiasaan menangkap kerang jenis itu menjadi kegiatan rutin yang diadakan setiap tahun. Bahkan, tradisi ini dijadikan festival tahunan dengan diberi nama Festival Kampung Laut oleh pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Festival ini bertujuan untuk melestarikan budaya dan juga menjadi daya tarik bagi para wisatawan. Mari kita dengarkan lagu

0: Rumah Adat Jambi adalah rumah panggung Kajang Leko yang merupakan konsep arsitektur dari Marga Batin. Hingga sekarang, orang Marga Batin tetap mempertahankan adat istiadat yang ditinggalkan oleh pendahulu mereka. Bahkan, peninggalan Kajang Leko pun masih dapat dinikmati keindahannya dan masih dipergunakan hingga kini. Salah satu perkampungan batin yang masih utuh hingga sekarang adalah Kampung Lamodi Rantau Panjang. Rumah panggung Kajang Leko memiliki bentuk persegi panjang. Keunikannya terletak pada konstruksi dan seni ukiran yang menghiasi bangunan. Ada tiga macam rumah Kajang Leko, yaitu pintu tegak, pintu masih dinding, dan pintu balik melintang. Rumah adat Kajang Leko memiliki ciri khas yaitu berstruktur rumah panggung dengan memiliki dua buah tangga. Terdapat beragam motif ukiran pada setiap dindingnya, seperti ukiran motif ikan yang melambangkan bahwa masyarakat Melayu adalah masyarakat nelayan. Sementara motif buah-buahan, bunga, dan daun melambangkan pentingnya peran hutan dalam kehidupan masyarakat Melayu Jambi.
1: Loh, kok sampai diobongin sih, Pak?
2: Ya ora apa-apa. Nek akeh keluke, asep pengen iki lho, Bu. Rak njur lemet-lemet, padha melu mati to ya, Bu.
1: Wah, iki sing nang njero omah ya iso keplepek. Toh Pak, iki polusi lho, ganggu kesehatan, ganggu pernapasan.
2: Halah, mung sedelo kok ya Bu.
1: Arep po sedelo toh Pak, iki mbebayani lho. Karo meneh, sampean ngerokok kuwi, arep po mung asep rokok, kuwi ya mbebayani tumrap kesehatane dhewe.
2: Lah nek bab asap ki lho Bu, lah kuwi kan ngendi-ngendi ono.
1: Jen iya. Mulakno piye carane awake dhewe kuwi Pak, ora gawe polusi, njur malah ganggu kesehatane dhewe.

0: Prompat RRI melalui Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan negara yang tertulis dalam lambang Indonesia Garuda Pancasila. Semboyan negara ini menggambarkan kondisi Indonesia yang memiliki keragaman budaya namun menjadi satu bangsa. Masih bersama saya Cika Marsya dalam Irama Budaya Nusantara. Yuk kita beralih ke daerah lainnya di Indonesia. Kita menuju ke Sulawesi Tenggara. Pulau Labengki. Pulau Labengki mempunyai julukan miniatur Raja Ampat. Julukan ini disematkan kepada Pulau Labengki karena destinasi wisata ini hampir sama dengan Kepulauan Raja Ampat yang terdiri dari karang-karang besar yang menjulang di atas samudra. Pulau Labengki secara administratif tergabung dalam wilayah Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Sampai di Pulau Labengki, kita disuguhkan pemandangan indah khas pantai. Mungkin bisa jadi ide traveling Anda selanjutnya. Sambil kita dengarkan dua buah lagu dari Sulawesi Tenggara berikut ini. Selamat mendengarkan.

0: juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apa kabar, Mace Bice?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Ce?
4: Aisyah Raugu Talifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Sampai subuh, sararaku. Napa karya balik?
7: Oras dongan. Puha kabar, Muna?
8: Puha barakan rakan mendung.
9: Kuma, dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Nasaran totong inarara. Nah, jadi bahagian Indonesia.
0: Aku bangga menjadi bagian dari Indonesia.
11: Pokoknya, negor uwe cici, kudunge joli nandur uwe cici.
12: Nggih, Pak. Neng, mosok mong awakipun piyambak sing nandur?
11: Diwiwiti sego awake dhewe le. Ngerti ora? Awake dhewe kuwi urip ning papan panggonan sing luwih dhuwur ngene iki. Kudu akeh nandur uwit sing iso nyerap banyu supaya nyegah longsor.
13: Nyegah longsor kanthi nandur uwit pun wiwiti saking awakipun piyambak.

Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Pro 4 Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Bersama saya Cika Marsya. Sutresno Budoyo mungkin tahu banyak soal Bali. Tapi tahukah Anda tentang beberapa pulau kecil di sekitarnya? Pulau Menjangan adalah pulau tak berpenghuni dan merupakan salah satu tempat dengan pemandangan bawah laut yang paling indah di seantero Bali. Lokasinya yang agak terpencil membuat pulau ini seolah tersembunyi dari kebanyakan wisatawan. Sehingga kondisi koral di bawah lautnya cukup terjaga dengan baik dan jadi tempat tinggal bagi lebih dari 226 jenis ikan. Bukan itu saja, di bawah laut Pulau Menjangan ada sebuah bangkai kapal laut dari kayu berusia 150 tahun yang sampai hari ini masih misterius asal-muasalnya. Mari kita dengarkan dua buah lagu indah berbahasa Bali berikut ini.

0: mengenal makanan khas Indonesia. Ayam betutu, kuliner yang berasal dari Pulau Dewata Bali. Banyak diproduksi oleh masyarakat Bali, terutama di daerah Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar. Terbuat dari bahan dasar daging ayam yang utuh, yang diberi bumbu dan diletakkan di bagian tengah dari ayamnya. Yang pasti, daging ayam ini dipanggang hingga terasa lembut, seperti daging yang telah dikukus.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Bali.
2: Ede serengange cara celocohan benengang.
1: Artinya, jangan salah jalan, carilah jalan yang lurus.

Prompat RRI melalui Putu Yojawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.

0: Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Ya, Sutresno Budoyo, dua buah lagu berturut-turut dari Nusa Tenggara Timur hadir di ruang dengar Anda. Mari kita mengenal Pulau Rote. Rote merupakan wilayah kepulauan paling selatan di Indonesia dan termasuk dalam Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kawasan yang terdiri dari puluhan pulau dengan 6 pulau berpenghuni ini terkenal sebagai salah satu surganya pantai dan laut di Indonesia. Suku Rote juga memiliki budaya yang sangat beragam dan unik yang selalu hidup di tengah masyarakatnya. Budaya-budaya tersebut mencangkup pakaian khas Rote, alat musik sasando, dan juga tarian-tarian yang sangat menarik. Sutresno Budoyo, tidak terasa sudah 1 jam saya menemani Anda. Saatnya saya Cika Marsya pamit undur diri. Semoga kita bisa jumpa kembali di lain kesempatan. Belajar tentang budaya dari beberapa daerah memiliki manfaat bagi kehidupan. Berbagai macam cara dan sudut pandang yang berbeda membuat kita semakin terbuka dengan perbedaan yang ada. Memahami segala hal yang ada dalam kehidupan ini akan membuat kita semakin berdaya dan berkembang. Semoga lestari budaya Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Mari kita dengarkan lagu dari NTT yang dinyanyikan oleh Judika berjudul Janji Putih sebagai penutup perjumpaan kita di hari ini. Selamat mendengarkan.

Ingkang kapiar somniko, biaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Menjaga kedaulatan bangsa ternyata tak selalu bicara soal batas negara. Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Berakar dari bagaimana kita membesarkan buah hati di rumah. Saat kita mengajarkan anak mandiri dan berpikir kritis, kita sedang membangun anak bangsa yang berdaulat. Saat kita memperlakukan anak dengan adil tanpa membeda-bedakan, kita menanamkan benih rasa keadilan. Dan saat kita membekali mereka dengan akhlak serta ilmu pengetahuan, kita sedang menyiapkan masa depan Indonesia yang makmur. Mari jadi orang tua yang hadir utuh. Karena dari rumah yang penuh kasih, lahirlah generasi penerus bangsa yang tangguh.
1: Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.
2: Niki kopi nih mas.
3: Wah, matur nuwun ya mas.
1: Sutresno Budoyo, Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta meneguhkan komitmen mewujudkan astacita.
4: Mas, babakan astacita kok mung digembar-gemborke ning radio, TV, terus berita-berita. Sakjane astacita niku nopo to mas?
3: Oh ngeten mas, astacita niku programe pemerintah babakan ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, lan lian-liane kagem kesejahteraane masyarakat Indonesia. Awake dhewe iki ya kudu melu nyengkuyung kanthi kabisane dhewe-dhewe kaya to Karang Taruna, ibu-ibu PKK kanthi kegiatan nandur sayuran lan ugi gotong royong bangun bangsa.
4: Oh nggih, sae niku.
3: Aja mung oh. Ayo ndang ditandangi melu ndukung astacita.
4: Wis, pokoke gas banter.
1: Wujudkan astacita kangge Indonesia tambah maju.
5: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.
6: Sutresno Budoyo, pemerintah daerah Pemda DIY mempercepat revitalisasi program Lumbung Mataraman dengan menetapkan 4 kelurahan sebagai lokasi percontohan. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan, mendorong kemandirian masyarakat, sekaligus menjadi salah satu strategi penanggulangan kemiskinan di wilayah DIY. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Instruksi Gubernur DIY nomor 5504 tahun 2026 tentang revitalisasi Lumbung Mataraman melalui optimalisasi program Kelurahan Mandiri Pangan untuk Ketahanan Pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta. 4 kelurahan yang menjadi proyek percontohan yakni Kelurahan Bukir Sari di Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul, Kelurahan Bendung di Kapanewon Semen Kabupaten Gunung Kidul, Kelurahan Kiripeni di Kapanewon Wates Kabupaten Kulonprogo, serta Kelurahan Glegaharjo di Kapanewon Cangkringan Kabupaten Sleman. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X mengatakan, revitalisasi tersebut merupakan percepatan pengembangan model Lumbung Mataraman yang sebelumnya telah dirintis. Keempat kelurahan itu diproyeksikan menjadi contoh bagi pengembangan program di masing-masing kabupaten. Beralih ke informasi lain, semarak menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia mulai terlihat di setiap sudut perkampungan dan kantor pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta DIY. Salah satunya terlihat di Kelurahan Sosro Meturan, Kemanten Gedong Tengen Kota, Yogyakarta. Selain memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, kegiatan tersebut bertujuan menciptakan suasana kantor yang nyaman, bersih dan menarik bagi masyarakat. Lingkungan kerja yang tertata dan penuh semangat kebangsaan diharapkan dapat memberikan pengalaman pelayanan publik yang lebih baik sekaligus menumbuhkan rasa bangga terhadap simbol nasional. Lurah Sosro Menturan Hendy Setiawan mengatakan, kegiatan menghias kantor merupakan bentuk kebersamaan seluruh pegawai sekaligus wujud kecintaan terhadap bangsa dan negara. Demikian, saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kabiyarsa menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Program 4 RRI Ngayogyakarta keparengaturaken Suko Sami Suko.

Suka sami suka, kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Kanthi ngaturaken lagu-lagu dangdut lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Oke, selamat bergabung, ketemu lagi bersama dengan Jorgil,
1: Jordan, dan juga Gilang.
0: Yang berapa minggu ini nggak bareng-bareng, kenapa ya, Lang?
1: Hah? Anu, kayak nesunan jadi.
0: Oh, iya. Ya, kolok-kolok ki ya cengkrah ngono
1: ki. Ayo toh, kolok-kolok ya gue gelut bareng. Walter Saturn menikah dinten Kemis Pahing.
0: Wah, terlalu apal.
1: Agustus.
0: Hah? Ku apal Pahing?
1: Ini buka.
0: Pantesan. Delok kalender tadi.
1: Bagian malih Walter Saturn jaran Suko, Sami Suko.
0: Jangan lupa bergabung ya seterusnya Butoyo lewat WA di 0895 0144 1066.
1: Jee, lalu kita ada yang telepon, monggo sakit nyawi cuma tadi gangsal sekawan 0333 sakit milih lelagon dangdut Indonesia wonten di sonten menika.
0: Betul. Nah, lagu dangdut Indonesia yang pertama, monggo. Aduhai.
1: Ugi wonten bekas pacar
0: atau cundamani, pilih yang mana seterusnya Butoyo.
1: Ya, monggo sakit pun pilih jee, Mas Jordan jee, monggo.
0: Siap.
1: Pun bika wonten di telepon gangsal sekawan 0333.
0: Kita angkut dulu. Halo, sugeng sonten, suko sami suko.
2: Sugeng sonten, suko sami suko, Mas Jorgil.
0: Inje, dengan Pak Jorgil?
2: Jorgil.
0: Iki Pak Jor atau Pak Gil iki?
1: Oke.
2: Nyuwun pamitan
0: Bu Cica,
1: kalau di sini. Nggih, wah. Mbak tenan apa?
0: Heeh, kaya apa bae njaluk kula nuwun sikik lho wis.
1: Mangga, Pak Bambang Sutarno.
2: Sekalipun bekas pacar.
0: Bekas
1: pacar. Ah.
2: Nggih, salam-salam nggih.
1: Mangga.
2: Yang nyarutang wis akeh
1: iki. Waduh,
0: waduh.
1: Kayak dibiyuke.
2: Mbak Mbak Aye ini, Mbak Ana, Mbak Anggun, Mbak Andin, Mbak Titit, Putri Jo, Bu Wakianti, Putri Utami, Putri Gunagung, Yusiro, Pimudo, Putarmi, Budani Basuri, Bu Yayu Kweni, Bu Sutriati, Bu Yayu, Bu Yayu Pare, Bu Dianengse, Yang Sas, Mami Satika, Mas Ipul, Mbak Noyo, Pak Giman Tejungan, Pak Teng Rejo, terus Mas Rian, Mas Yudi Kewenim, Mas Yudi Kewenim, Mas Yudi Kewenim, Pak Sumar, Pak Sipaimin, kamu di bos-bos kalian, kamu Yono Morto Diarjo, kamu Ngadiono, Pak Sardio, Pak Musiono, Pak Rosang, Mas Nurun, kalau ingin itu Nikulo, Pak Asari, terus Mbak Suro,
1: Cinten maling.
0: Cinten maling.
2: Kempon ngeblang nggih.
0: Walah lah.
1: Kempon. Ajeng pripun?
2: Wisah maling.
1: Nggih, ngaten.
2: Matur nuwun Mas Jurgin.
1: Sami-sami. Matur nuwun. Nggih, Pak Bambang Sutarno.
0: Lanjut lagi lah.
1: Monggo sugeng sonten, suka sami suka.
3: Sonten suka sami suka.
0: Iya, siapa ini?
3: Kita baca voice note dulu.
0: Oh, iya wes, ayo Lang. Masya Allah.
3: Yeah.
0: Malah dimangga ke ya wis gas pokoke.
1: Kene kan manut nggih to.
3: Iso nomor loro.
0: Nggih, sampai besok. Dadah.
1: Sehat alhamdulillah, Bu Sri Wiyugi sehat to.
3: Pangestunipun.
0: Lagunya apa, Bu?
3: Gili apa iki? Jordan Gilang apa Jordan Gil?
0: Wis aku wis ngerti ujung-ujunge ki meng arep ngomong kuwi.
3: Jordan
1: Gil ANG. Sing puas sing pundi, Mang?
0: Pokoke nganti kelegan.
3: Ya wis sekali-kali iki gojek
0: ngono lho. Iki ora sekali-kali.
1: Ya ben mlebu ya gojek
3: iki. Iya, kemarin tuh habis Pak Iful patas point note. Masuk lagi baca WA.
1: Masuk yo tutup. Wah,
0: eh.
3: Nggih, Bang. Nomor loro guys matur nuwun.
1: Heeh, monggo lagune Kang Pundi?
3: Lagune iki apa ya?
0: Ya apa?
3: Bekas pacar karo apa sijine?
0: Bekas pacar cundamani aduhai.
3: Heeh. Cundamani iki
0: apa? Oh, itu lagunya Deni Cak Dut.
1: Heeh. Betul.
3: Sijine
0: aduhai.
1: Aduhai.
3: Yang nyanyi siapa?
0: Roma, yang nyanyi Roma. ada yang nanti. Yang nyanyi ada, Bu, tenang aja.
3: Bekas pacar
1: wae. Ora kita. Oh, bekas pacar ya.
0: Sing ditakon sing nyanyi sapa? Ya ada nanti.
3: Sing nyanyi Gilang.
0: Ya. Boleh nah itu. Ya,
3: wis Mas Gilang masuk, Mas Jordan masuk gayeng.
0: Nah. Ya.
3: Mbak Betty istirahat dulu nggih.
0: Wah, Mbak Betty tarik napas sih.
3: Ya, tak kirim-kirim ya.
4: Ya.
3: Bija, sugeng santan, kulang rumini, budibio.
0: Bija. Budibio.
4: Tambah cain lagi. Gih.

0: Kartika wonten Kristat Minggir gitu.
1: Ngeten.
0: Mas Rian jadi Minggir. Pak Sugio siapa tuh yang di jalan sama yang besok mau ke tempat
2: Pak Sagio.
0: Pak Sagio nggih. Pak Sagio, terima kasih sudah pernah nyenggol saya.
2: Iya.
0: Mas Ipul, terima kasih kemarin nyenggol neng mau bales ditutup Mas Durda.
2: Iya.
0: Iya. Pak Sagio Oh, yang di sepedaan itu siapa yang gue bahas itu Pak Sagio.
2: Pak Supoyo.
0: Salah. Pak Supoyo, lajeng Bu Yayu Minggir.
2: Sinten malih.
0: Siapa yang Weni itu ya Bu Yayu juga.
2: Bu Yayu Weni.
0: Bu Weni lajeng.
2: Sinten malih. Bu
0: Yayu di Gadung Sari.
2: Ya.
0: Bu Agianti di Wareng. Lajeng sapa kiyo?
2: Lajeng kemawon.
0: Ki Kumbakarna.
2: Nggih.
0: Nggih, kados cekap semanten ki mburiku wis nyundul-nyundul.
2: Hooi, sapa ngriseni e malan?
0: Wis sapa? Silakan membaca WA dulu.
2: Iya.
0: Hahaha. Iki ketawa-tawa.
2: Iya.
0: Iki ketawa-tawa.
2: Oh, anu. Matur nuwun, Bu.
0: Sugeng
2: sonten.
1: Matur nuwun Bu Sriwi wonten ing Munjali.
2: Halo, sugeng sonten. Suka sami suka hae ser.
3: Hae.
2: Duh, kleru iki acarane.
1: Duh.
3: Dilarang saling mendahului.
1: Nah. Ampun ijin kok niku.
3: Kok kaya apa wae.
2: Nah, iya, sesama bis kota dilarang mendahului.
1: Mendahului, heeh.
3: Sesama andong.
2: Nah,
1: kok andong?
3: Lah Mami Sari kan kan andong.
2: Ora, Mami Sari kae Delman.
3: Oh.
1: Sehat wal Delman.
3: Pak sae waton angkutan umum.
1: Nah, ya, nggih. Mangga Mbah Uyut Wijo. Lagunipun wonten aduhai. Wonten bekas pacar rugi wonten cundamani.
2: Nah.
3: Bekas kuwi wae wong wis ora eneng
2: kaya. Oh, golek sik bekasan iki lang.
3: Ilang sokke.
2: Heeh, mumpung murah.
3: Bisa didaur ulang.
2: Nah, malah disoe nemen kae iki.
3: Pokoke anger dina Kamis.
2: Nggih. Sesuke Jumat. Nggih ta, Bu?
3: Heh?
2: Anggere dina Kamis sesuke Jumat. Anggere dina Kamis mesti wingi dina Rebo.
3: Bener
2: kabeh. Ah iya.
3: Ini lagu ini pun bekas pacar.
2: Nggih, pun dicatet, Bu. Nggih,
3: oh.
2: Sampun.
3: Alhamdulillah nderek reman, matur sangat.
2: Nggih, Mbak Uyut.
3: Atur salam ingkang kala wau sampun ngedhonone Mas Bambang Sutarno, matur nuwun sangat. Ugi Diajeng Triwi, matur nuwun. Kapan to jare arep tindak Gunung Kidul kok padha karo penyiar iki sing siji iki lho.
2: Nah,
1: sing ndi?
3: Aku tok ora tuku.
2: Gusti Allah.
1: Oh ya.
3: Nggih kagem Bu Tarmi, Rama Katet wis dadi kesuma yuk sirup ngami satika. Diajeng Januase. Rama Adiono, Rama Yuwono mato diajo pagi paimin layah momo.
2: Ngaten.
3: Sirdo Sumarto, Mbah Yono Wirosaban salam kagem sak punggawa panjenengan sedaya kemawon. Ugi kagem Bapak Nadi Mursari, Pak Tupar, Mbah Sikin sekalian.
2: Nggih.
3: Sebungan Om kalian Bule Tudor, Om Heri Sadono, Mbah Dio, Nak Wadianti, Bu Yayu Kweni, Diajeng Supriyati, Mas Ujeng, Pak Kur Kenteng Rejo, Nak Rian, Mas Wipul, Mas Bambang Sutarno, Mbah Kuro, Bu Sri Utami, Ugi kagem Romo Nato Endro, Mas Ipul, Bapak Sagio, Mbah Guyut Juru Gentong, Bapak Jumangin, Bu Yayuk Jalan Paris, Bapak Untung Raharjo wonten ing sami dalu Purwoga. Mas Eni, Mbak Pipit, Pak Dipaimin niko wau. Ugi kagem Bapak Supoyo, Pak Tumisi, Dimas Yudi Kweni, Bapak Sumar, Bapak Supoyo Kadilayar, Bapak Suwardi Nengahan, Yomodo, Al Nigono, Ugi Mbak Baik Lendi, Bu Nani Badri, Bu Sri Bonagung, Bu Sri Wi, Mas Adi Pontosari,
2: Gih,
3: Mbak Anggun, Lan Prayogi, Kagem, Sedoyo Kemal.
2: Ingat,
3: Mas. Sonten ing suka, sami suka, kula suka, penjelang kekali suka, Sedoyo sami suka.
2: Gih.
3: Sangat kula tenggol lagi nih pun, Mbak Gile. dipun paringi urutan. Matur nuwun.
1: Inggih, sami-sami matur nuwun, Mbak Yu Dwija.
2: Lanjut.
1: Mangga sugeng santen suka sami suka.
2: Halo.
3: Halo.
2: Wis lang, mulih lang.
1: Pun.
2: Wis mulih.
1: Enggak jeng senam. Kula iki ajeng senamé pun Kang Senane.
2: Sik, kono kan senamé awake sing obah. Kene lambene.
3: Ora ngono.
2: Lah pripun?
3: Lah ate ana wong kok nganti kaya iya ngono.
1: Oh iya. Lah iya.
2: Lah
1: iya
2: lah.
1: Alah.
2: Jarane wong Jawa ya opo?
1: Ya opo sih?
2: Ya opo sih?
3: Suka aku lah suka. Jer dil suka sedaya sami suka. Suka.
1: Iya.
3: Bunda Dwija suka.
1: Siapa mana?
3: Bunda Sriwi suka. Sedaya sami suka.
1: Suka. Suka.
2: Opo etak. Mes.
3: Man petora krasan.
1: Lu ngawae.
3: Anggolae. Kilang karo jereti.
1: Rasah goleki.
2: Mengko mulih dhewe.
1: Wis ngomah iki.
3: Wis pokoke aku anggere penyare wong iki wis wis.
1: Kok nek wis nggih.
2: Iki kan mau wis tapi ora rampung.
1: Nek iki gek lagune sing pundi, Buas Dianti.
3: Lagune iki apa tapi mau?
2: Lho, iki
1: jagune dangdut.
3: Lah iya. Niki
2: lagi cekel aku. Lah, sesuk dhewe stres lagi ngene. Ditanggapi terus kene iki stres
1: iki. Niki nggih ta lagune wonten aduhai wonten bekas pacar ugi wonten cundamani.
2: Wis.
3: Oh, alah bekas pacar bae lah.
2: Ya, suwe-suwe stres ade ilang
3: ngene iki. Sesuk aku ora golek sing nang RRI.
1: Golek apa?
3: Golek pacar.
2: Golek
1: blokoe.
3: Golek pacar takon anu gedhok wedang nek esuk.
2: Gusti Allah. Paring ngono sabar. Wis.
3: Salamipun kagem Bunda Dwija, Bu Sriwi, lajeng Pak Bambang Sutarno. Lajeng Pak Sagio. Mbah Paimin, Mbah Mantemon, Mbah Pen, Mbah Man pengasih.
2: Nah, temen meneh. Boleh nih.
1: Kebar lho. Kebar bae lho.
3: Ya ampun. Bu Tujara Mangadiana Rama Yuwana Marta Diarja Rama Prasdes Rasono Pak Murjono Iku Mbak Karno ke Joko Bodo Lajeng Bu Supriyati Bu Yanwase Bu Mega Pak Wening Mbak Noyo Bayani Patok Dimas Kurian Gemes yang ganteng dewe Dimas Surat Triste Mas Adi Ponco Sari Pak Yanto Fadil Pak Yanto Sayegan Pak Jono Sayegan Pak Rimbang Pak Sukat Bu Sukat Bu Yayuk Weni Bu Yayuk Paris Bu Yayuk Tujo Bu Goprase Bu Mudo Bu Sapa meneh ya?
1: Sinten malih.
2: Sinten malih nggih?
1: Ya.
3: Bu Sri Utami.
1: Nggih.
3: Lajeng Pak Sagio, Pak Sawiyo, Kang Gilas. Lajeng Pak Swati Nengah. Pak Pur Kenteng yang buat. Lajeng Pak Untung Sami Galung, Pak Roslan Sembako. Lajeng sinten malih nggih?
1: Sinten.
3: Pun Supen pikun.
2: Waduh.
1: Gempon.
3: Lang gempon.
2: Berat iki.
3: Ten mawon. Prayogi kagem sedaya kemawon sugeng santen.
2: Nggih.
3: Ampun dua tukaran ngene, tukaran tak biewer.
1: Ya. Matur nuwun ya Tante Wagyanti.
3: Dadah.
1: Matur nuwun nggih Tante Wagyanti niki. Ya, kayak terus berangkat senam niki lho nggih. Monggo, selanjutnya.
2: Halo, sugeng santen suka sami suka.
3: Sugeng santen suka sami suka, Mas Gerkan Mas. Bilang Sutawiyoso.
1: Nggih, mangga. Mami.
2: Loh. Belum mulai loh.
1: Dereng lho. Dereng sias napa-napa.
3: Sak iki Mas Roslan Sembako.
1: Oh iya nggih.
3: Pak nganu Pak Asari waktu ram kirimi lali-lali terus nawon.
1: Oh, ngaten nggih.
3: Niku lali tak kirimi sikik dhewe.
1: Iya.
3: Kene nurut Mbak Wagyanti wau. Ano apa bekas pacar nggih.
1: Oh, bekas pacar nggih.
3: Kagem niki ten rikian anak selobah mandi. Salam kagem jenengan berdua.
2: Siap, Pak Nuhun.
3: Mbah Noyom, Bu Wijo, Mbak Pak Yanto Joyo Yanto, Mas Riyanteye, Yu Mudo, Pak Mas Lawan Haka,
2: Mami. Siap.
3: Nak bajuri.
2: Loh, Bu Nani bajuri. Bu Nani bajuri.
3: Pak
2: Sinten?
3: Mbak Suro.
2: Oh, nggih. Iya.
3: Mbak Rian di bawah. Kali Mbak Tarpe, Pak. Pak Putri. Pak Seneng. Pak Tanjung Pondowoso. Pak Wonderful Saiful Mandore Bolen.
2: Mandore Bolen.
3: Pak Yudi Weni. Yayu Sedoyo Yayu. Mbak Sri Sedoyo Mbak Sri. Mbak Neng Pelanggo. Tuh kagem Mbak Pipit, Mbak Mbak Supriyati, tuh kagem Mbak Anggun, Mbak Cu, tuh kagem Mbak Yu Sirup juga sok lali, sirup sok dirang ngirim kulo lali dirang ngirim.
2: Kulo
3: kirim Yu Sirup.
2: Nggih, Mami. Siap, Mami.
3: Nggih, tuh kagem Mbak Uning, tuh kagem Pak Kasiono.
2: Ya.
3: Mbak Mbak Siman, Pak Parsiseto, Pak Bambang Sutarno, Romo yang Sas, Mbak Yeni, Mbak Untung, Pak oleh kakem sedoyo kemawon.
2: Siap.
3: Matur nuwun nggih Bang bagus-bagus.
2: Nggih Mami.
3: Matur nuwun.
2: Matur nuwun Mami Sartika. Wonten ing Klisat Minggir Sleman.
4: WA-ne Lang.
2: WA-ne wah oke banget iki WA-ne. Cobi-cobi menika. Wonten Pak Ferry di Gunung Kidul. Nggih monggo Pak Ferry.
5: Monggo sami mangger suka sami suka. Iki kula sampun mangger suka sami suka wonten pinggir kolam.
2: Oh, ten pinggir kolam. Nggih, atas-atas Pak Ferry.
4: Lanjut lagi.
2: Salajengipun.
4: Wis dulu ya.
2: Nggih, menika wonten Pak Ruslan monggo sugeng sonten Pak Ruslan.
6: Sugeng siang Mas Jurdan, Mas Gilang Sutoyoso.
2: Menika
6: Pak Ruslan kepareng derek nyawiji.
2: Monggo.
6: Sami suko. Kula panjenengan suko sedaya sami suko. Derek kintun-kintun kagem Rama Haji Ngadi Nomba Yen, Bunda Dwijo Karang Mojo, Mbah Noyo, Romo Yuwono Marto Dialjo wonten ing Rono Digdayan, Pak Narto Indro Bekasi, Bu Sri Utami sakwetan kampus ISI, Mami Sartika, Kang Diono Kalasan, Pak Rimbang, Mas Rian, Mas Ipul Wates, Mas Yudi Kweni, Bambang Sutarno wonten ing Purworejo, pungkasanipun kagem Mbak Yeniwon Patuk, kula lagune manut kemawon.
2: Sedaya
6: kita kunjuraken lepat nyuwun pangapunten matur nuwun.
2: Sami-sami.
4: Kita baca dulu ya, Lang.
2: Pak
4: Untung Rarjo sugeng sonten suka sami suka. Lagunipun derek kemawon ingkang sampun cumawis derek salam kagami Ibu Dwijo ing Karang Mojo Mbak Jio sugeng sonten Mas Jordan ugi Mas Gilang jenengan kekaletan sama nggih kasarasan mawon derek melepet absen ugi atur salam kagem Ibu Dwijo Karang ngendi iki
2: Karang Mojo
4: Rano Mojo ne iki meng Karang
2: Karang lali ce
4: kalau gitu pinter tenan lanjut
2: buat
4: lagi Butarmi Demangan Baru sedaya ingkang midhangetaken suka sami suka. Selanjutnya ada Romo Sunarto Hendro saking Bekasi Jawa Barat. Matur salam kasugengan saha karayon kagem Bapak Haji Ngadiono, Mbah Noyo, Pak Tupar, Pak Sunardi Mursari, Pak Sarjo, Pak Pur Genteng Rejo lek wer jujur, Mas Yudi Kweni, Mas Adi Poncosari, Ibu Betari Umo. Terus siapa lagi nih? Ibu Dwijo, Ibu Widani Ningsih Kulon Progo, Mbak Kresin Sorogenen, Mbak Andin Jalan Veteran, Yusirup Romo Yuwono Marto Diarjo, Mbah Yono, Pak Wening, Pak Rimbang, Ki Joko Bodo, Mbah Jadi, Mas Arti Klaten Timur, Kang Kiono Kalasan, Eyang Sasmito Murti, Ibu Umi Serandaan, Ibu Wagianti, Ibu Nani Bajuri Gamping, Mbak Yeni Patok, Mbak Kanaya Bantul, Yumudoso kagem sedaya kemawon kagem Mas Gilang so Mas Yordan sugeng makaryo so sugeng suruh ngopi sugeng sonten
7: satu lagi lah nggih niki wonten kliwatan Ibu Widyaningsih niku ya sugeng sonten suka sami suka tembang atau lagu derek kang sami cuma wis nggih kintun salam kagem Mbah Buyo Juru Gendong yang sasmito Budhe Dwijo Ibu Wagianti Bu Yanuase Ibu Wigati Bunani Bajuri Kirukun Werdo Kirsi Seto Romo Narto Indro Pak Ruslan Pak Wawan Haka Pak Bambang Sutarno Pak Agung Pak Mujiono Pak Saiful Mbak Bekti ugi Mbak Pipin Mbak Ditut Mbak Anggun saeni pun kagem sedaya kemawon matur nuwun lan ugi menika salam kangge all team pro 4 Ngayu Jakarta nggih saking Mas MC Abi Makrup
4: bergabung ini iki
7: tenanan kok wah iki ning live
4: opo
7: niki napa iki lho pantesan aku nggih matur nuwun mangke pun lajengaken malih Mas Yordan nah cobi niki lagune wau
4: lagunya kita cek dulu ini banyaknya nomor 2 ya kan
7: bekas pacar iki ya mantan gak ada sayang no. Milih sing putih ayo aduhai napa cundamani
4: iya cundamani
7: oh iya jih katerakan lagu rumian bekas pacar lalu lagi cundamani tetep punya wiji wonten ing giaran suko sami suko.

0: Aku punya cita-cita. Untuk mencapainya, aku harus terus berjalan dan berlari, melewati semua tantangan. Aku akan melompat dan menari, melewati hari demi hari, tanpa menyerah, menyambut apapun, kemanapun. Dengan semangat tak terbendung, aku ingin berbagi senyuman dan kebaikan untuk semua. Karena aku ingin menjadi energi yang bisa menggerakkan segala cita-cita buat kini dan nanti.
1: Sutresna budaya mboten sae wonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Berlompat daring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Sutresno budaya tak simpan ternyata gieran suko sami suko.
1: Hei, masih bersama dengan Jorgil. Sutresno budaya gak kerasa sudah hampir jam 4 sore lang.
0: Betul sekali, sudah jam 4 kurang 15 menit lagi.
1: Pinter tenang, anak siapa?
0: Siapa anak
1: Yuk kita lanjut lagi, keluarkan 3 lagu pilihan. Yang pertama ada debu-debu jalanan.
0: Lanu kiwonten dokter cinta.
1: Dan yang terakhir hadirmu bagai petir.
0: Bagai mimpi.
1: Pakai mimpi deh.
0: Mimpi kesamber.
1: Ayo, sekali maksudnya.
0: Monggo sakit pun pilih Sutresno Budaya Wateni Gangsal sekawan 0333. Monggo, monggo.
1: Halo, sugeng sonten, suko sami suko.
2: Sugeng sonten, suko sami suko. Mas GLSTW karo Mas GDKS.
1: Apa? Apa ulangin lagi apa tadi, Mas apa?
2: GLSTW. GDKS.
0: Hey, apa kuwi?
2: Jurgen Kulak Saru.
1: Mbah,
0: Kulak Saru.
1: Sik tak kandhani yo lah, Mbah no yo. Nek ora nek ra ono Saru ki ra ono awak dhewe. Layu kuwi nyata, kuwi fakta kuwi.
0: Fakta nyata.
2: Lah ya bener lah.
1: Iya. Iki tak tegaskan kok. Piye Mbah Saru? Kleru to.
0: Mbah Naya. Sehat toh, Mbah?
2: Alhamdulillah sehat
1: iki. Kanggo
2: jaket kulit
1: iki. Oh,
0: apa
1: iki kulit apa
0: iki? Kulit apa, Mbah?
2: Kulit melinjo.
1: Ya ta. Wah, kepile bae kulit melinjo digawe jaket ya, Jan.
2: Dokter cinta, wey.
0: Dokter cinta ya, Mbah? Ya.
1: Mbok eling toh, Mbah?
2: Dalam Roma Siasiono
0: yeah.
2: Roma Tujuh, Roma Yuwono Mami Sartika karo Yang Sasmito Murti Pak Dipaimin Mbah Yono karo Mbah Kumbo karo Mbah Burung
1: Dereng
2: Pinten maling ge
1: Bariki, Bariki
0: Mbah
2: Bariki yo
0: yeah.
2: Oe buriku iki Bariki ngusir
1: yeah. Kok digeret ya?
2: Tak geret lagi Satu Gunung Kidul nonton Liang Parno
0: yeah.
2: Bu Saginem, Bu Supriyati, Bu Yanuase Bu Warini, Bu Sri Supasmi, Bu Wagianti, karo Mak Pak Meneng,
0: yeah.
2: Mas Yon, Mak Mbak Rini, Purbut, Madusari, karo Mas Nario, Madusari, Purbusari, Lajeng Wonten, Pak Sadio, Pak Sawio, Pak Sagio, Lajeng Wonten, Mbak Pipit, Mbak Titun, Wonten, Bu Sriwi, karo Bu Wigati, Pak Sasio Nombolalen, Pak Toro, Pak Sudiro karo Mas Ardi.
0: Nanten.
2: Di Ukun Merdo.
0: Nggih.
2: Karo Mbak Yeni karo Pak Sunardi Mursari, Pak
0: Yanto
2: karo ya, Mbak Yulki, Mbak Ana, Yusirup.
0: Nanten.
2: Bu Yayu empat-empatnya.
0: Nggih.
2: Bu Mbah Ijem. Dan Go Cafe O Bu Anu Sri Utami.
0: Nggih.
2: Karo Bu Nani Bajuri, Bu Sutarmi.
0: Nanten, Mbah.
2: Mbah ya, Mas ya.
0: Siap, Mbah.
2: Oke, salam sehat untuk berdua. Bersama perempat
0: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Matur nuwun Mbah NJ.
1: Opo wi?
0: Mbah Noya mau.
1: Oh,
0: sikatan kabeh kok Mbah Noya niku.
1: Lanjut.
0: Monggo.
1: Halo, sugeng sonten, suka sami suka.
3: Sugeng sonten, suka sami suka. Kulo suka, jenengan suka,
1: sedaya
3: sami suka.
1: Inje, monggo mister.
0: Nggih.
3: Mas
1: Iya.
3: Sehat
0: nggih. Sehat. Sunipun, sakuntripun Pak Sarjio iki sehat to niki nggih?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah nderek remen Pak Sarjio.
1: Berarti nek sehat saged milih lagu.
0: Heeh.
3: Milih lagu.
1: Ah iya nggih,
0: sing pundi?
3: Ngiring anu
1: mawon
3: napa
1: padha
0: Mbah Yono niku
1: Mbah Noyo. Anu,
0: dokter cinta.
1: Doloro cinta po
0: iki. Dan dokter cinta.
1: Heeh.
0: Ya.
3: Salam-salam
0: gimana ya? Moga-moga
3: gimana aja lau
1: Gang Salmawon
0: Ji
3: Mane
1: Gang Salmelas
0: Ji
3: Bisa gie
0: Gie
3: Mas Yanti Mas Ubiati Mbak Jani Patuk Wanten Bu Januase
0: Ji
3: Bu Yani Paris Bu Yani Beni Wanten para Dinosari Bu Eyo Mbak Sibon Agung Bisi Bupat nih Bisi Bupat nih Indah Yono, dan ada juga Budu.
0: Nyaten.
3: Kamu juga nongol tuh sehat jauh kiri pun berdo.
0: Jadi
3: itu, dan Mas Ipul, Mas Mamat, Mas Yudi, Mbak Nipul itu Mamat Temon.
0: Jee.
3: Dan Mas Yudi, dan Pak Tuwidi, Pak Lupar, dan Pak Umar, Pak Mujiono.
0: Nggih.
3: Bambang Pak apa Mas Tarno nggih.
0: Nggih.
3: Pak Indra. Wonten Pak Kasyono Budawen. Heeh. Mas Rian. Wonten Bernardo Basuri, Mami Sartika. Mas Yanto saya kan Mas Yanto di Abang.
0: Heeh.
3: Promosinya Tiono. Wonten Bu Sriwi.
0: Ngaten.
3: Wonten Mbak Pipit. Mbak Pipit. Wonten Bu Tarmi, Bu Kasiti. Wonten Mendika. Wonten Pak Sinten ya?
0: Sinten.
1: Sinten.
3: Pak
0: aduh. Alah. Alah, aduh.
3: Pak Alah. Pakde Paimin.
0: Paimin nan iku.
3: Nggih.
0: Sinten malih nggih? Nggih.
3: Sedaya mawon, Mas.
0: Sedaya mawon Pak Sarjio nggih.
1: Sami-sami.
0: Nggih. Inggih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Sarjio.
1: Lanjut.
0: Monggo sugeng sonten suka sami suka.
4: Sonten suka sami suka.
1: Siapa ya?
4: Manut,
1: Mas. Loh,
0: Manut Sintan.
1: Ono wong ditelepon iki sapa Manut?
0: Sinten iki? Manut wis.
1: Aduh. Nek ora wong mejeng ya ora ngene.
4: Awakmu ngerti ngono kok ya.
1: Lah, ya iki yo wis kaya ngono polae nek misalnya telepon iki. Ya kudu halo dijawab.
0: Betul.
1: Apa ya? Sapa ya?
0: Masak. Sapa?
1: Kene sing telepon, kene sing takon. Kepiye jal ngono kuwi?
4: Ya kepiye jal.
1: Aduh wis.
0: Ah pripun?
1: Monggo Mbak Mejing. Lagunya yang mana? Lagu yang mana?
4: Lagunya apa wae, Mas?
0: Waduh, adalah lagu. Eh, niki lagune wonten debu-debu jalanan.
1: Dokter Cinta.
0: Hadirmu bagai mimpi.
1: Nah.
4: Hadirmu bagai mimpi
1: wae. Wah,
0: oh ya.
1: Nganti megidik aku. Salamnya buat siapa?
4: Barusan Pak Sarjio.
0: Nggih, Pak Sarjio.
4: Ki Kumbul Karno, Kirukun Werda Bunyani Bajuri. Mami Sartika, Mas Rian, Dwi Warso. Budi Wagianti, Budi Ijo, Pak Yanto semuanya. Budi Ayuk semuanya.
1: Siap.
4: Semuanya.
0: Sinten male.
4: Sampun mawon.
0: Sampun mawon pun cekap.
4: Matur nuwun.
1: Sami-sami.
0: Sami-sami. Matur nuwun. Nggih, lanjut lagi Mas Jurdan monggo.
1: Halo, sugeng sonten.
5: Halo, sugeng sonten suka sami suka.
1: Hari ini libur. Libur hari ini, besok baru ya.
0: Iya.
5: Ora mancing-mancing lho.
1: Sik dipancing lirik lho iki, Mas.
5: Aku mancing sik iki wae, sik eneng iki wae.
0: Sing pundi?
1: Iki ana iwak bawal karo tombro. Dile sik tombro. Mbok sing tombro sapa aku ya ambine. Ana meneng kuwi kok.
5: Dewa-dewa to.
1: Ya, apa ulet godean ya ana.
5: Lagune nopo?
0: Lagune debu-debu jalanan.
1: Dokter Cinta.
0: Hadirmu bagai mimpi.
1: Nah, mesti mimpi iki.
5: Hadirmu bagai mimpi.
0: Kayak saya ketebak tadi.
1: Padahal yang maton nih.
0: Yeah.
5: Kita atur salam ya.
0: Mangga.
5: Itu tadi Banoyo, Bunda Tijo, Bu Agung, Bu Sri Utami, Ki Kumbo Karno, Ki Rukun Werdo, Pak Sagio, Pak Sarjio, Pak Limbang, Mbak Isirup, Mbak Yumudo, Pak Yanto, Mbak Yulegi, Mbak Ana, Mbak Andin, Mbak Yeni, langsung Sinten Malih ya.
0: Sinten Malih.
5: Anu Pak Tupar, Mas Sipul, Mas Mama, Pak Dipa Imin, Dik Momo.
0: Ngeten.
5: Langsung Pak Pur Tenteng Rejo, Orang Mau Tujo kalian Ibu, Bu Sri Utami, Bu Sri Bun Agung. Agung sedaya kemawon.
0: Sedaya kemawon ngeten nggih.
5: Mas Jurgil, sugeng yeah. Kalian tuntas mangke.
0: Ngeten. Sami-sami matur nuwun. Sugeng malih monggo, sugeng sonten suka sami suka.
1: Nah.
3: Sugeng santen suka kami suka. Niki dibeli Pak Sagio.
0: Monggo monggo.
1: Kitule Pak Sagio, mbuh.
3: Alam
1: mbuh.
0: Mbuh pambah iki.
1: Mbuh, Mbah.
0: Angga Mbah sehat ta, Mbah?
3: Alhamdulillah sehat. Binjang tagan mlak kepanggi tenler kulo.
0: Ngaten.
3: Agil dalane ning Gunung Prapatan Pak Bopang niku 12.
0: 12 terus.
3: Nggih. Jarak sekitar 5 kilonan
1: Pak. 5 kilo nek melampah.
3: Ya. Nggih, saking ler niku kanan jalan.
0: Oh, ngaten
3: niku nggih.
0: Nggih.
3: Lagune pokoke kula nderek ingkang sampun mawis mawon.
0: Sing pundi Mbak milih? Setunggal kali tiga.
3: Nopo niku wau.
0: Oh, Dokter Cinta.
3: Nggih, awak bujang Bupati Siati hidupke ten panggang nggih.
0: Tidak kita nikah. Gembar.
3: Itu tadi. Buat ganti Bu Yani Wati, Mbak Tarmi, Lembangan Baru, Mbak Anna, Mbak Susi, Mbak Andin, Bu Sri, Sedoyo Bu Sri, Bu Yayu, Sedoyo Bu Yayu, Mami Sartika, muah-muah, Bu Duwijo. Ini Bu Duwijo, ini kalau ngeso mirengke niki.
0: Oh ngaten.
3: Nggih.
0: Nggih.
3: Mbah Juru Gentong. Terus Kirsi Sikto, Pak Supoyo, Mbah Noyo, Mbah Yono. Terus Pak Tupar, Pak Mujono, Pak Sumar, Pak Ipul, Pak Mamat, Mbah Suro Trisik.
0: Nggih.
3: Terus niki Bapak Deni niki nggih mirengke iki.
0: Ngaten.
3: Bapak Koko.
1: Bapak Koko sapa meneh bapak sapa?
3: Bapak Koko.
0: Oh iya.
1: Bapak sapa meneh?
0: Nggih.
3: Nggih. Pak Eko celup niku nggih mirengke niku.
0: Oh ngaten Pak Eko.
3: Pak Miri niku Surabaya.
0: Oh nggih.
3: Bu Andri Ndowo.
0: Ngaten.
3: Kalau Bu Wit Surabaya,
0: Bu
3: Surabaya. Mbak Puput Nampan. Terus kadhe Mbak Pipit
0: nggih kelalen. Ngaten, Mbah. Nggih.
3: Nggih, pokoke kadhem sedaya kemawon.
0: Sedaya kemawon ngaten, Mbah.
3: Nek kula ki misake sing burine ngantu-antu dosa
0: napa nggih. Nggih.
3: Mati tengah dalan mbake.
0: Nggih.
3: Matur nuwun. Assalamualaikum. Kritik purwa kepo, mbah sithik purwa waton kota ning kula
0: niki. Nggih, ning kathah niki. Matur nuwun ya, Mbah.
1: Nuwun, Mbah Glendi.
0: Tansah sehat, Mbah Glendi, nggih.
1: Lanjut lagi apa voice note sik lah.
0: Voice note cobi yang ada di WhatsApp ada Pak Supoyo menika nggih monggo Pak Supoyo.
6: Supo suko. Kula suko Mas Jurgi. Suko nggih kesarasan wonten kekalihipun.
0: Amin.
6: Tansah mangke rejeki
0: suko. Amin amin.
6: Indah kewajiban wonten ing Bro sekawan ngayu Jakarta.
0: Nggih.
6: Kula niki guys wonten ing Pandan Rejo.
0: Pandan. Oh nggih.
6: Salam-salamipun kagem Pak Narji Mursari.
0: Nggih.
6: Pak Toro, Pak Widodo, Pak Resi Seto, Ki Rukun Rejo, Ki Wapanaka, Ki Kumbakarna, Ki Rimbang, Ki Pak Ki Jamaskes yang buas Romo Yumba Suro, Pak Wening, Ki Kumbakarna, Bu Wakianti, Bu Dijo, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Pipit, Bu Anggun, Bu Siwi, Bu Didut, Bu Sri Utami, Bu Sri Setyo Mawon, Bu Mudo, Bu Yayu, Bu Yanarse, Bu Sas, Mas Giarto, Mas Pardi, Mas Narto, Mas Yono, Pak Resi Seto, lan kagem Setyo Mawon.
0: Kagem sedaya mawon, matur nuwun Pak Supoyo. Nggih, mangke pun ajengaken malih menika. Wonten Mas Prasetya di Mejo. Salam dari Aset DIY.
1: Dari mana?
0: Aset DIY katanya.
1: Aset DIY. Elok.
0: Heeh, sebab pecinta budaya ini Mas gitu. Prasetya di Mejo,
1: nggih.
0: Matur nuwun. Nanti yang dipilih lagunya Mas Jordan.
1: Dokter Cinta kali hadirmu bagai mimpi.
0: Oh, nggih. Mangke pun pinangkani nggih, sasampunipun kasih ke Lampung rumiyin wontenipun kabar berita jam 16. Sudah jam sekawan sonten jadi suter semua budaya tetepannya wiji wonten giaran suko sami suko.
7: FM 16,6 MHz program 4 RRI Ngayogyakarta radio ingkang ngeleluri budaya Jawi.
0: Oh,
8: kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Kabupaten Sleman kini resmi bebas dari perlintasan sebidang kereta api liar. Manajer Humas KAI Daop 6 Jogja, Feni Novida Saragi mengonfirmasi, penutupan perlintasan liar terakhir di kawasan Rewulu Godean telah rampung dilakukan. Langkah ini diambil untuk menekan angka kecelakaan seiring penutupan 42 titik perlintasan liar di wilayah Daop 6 sejak 2023 lalu. Beralih ke informasi lainnya, Satlantas Polres Bantul memberlakukan rekayasa lalu lintas di Jalan Kweni Druwosewon mulai 3 Agustus hingga 7 Desember 2026. Kepala Seksi Humas Polres Bantul, Ibtu Rita Hidayanto menjelaskan, penutupan jalan dilakukan seiring adanya proyek pembangunan jembatan. Selama pengerjaan, arus kendaraan dari Simpang 4 Pelem Sewu dialihkan melalui Jalan Kiai Haji Ali Maksum, sedangkan dari Pasar Niten diarahkan melewati Jalan Pasar Niten. Demikian. Saya Jordan Talaksaru, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Engkang kapiar somniko, kiaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Ketutur kita pun berbeda. Dari ujung Sumatera hingga tanah Papua, kita lahir dari rahim tradisi yang kaya.
1: Perbedaan ini bisa menjadi jarak yang memisahkan. Namun, berapa puluh tahun lalu, para pendiri bangsa menitipkan sebuah jembatan, sebuah perekat, yaitu kedaulatan.
2: Menjaga Indonesia berarti menjaga rumah kita bersama, merawat toleransi, menumbuhkan empati, dan mengulurkan tangan dalam gotong royong.
1: Wujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
3: Indaing swasono sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Terobat running leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresno budaya tasimonten ngatur giaran suko sami suko.
1: Matur nuwun buat yang masih mendengarkan Jorgil dan selamat datang untuk yang baru mendengarkan, semoga enggak jenak ya.
0: Kok ora jenak?
1: Iki kan radione rada aneh iki.
0: Penyiare rada aneh iki.
1: Oh iya cik. Lero aku lagi nyebut iki. Yo ngapunten lu.
0: Monggo Sutresno budaya kang nembe kemawanya wiji sumangga saged pun pilih malih menika nggih masyhur janji. Ada 3 lagu lagi.
1: Yang pertama hanya satu.
0: Ugi wonten kembang mawar
1: atau nada-nada cinta.
0: Nah, monggo saged pun pilih Jesus Tresno Budaya wonten ing gangsal sekawan 0333.
1: Halo, sugeng sonten, suka sami suka.
2: Halo, sugeng sonten.
1: Waduh, warga tahan pukul masuk.
0: Gak tahan pukul. Piye kuwi halo, ayo.
2: Kuwi tenan. Ya to Gus Mas Gilang iki Toyo.
0: Pangestunipun, iki Joko Budu iki sehat niki.
2: Sehat
0: po. Wah, ketangan tenan iku.
2: Yo syukur.
0: Wah.
1: Wis sing marake kuat jamune kuwi. Krasa.
2: Ayo to. Kepi kono karo kono to.
0: Angge.
1: Pokoknya tahan pukul.
0: Heeh.
2: Nile gunung kembar kae-kae.
0: Napa?
2: Coba,
1: wes. Lah kepiye toh? Saya ngomong sapa lho?
0: Ora tak cetak kula cetake gak mlampun ban-ban.
2: Mumpung rakung.
0: Jane krungu niki oleh pun mboten sah dicetake nggih to iki.
2: Ndak ngombrol
1: kegiatan iki. Lagune yang mana?
2: Lagune yang anu kuwi mau.
1: Apa? Nada-nada cinta?
2: Duh,
1: kembang mawar.
2: Satu.
1: Hanya satu.
2: Hanya satu,
1: oh, kan? Satu cinta ya. Ini,
0: hanya satu.
2: Bahkan hanya satu.
0: Iya, oke, jee, gitu nih pun ki.
2: Romo Yu, ki, boleh nyari si Romo Nato, Indro, si Romo Tito, Tito di Bajakan, Romo di Bajakan, Romo Ngatio, Romo Ngatio, Romo Bambang Utama, Ki Rukun Wardo, Ki Yes, Pak Yu, Bambang Nyari, Mbah Yono, Mbah Yono, Pak Du, Pak Imin, Mbun Kuntur Dereng, Mbak Du ini.
1: Dereng?
2: Mas Ipul, Mas Ipul.
0: Dereng
2: kemau? Jangan kalau ngomong lembur berarti.
0: Lembur.
2: Lembur. Master Sardio.
0: Master
2: Sardio, boleh gitu loh kan lho. Kangen lho, Daeli.
1: Oh. Wah. Wah, ini memang nganggu kode ini.
2: Master Sardio, tahu banget ya.
1: Ah. Di, siapa lagi?
2: Bopo Sumar gitu.
0: Ye.
2: Teman Mbak Iman, Mbak Manusi, Bopo Damaskus, Kang Gilar, Pak Tibo Kamu, Pak Tirto, Juwenten, Bopo Tupar, Bopo Graiso, Tapar, Bopo Mas Gilang, Mas Maman Raka, Tuan Meniki, Mbak Pagi, Timbo Nyawisi, Bopo Tonton,
0: Bopo
2: Pak Sagio, yang motor multi Bunda Tuito itu Mami Sarti
0: dan
2: kita minta pengebedan ya
0: sampun
2: paling dinai peluang kalau gugur dan kita ayo wah itu Ibu Sri Utami Siti Malekus Ibu Tarni wonten Ibu Sri Bonaku Mbak Main Yumudo Romo dan Mbak Titit, Mbak Yeni, ya itu yang dikundi,
0: Ibu
2: Salim, Mbak Bulu Salah, Nyatan Mawan, Geng.
0: Nyatan, Ji.
1: Oke.
2: Mbak Bulu Salipun, pokoknya tahan pukul, Mbak Mimirot,
1: tahan pukul.
2: Matur, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, matur-matur, Nwun. Nah, kicau ke Budu, tahan pukul, kalau Wanji.
1: Lanjut,
0: Mangga.
1: Sugeng sonten, suka sami suka.
3: Sugeng sonten, suka sami suka, Mas Gildan suka,
0: Pulang suka,
3: Sedoyo sami suka.
0: Sedoyo sami suka. Mangga, Mbah.
3: Mas Gildan sehat, Sedoyo.
0: Pangestunipun sehat.
3: Alhamdulillah.
0: Nggih, Mbak Masuki sehat nggih dari keluarga.
3: Alhamdulillah, Mas.
0: Derek remen. Nggih, Mbah, niki lagune kang pundi?
1: Nomor kali.
0: Kembang mawar nggih.
1: Kembang mawar.
3: Salame kangge Romo Yuwono Marto Diarjo, wonten Mami Sartika, wonten Budu Ijo, Yanuase, Bu Wagianti, Bu Eni wonten ing Taman Tirta.
0: Terus
3: Kirsisito Palembang. Wonten Pak Mus Mujiono.
4: Pak Mus Tanjung Pinang.
3: Kelan kangge sedaya kemawon, Mas.
0: Sedaya kemawon.
3: Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun, Mbah Mus.
1: Nggih. Lanjut.
0: Mangga sugeng sonten, suka sami suka.
3: Sugeng sonten, suka sami suka. Mas Jul Jurgil. Mbah Mus wonten Tanjung Pinang nggih suka. Ki Joko Budu wonten Pajangan nggih suka. Sedaya sami suka.
0: Mangga Pak D.
3: Kami sudah sehat sekalian.
4: Injil sehat semua.
3: Nggih wong suwanten pun kaya teng peken niku mesti tetep sehat.
4: Wah. Iki muji apa ngenyek ya?
0: Apa ngenyek ya?
4: Apa lah iki lah? Bo iki. Iki muji apa ngenyek iki?
3: Ya muji yang rodonge. Nek
0: kate ora kepethuke,
3: nek petuk ya
0: dadi gelut
3: wong loro ya
0: tembung
3: dadi apa. Dame
0: mawon, dame mawon
3: Mas. Oh, dame.
0: Mangga Pak De.
3: Matur nuwun nggih.
0: Siap.
3: Tak salam-salam.
0: Mangga.
3: Kagem katemben Mbah Mus wonten Tanjung Pinang.
0: Nggih.
3: Wonten Ki Joko Budu. Wonten Eyang Duwijo. Wonten Mbak Pipit, Ibu Tarmi, wonten Mbah Noyo, Bu Sri Utami, Bu Sri Bonagung, Pak Yono, Pak Sagio, Pak Yanto, Mas Rian, Yumudo, Ibu Wagianti, Pak Sakirman, Mas Ipul, Romo Tujo Subagio, Romo Ngadiono, Mbah Lendi, wonten Pak Sumar, wonten Sedayu, Mbak Man, Mbak Pak Terto, Kang Hilas, wonten Bu Yayu, Pak Bambang Karno, Mbak Ijem,
4: siapa lagi?
3: Wonten Jurati, wonten Pak Uji Graito, wonten, nggih prayogine kagem sedaya kemawon. Eyang maupun kula kirimi to?
4: Sinten?
3: Eyang Dwija pun kula senggol to?
4: Sampun.
3: Nggih. Spesialipun.
0: Kagem.
3: Pak Pipit wonten luar wetan rika.
0: Oh, ngaten.
3: Iki kagem panjenengan kekalih. Wilujeng sonten, wilujeng makarya. Matur nuwun.
4: Sami-sami.
0: Sami-sami. Matur nuwun, Pak Dewa Imin. Nggih. Lanjut lagi monggo-monggo.
1: Halo, sugeng sonten suka sami suka.
2: Halo, sugeng sonten suka sami suka.
0: Nggih, siapa ini? Sugeng
2: sonten. Dilang.
0: Ya.
2: Jurusan sing bagus dhewe.
0: Waduh. Mbah Wiro Saban. Pangestunipun. Nggih. Pripun?
2: Kula anu titip sing setunggal niku juga ngalor.
0: Eh, gak ngalor pundi?
2: Nggih, ten lariku.
0: Oh, anek ngoten kula ya tinggal riko.
4: Ketoke ono masalah iki lah. Ono masalah pribadi.
0: Pribadi nek niki ketoke. Pripun to, Mbah?
2: Ngalor wae.
0: Mbah, sing sareh to, Mbah, pripun? Pripun?
4: Angel.
2: Kok marahi guyu ning weteng bongko
0: ya. Ning weteng bongko.
2: Iya. Iya, lagune napa, Dik?
0: Lagune.
4: Yang pertama hanya satu.
0: Ugi wonten kembang mawar
4: atau nada-nada cinta, Mbah Yono pilih yang mana?
5: Hanya satu.
4: Waduh. Emang ada dua.
2: Tak ketu ning segede.
0: Enggak, Mas. Enggak.
2: Kagem Budu Ijo, sugeng sonten matur nuwun, Mbah Yono sak rombongan. Lajeng kagem Bu Tarmi ing Nembangan Baru, Bu Sri Bonagung, Yumudo, Bu Sasmito, lajeng Bu Sri. Sik, isine ku sinten?
0: Bu Sri Utami.
2: Bu Sri Utami.
0: Nggih.
2: Sugeng sonten iki saking Mbah Yono.
0: Ya.
2: Kagem Mbah Noyo, Pak Nardi Mursari, lajeng kagem Pak Sadion Yati Mulyo, Ki Joko Budu, Mas Aipul, Ki Kowo Karno, Pak Tumidi,
6: Lajeng Romo Yu Pak Narto Indro.
0: Nggih.
6: Oh, supan bukine sik jurusan lali aku.
4: Siapa?
6: Oh, Bu Agianti.
4: Oh ya. Ya. Betul betul.
0: Ditutuki nih.
6: Bukannya aku ngrumakne mau dan kemekelen aku. Angger gojek karo Bu Agianti kok wis njaluk
0: njaluk
6: dirungi. Nggih, kemawon. Kagem sedaya ingkang midhangetaken perumpat boten kula biji-biji kula kentuni sedherekipun. Kagem anak-anak kula kekalih sugeng makarya ngantos paripurna pinaringana kesehatan lancar jekinipun.
0: Amin.
6: Matur nuwun. Mekaten nggih matur nuwun pedalipun.
0: Sami-sami.
4: Sami-sami, Mbak.
0: Matur nuwun. Bayana matur ing Wiro Saban kala wengi.
4: Lanjut.
0: Monggo.
4: Sugeng sonten suku.
0: Aduh.
4: Lagi sugeng sonten wis pedhot
0: menawi piye. Ampun, monggo. Saget pun ambali malih sutresna budaya wonten ing Gang Sales Kawanul 333.
4: Halo, sugeng sonten.
0: Wah,
4: iki. Ya opo iki ilang.
0: Coba kula ketoke kula kudu kula niki. Monggo sugeng sonten. Lah ora menehi mlebu iki.
4: Wis maca WA asik.
0: Pun WA Rien mawon, monggo.
4: Tadi Pak Wening malah kepencet itu
0: nanti putri ya.
4: Ini yang tulisan dulu, tak baca cepet Pak Darmono Efek lagunya lagunya. Sugeng sonten suka sami suka.
0: Nggih.
4: Pak Darmono saking Panembahan derek ngregengaken suka sami suka lagunipun derek kirim dumateng engkang sami mirengaken matur nuwun Mas Darmono Mas Gilang Pak Damaskus sugeng sonten salam sehat lagunipun salamipun kagem Ki Rukun Wardo Ki Joko Bodo Mbak Glendi Mbak Gono Pak Sagio Pak Supoyo Pak Sarjo Pak Tupar Pak Untung Mbak Suro Mbak Judi Bu Yoyokweni Jalan Pares Bu Sri Utami Bu Widaningsih Bu Pipit Bu Sartika Mbak Titut, Mbak Tuti, Mbak Anggun, Mbak Yeni, Mbak Siti, Bu Dwijo, Bu Supriyati, Bu Agianti, Mbak Ijem, Mbak Yu Mudo, para gini pun kagem sedoyo
0: kemawon.
4: Voice note siapa lang?
0: Oke, yang voice note wonten Mbah Suro menika, sugeng sonten.
7: Sugeng sonten suka sami suka, kula suka Mas Jurdan suka, Mas Gilang suka, pendengare suka, pegawene RRI yo suka, sekabehe suka, manajer yo suka, komplit kabeh suka.
0: Suka.
7: Pripun Mas Gilang Mas
0: Pangestunipun Mbah Suro
7: sedayanipun
0: amin amin
7: suara sak keluarga dipun agem
0: anjir nggih
7: kok endak kok ana omong ndak ceriwit bae Mbah Suro ngaten lagune Mbah Suro nomor setunggal
0: setunggal
7: pakunipun sampun pinaringan do kesehatan amin. Salamipun kagem kita sisi to Mbah Noyo Mbah Glendi Pak Sawiyo Pak Tumidi Pak Yanto tiga-tiganipun Mas Ipul Mas Mamat Mas Adi Pak Supoyo Ibu Wagianti Bu Yanuasi Bu Rubini Bu Tarmi Ibu Nani Bajuri Mami Sartika Mbak Ana Mas Rian Peyek Yu Mudo Yu Siru Bu Duwijo Pak Wening Pak Sudar Pak Sawiyo Iku Mbokarno Ki Joko Budo Ki Resi Seto lan prayogini pun Mbah Ijem, Mbah Jo Suprapto, Mbah Adi Suparman, Mbah Trisno Utomo, wis ngoten wae
0: sing
7: entuk salam saka Mbah Suro, salam sehat bagas waras rezekine Banyumili.
0: Amin.
7: Umure dawa. Mekaten kemawon kagem Mas Judan Mas Gilang sing penting Mbah Suro absen sugeng ngayahi tugas ngantos paripurna. Mengke kondure ngatos atos. Matur suwun.
0: Sami-sami, matur nuwun matur nuwun Mbah Suro.
4: Nggih Mbah Suro. Matur nuwun.
0: Ugi wonten menika Bu Tarmi. Sugeng sonten.
8: Suka sami suka, kula suka, Mas Jurdan kalian Mas Gilang suka,
0: sedaya
8: sami suka. Niki Bu Tarmi nderek kinten-kinten lagu-lagu manut mawon sedaya sae. Setunggal kagem Bunda Twijo, Mbah Buyut Juru Gentong, Mbah Bu Wagianti, Mami Sartika, Pak Rimbang, Bu Sri Utami, Kira Siseto, Pak Satino, Mbah Noyo, Pak Yono, Mbah Jio, Mbah Glendi, Mas Ipul, Pak Tupar, Ki Bandung Bondowoso, Pak Supoyo, Pak Wawandapa, Kang Bilas, Romo Yono Marto Diarjo, Bu Yanuase, Mbah Ijem, Pak Anggun, Pak Yanto Bulebi, Bu Yayu Kalih-Kalihipun, Pak Sarjio, Pak Bambang Sutarno, Ki Joko Bodo, Pak Gono, Pak Yanto Sayegan, Bapak Kasiano Mbolawen, Pak Sagio, Bu Salama, Bu Salima, Bu Nani Bajuri, Bu Rati, Bapak Tujo sekalian Ibu, Pak Supiran sekalian Ibu, Bu Karsipi, Bu Mudo, Bapak Sutar Gasilan, Bu Sagina, Mbak Suro, Pak Paimen Lekwer Sujur, Pak Nardi Mursari, Mbah Mustanjur Pinang, Eyang Sasmito Murti, Mbah Nawi, Matur Suwun, Sugeng Sonten, Sugeng Makaryo, Mas Jordan Karlian, Mas Gilang.
0: Jih, matur nuwun Ibu Tarmi. Salajengipun setunggal malih menika Pak Wening nggih, monggo Pak Wening.
9: Sugeng sonten, suka sami suka sedaya sami suka.
0: Sugeng sonten.
9: Mas Budi, Mas Gilang, kula Pak Wening ngono sami nderek. Lagunipun manut mawon
0: monggo makmum.
9: Saya penak.
0: Ngaten nggih.
1: Lagu manut.
0: Ya.
9: Dari atur salam nggih, Mas.
0: Monggo.
1: Monggo silakan Pak.
9: Bapak Jingadiono, Bapak Tujuh Sebagio kalian Ibu. Yang Sasmita Murti, Budi Dwijo, ajeng yang apa? Yang Mami Sartika,
0: ajeng
9: Pak Supoyo, Pak Narto Endro, Pak Bambang Sutarno, ajeng Mas Iful, Uki Bapak Ibu, Bapak Sunaryo kalian Bu Indang wonten Purwosari Wonosari, yang Panon wonten Pandansari, Mbah Noyo, Bu Agianti, Bu Supriyati, Bu Yanuarsih, Bu Sakinem, Bu Yayu, saya Bu Yayu, Pak Yanto, saya Pak Yanto, ajeng sedaya kemawon, senang sambut tersebut. Nah, apa itu niatnya? Mari kita akrabkan di Angkasa Pro 4. Penghibur siap, suka sama suka. Matur nuwun
0: Pak Wening kalau wajib. Kalau lagu dulu Mas Jordan, monggo menika yang dipilih yang mana?
1: Nomor 1 hanya 1 sama Kembang Mawar lah.
0: Oke, kalau gitu nggih, katakan hanya 1 lan iki Kembang Mawar menika nggih. Tetep nyawiji wonten ing giaran. Suka sami suka.

0: mengenal permainan tradisional Jawa.
1: Permainan gundu atau nekeran merupakan permainan tradisional Jawa yang hingga kini masih cukup sering dimainkan. Permainan ini mempunyai banyak sekali variasi, namun yang paling sering dimainkan adalah permainan gundu lingkar. Sejumlah gundu hasil sumsuman para pemain diletakkan dalam sebuah garis lingkaran, lalu para pemain tadi akan berupaya untuk mengeluarkan gundu-gundu tersebut. Gundu yang keluar dari lingkaran akan menjadi miliknya, sedangkan jika kelereng yang digunakan untuk mencentang berdiam di dalam lingkaran tersebut, maka pemain tersebut akan dikeluarkan. Permainan tradisional Jawa yang satu ini sangat bermanfaat untuk melatih konsentrasi anak.

0: Suter sena budaya tak sempat ada ngater kiran suko sami suko menikonji. Wah, waktunya tinggal sedikit ini. Betul. Mas Yurjan,
1: kita geser ke WA dulu ya lah.
0: WA anji
1: banyak voice note ternyata.
0: Oke, menikonji.
1: Monggo
0: wonten Pak Tupar menikon. Sugeng sonten Pak Tupar.
2: Suko sami suko kulo suko panjenengan suko sedaya sami suko. Sugeng sonten Mas Kijo.
0: Sugeng sonten
2: salam siaran bareng kagem Putu Ijo, Bu Agianti, Yusiru, Bu Yumudo, Bu Supriyati, Bu Tarmi, Bu Nani, Bu Mami, Sartika Mungah.
0: Ngaten.
2: Putu Ijo Kuyutan, Dek Kono, Mbah Noyo, Mbah Noyo, Mbah Musnanjung Pinang, Mbah Surotrisik, Pak Pak Bambang Sutarno.
0: Nggih.
2: Lajeng Pak Kasiono, Pak Sarjio, Pak Sawio, Pak Sakio.
0: Nggih.
2: Pak Supoyo, Pak Suwarti Nengahan, lajeng Ki Kumbakarno Kresis Seto, Romo Tujo Sekeluarga, Romo Acing Ationo, sainipun kagem sedaya kemawon.
0: Sedaya kemawon, Ji, matur nuwun.
2: Ijo, sugeng tugas ngantos paripurno, lan pupilih kuntur ngantos atas.
0: Matur nuwun, Pak Tupar kalau wajib. Sak lajengipun ugi wonten Pak Kasiono menika sugeng sonten.
3: Suko, sami suko, sugeng sonten Mas Gilang.
0: Sugeng sonten.
3: Kulo Pak Kacau nembolawin Trogati, kidun salam
0: katur
3: Ibu Tinjogo Yudan, Ibu Sri Utami, Ibu Dwijo, Ibu Wagianti, Ibu Mami Sartika Minggir, Ibu Tarmi Demangan Baru, Ibu
0: Yeni
3: Patuk, Ibu Supriyati, Mbah Noyo Gadung Sari, Pak Tupar Kulon Progo, Kir Siseto Jalan Timoho, Kir Rukun Merdo Dari Romo Mariono Mejing Wetan, Pak Sarjio Jati Mulyo, Pak Sagio Kretek Jalan Samas, Pak Supoyo Kadilayar, Sokatur Sedoyo Poro Sutresno, Suko Sami Suko RRI Perompak Ngayu Giyokarto, Sugeng Swanten Sugeng Rengaken lagunipun dari Mas Yudan so Mas Gilang Sudawiyoso. Mengatakan matur nuwun.
0: Sami-sami matur nuwun Pak Kasiono. Salajengipun menika wonten Mbah Ijem. Sugeng sonten Mbah Ijem.
4: Halo, sugeng sonten Mas Gilang, Mas Yudan.
0: Ji, sugeng sonten Mbah Ijem. Monggo-monggo.
4: Bacaan piyungan badhe ngrengaken acara menika.
0: Monggo-monggo.
4: Kula lagune nderek ingkang sampun cumawis mawon. Kinten salam
0: kagem sinten
4: Bunda Dwijo, Bunda Wagianti, Mbah Noyo, Bu Supriyati, Mbah.
0: Nggih.
4: Bu sinten
0: malih nggih.
4: Baru. Lan kagem sedaya kemawon ingkang midhangetaken suka sami suka.
0: Nggih. Matur nuwun Mbah Ijem tansah sehat nggih. Ugi wonten menika Ibu Supriyati, monggo-monggo.
5: Sugeng sonten.
0: Wah, semangat nih.
5: Mas Yurjan kalian Mas Gilang.
0: Sugeng sonten.
5: Harmonis penghibur.
0: Wah.
5: RRI yang
0: lah.
5: Sonten menika
0: nggih.
5: Wah, sekaripun dere ingkang sampun cumawis dere saya nggih Mas Yurjan.
0: Nyaten nggih Ibu Supriyati.
5: Ada pun di pawartosipun sami
0: pangestunipun nggih sehat.
5: Kula badhe atur salam ingkang sampun ngawir kula wau.
0: Nggih.
5: Dijo matur mbah nuwun, Bu Agianti matur mbah nuwun, Mbah Noyo. Pak Wening kalian Pak Rimbang, Pak Demurjono, Bu Sri Lestari. Bu Mining Priyanti, Pak Demurjono sampun.
0: Nggih, sampun.
5: Sugiman Diner Seto
0: kan Mas
5: Miskam Pak Budi. Nggih. Sedaya penyiar radio ingkang kula tresnani.
0: Ngaten.
5: Lah sedaya kemawon ingkang midhangetaken suka sami suka sonten menika nggih Mas kula nembe cekrik.
0: Inggih.
5: Matur mbah nuwun.
0: Sami-sami matur nuwun Ibu Supriyati.
1: Lanjut lagi kita baca dulu ya Lang ya.
0: Nggih, jobi masuk.
1: Ada Pak Yuwono, sugeng sonten salamnya buat Ki Joko Budhe Pajangan, Ki Rukun Wardo, Bu Dwijo, Bu Sartika, Bu Sri Pun Agung, Bu Wagianti, Bu Mega Gunung Kidul, Yumudo, Bu Sri Utami, Bu Nani Bajuri, Bu Yanu Ase, Mbah Noyo, Kira Seseto, Sedoyo Mas Yanto, ada Ki Kumbokarno, Eyang Sasmito, Mas Rian Payek, Ki Bandung Bondowoso, Mbah Yono, Mbah Suroyo, Romo Ngadiono, Romo Tujo Subagio, Romo Narto Endro, Mas Ipul Wates, Pak Mamat, Pak Mujiono, Pak Sarjio, Pak Wan Haka, Pak Bambang Sutarno, Pak Supoyo Kadilayar, Mbah Bus Tanjung Pinang, Pak Suma.
0: Ngeten.
1: Lanjut lagi siapa ini? Tadi ada Bu Nani Bajuri ya. Sugeng sonten, salamnya buat Mami Sartika, Bu Sri Pun Agung, Bu Dwijo, Bu Yayu, Bu Widyaningsih, Eyang Sas, Bu Endar, ada Mbak Titut, Mbak Kristin, Bu Lidia, Mbak Asik Gopra, Mbak Yeni, Bu Pipit, Bu Tarmi, Bu Agianti, Yusirup, Yumudo, Romo Yuwono, Narto, Romo Yuwono, Romo Narto.
0: Yeah.
1: Ada Pak Bambang Sutarno, Pak Tupar, Pak Supoyo, Pak Rimbang, Ki Rukun Werda, Ki Kumbokarno, Ki Joko Bodo, Pak Yanto, Mas Wawan Haka,
0: yeah.
1: Mas Ipul, Mas Yudi, Mas Ardi Poncosari, Mbak Noyo, Mbak Suro, Mas Rian, Pak Sarjo, Pak Sumar Sedayu, Mbah Man, Pak Tirto, Pak Damaskus, Mbah Glendi. Ada buat Pak Nur Hasan, Mbak Anggun.
0: Nggih, matur nuwun.
1: Siapa lagi nih? Voice
0: note dulu. Wonten Pak Yanto menika monggo. Monggo, monggo.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
6: Suko sami suko.
0: Nggih, Lek Yanto.
6: Kula lagune nderek jenengan mawon.
0: Ngaten nggih.
6: Mlebu gunek rasa melbu angel biasanya nek
0: wong ngono
6: iki pinten kagem Mbak Yuku Yayu karo Pak Sisil karo kagem sedaya kemawon
0: sedaya kemawon nggih
6: kaliyan ngantos paripurna sesuk tak tunggu nang gudian sing siji kuwi nuwun
0: anu pon-ponan pasar gidian
1: teng gudian bingung ngono gak acara dhewe iki
0: matur nuwun sak lajengipun Pak Warsito menika
7: nggih sugeng santen
1: nggih
7: suka sami
0: Sugeng sonten.
7: Mas Jurdi.
0: Yeah.
7: Nah, wah. Agri siaran Kiai loro. Gumyake ra jamak nggih. Pun iki wonten ing saka sami saka sonten menika. Lagunipun nderek kemawon.
0: Mboten.
7: Penting monitor terus.
0: Nggih.
7: Dari matuk gatuk saka sami saka.
0: Terus. Dan
7: channel-channel lainnya.
0: Wah, kok channel lainnya nih? Ora program lainnya. Jadi matur nuwun Pak Warsito. Keren nih kawan Ji. Ugi wonten Pak Tumidi menika monggo.
7: Iya, atur salam Pak Sugeng, Pak Yono, Pak Sardio, Pak Sumar, Pak Warno. Lajeng wonten Pak Supoyo, Pak Haji Ngadiono. Lajeng wonten Pak Tujo, wonten Pak Tupar, Pak Suro, Pak Ipul, Pak Mamat, Pak Gono, Pak Suwardi, Bu Dijo, Bu Sri Utami, Bu Agianti, lajeng wonten Eyang Sas, Mbak Andin, Mbak Tarmi, Mbak Sarmi, lajeng Mas Rian, Pak Tukiwin, Pak Rukun Wardo, Mbak Noyo, Pak Nono. Saya ini pun kagem sedoyo
0: kiyang. Sedoyo kemawon,
1: sami-sami.
0: Matur nuwun, Mbak Tumidi kalau wonje. Ugi wonten Kakung Widodo menika.
8: Pangapuntenipun Mas Yurdan.
0: Nggih.
8: Kula nyebataken pentu Mas Gilang.
0: Nggih. Nggih, matur nuwun Kakung Widodo. Ugi tasih wonten Mbah Jenggot menika kidul studio. Wah, nggih untuk Pak Suharjo, Kang Bakri, Kang Jam, Kang Harnawi, Mas Arawi, Om Nuar, Mas Karno, Pak Jan Minggiran, Kang Erjana, Mbah Likin, Mas Dandi, Kang Basiran, Mas Ngadimin, Lanugi, Kagem Sudha Kemawon. Nggih, matur nuwun.
1: Ini ada Pak Sukiran sugeng sonton saking penggemar Suko Sami Suko, Etan Simo Ponjong, Gunung Kidel. Ya. Pada kinten lagu, kagem Pak Haji Sampan, Pak Wasino, Pak Kaseman, Juragan, Pikulan, Bengkong. Bengkong atau Bengkong iki?
0: Bengkong napa nggih niki? Ya?
1: Pak Muryono, Pak Haji Irwan, Pak Nunung juragane Gubuk Desa, Mbak Tasim, Pak Samino, Pak Sukiyar, Pak Dasio, Duko Dadap, Mbah Cip, Pak Sugeng, Pak Sugito, Pak Sarion. Lagunipun derek kagem penyiar. Salam sehat.
0: Matur nuwun, Pak Ruslan pun nggih, Pak Ruslan sampun, matur nuwun.
1: Ada Pak Asari Mantingan,
0: jeneng
1: sonten, suka sami suka Mas Mas Joran, Mas Gilang. Kula Bapak Asari nomor nyuwun lagu nomor setunggal.
0: Oh, nggih.
1: Okay. Kagem Bu Sri Utami, Bu Dwijo, Bu Yekweni, Bu Wigianti, Bu Supriyati, Yusirup, Yumudo, Mami Sarnika, Mbak Ginuk Kajoran, ngeluar, Mas Rian Payak, Mbah Noyo, lan kagem sedaya kemawon.
0: Nggih. Tasih wonten
1: Mbak Anggun.
0: Oh, Mbak Anggun.
1: Hapus Kak malu.
0: Oh, wow. Maksudnya. Hapus pesan wae ngempon.
1: Sampun.
0: Sampun sedaya nggih. Matur nuwun sutresna budaya nyuwun pangapunten sangat ingkang lumantar telepon awit winates ing wekdal wonten ing garan suka sami suka sonten menika nggih. Lan ugi matur nuwun dumateng sutresna budaya ingkang sampun nyawiji lumantar telepon, lumantar WhatsApp lan ugi ingkang tansah midhangetaken wonten ing pundi nggih mawon. Nah, lagu pungkasan menika napa Mas Jo?
1: Lagunya milih ya, Lang. Sik apik sik endi ya?
0: Mau wonten sing milih mau Mas Mas Asari, Pak Asari mau wonten nomor 1
1: nggih. Rambut.
0: Rambut. Heeh, nggih. Matur nuwun sutresna budaya. Menika lagu bungkasan wonten Rambut nggih. Ing busana kula Gilang Sutawiyoso.
1: Saya Jordan Talaksero pamit undur diri.
0: Nggih, matur nuwun sangat sutresna budaya sugeng pinanggih malih wonten ing atur giaran Suka Sami Suka.

0: FM 16,6 MHz, program 4 RRI Ngayu Jokarto, radio ingkang ngeleluri Budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo Badan Gizi Nasional BGN mulai menata sekitar 27.000 SPPG sebagai bagian dari pembenahan program makan bergizi gratis. Penataan tersebut dilakukan bersamaan dengan evaluasi penggunaan anggaran tahun 2025. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Trenggono mengatakan Komisi 9 DPR RI juga menyoroti keluhan sejumlah mitra Badan Gizi Nasional yang sebelumnya telah menyampaikan aspirasi kepada DPR. Menurut penghentian sementara terhadap sebagian mitra bukan merupakan kebijakan yang bersifat permanen. Beralih ke informasi lain, pemerintah Kabupaten Kulon Progo terus mematangkan kesiapan penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih. Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kulon Progo, Ifah Mufidati, mengatakan regulasi dari pemerintah pusat sangat dibutuhkan untuk mengatur teknis penyaluran baksos melalui Koperasi Desa Merah Putih agar pelaksanaannya sesuai ketentuan yang berlaku. Dinas Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah UKM Kulon Progo saat ini memfokuskan penyelesaian infrastruktur fisik gerai Koperasi Desa Merah Putih. Dari total 30 gerai yang direncanakan, sebanyak 10 gerai telah selesai dibangun lengkap dengan sarana dan prasarananya. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kabiar somniko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor sekawan Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

akhirat. Amin Allahumma amin. Sutresna budaya, muslimin muslimat rahimakumullah. Sekedap malih kita bangsa Indonesia badhe mengeti pengetan dinten kamardikan ingkang kaping 81 kamardikan negara Republik Indonesia. Ekspresi utawi ungkapan raos bingah anggenipun kita mengeti dinten kamardikan menika wonten mawarni-warni ingkang saged kita pirsani saking para warga kanthi paring pepaes wonten margi-margi awit saking tingkat kampung ngantos dumugi tingkat perkotaan sarana masang umbul-umbul gendera mawarni-warni ukuran saha bentukipun lampu kelap-kelip marupa warna ingkang maisilan ndamel indahipun sesawangan wonten pundi-pundi instansi saya swasta utawa negeri ugi ndamel pepaes maneka warni ngagem atribut merah putih kalebet ugi wonten ngajengan griya para warga ugi dipun pasang gendera merah putih dereng malih wontenipun maneka warna kegiatan ingkang dipun gelar saking perlombaan lare-lare ibu-ibu lan bapak-bapak jalan sehat ingkang kebak hadiah lan durpres kanthi sanget ingkang sami ndherekake pagelaran menika kathah sanget minangka kagem ngregengaken dinten kamardikan menika sutresna budaya ingkang minulya kedah dipun pahami bilih kamardikan ingkang kita peringeti ben taun kalebet ulan menika saestu minangka rahmat nikmat kanugrahan ingkang sekalangkung ageng saking Allah Subhanahu wa taala tumraping bangsa kita cobi kita penggalih menawi mboten krana rahmatipun Allah sengoro bangsa kita menika saged nggayuh kamardikan amargi kaum penjajah kolonial minangka bangsa ingkang kiat kanthi senjata ingkang modern sedeng bangsa kita senjatanipun tradisional kanthi senjata pedhang keris tombak panah plintengan menapa badhe saged ngawonaken senjata modern bedhil meriam granat lan bom pramila karena peparing rahmat lan pitulunganipun Allah kasunyatan bangsa kita saged berat kaum penjajah kolonial saengga saged uwal saking cengkereman kaum penjajah rahmat ageng kasebat ugi mboten kaparingaken kanthi gratis lan ujug-ujug ananging sarana tebusan bebanten lan lelabetanipun para pejuang lan suhada amargi para pejuang ngorbanaken sedayanipun mboten namung bondo donya pecaing dodo wutaing ludira ananging ugi nyawa ingkang tanpa serep menika kanthi lila legawa dipun korbanaken kanthi semboyan ish kariman au muts syahidan urip merdeka utawa mati syahid. Sutresna budaya minangka kagem apresiasi utawi ras pahargyan dhateng para pejuang monggo sami dipun mirengaken satunggaling tembang

Ingkang kabiar somniko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

dikalahkan karena disingkirkan, diusir, ditinggalkan, atau karena sangat-sangat susah untuk ketemu dengan yang namanya keadilan. Aku ingin bertamu ke lubuk hatimu, saudara-saudaraku, untuk mengajakmu istirahat sejenak, mengendapkan hati dan bernyanyi.

0: Islam merupakan agama yang rahmatan lil alamin, telah memberikan acuan serta dorongan dalam mengimplementasikan setiap kebaikan yang ada di dalam jiwa manusia, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi,
1: Qala Allahu Ta'ala fi kitabihil aziz.

FM 106,6 dan AM 1107 kHz. Pro 4 RRI, Ngeluluri Butoyo Jawi. Suara Budaya Yogyakarta.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Koko Prabu Sri Bathara Kresna sekarang ini keadaan Amarta semakin kisruh.
1: Yayi, Yayi Samyaji, kita harus berhati-hati di dalam menghadapi masalah ini, Yayi.
2: Aku Bima, aku akan memberantas semua kejahatan di muka bumi ini.
0: Wah, ternyata anak papi mau belajar dalang toh ini.
3: Iya, Pi, ngajarin aku dong ngedalang.
0: Ayo, sekarang papi akan mengajarkan pada kamu. Tapi yang serius, tidak boleh main-main ya.
3: Iya, Pi.
4: Kenalkan seni budaya bangsa kepada anak-anak kita sejak dini sebagai wujud kepedulian kita akan nilai.

Ingkang kabiar somniko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

Nuwun Sutresno Budaya ngaturi pambagio wilujeng. Sugeng dalu sugeng pepanggian malih wontening atur giaran serial Ringgit Purwo. Wonten wekdal menika badhe katindaken dening dalang Ki Rubianto kanthi nglajengaken lampahan Gendogorojo perangan 3. Sutresno Budaya ing wusana katuraken sugeng midhangetaken.

0: Kowe ora tak kon ora adoh karo aku to. Lagi penjadikan wau pun menggah setinggil binatura to amuk mosok kula nggih kan melu rak mboten tidak mungkin. Oh basa tidak mungkin. Ah pun modern ta niku. Kulo tak ngentosi ten Jawi mawon wong niki sing rembagan niku panjenengan. Kulo niku ra melu-melu ming ngetutke panjenengan dene kasil nggih. Syukur dene mboten nggih. Melu remuk. Milo ya ado-ado. Nggih ten warung koboi wae gantenan ket sore dereng memangan gitu. Saking parang kencana dumugi Dwarawati niku adoh e. Jalane nlusup-nlusup. Meme arep menggo e mau. Ngonter rame-rame napa kula parani jebul niku Pasar Kembang. Kuwi nggon napa angin nggen dodolan kembang-kembang niku kaya. Sesuk menene aku pesen karo kowe. Meling ro kowe. Aja adoh-adoh. Aku tak sowan ning Dwarawati kowe nunggu. Ya kira-kira kiwa tengen alun-alun. Lah kok aku sing nunggu kecanten-tene mating klitih. Ana sing nang kretek kewek, ana sing Pasar Kembang. Lan kula wau dikengken jat mika. Sesuk menawa aja gelem. Sing tok tutke ning kene iki aku. Awau diken tumbas rokok nyuk susuke kan ngepek aku lho nggih mangkat. Wong kae kira didit kok. Nggih mbok menawi oleh copetan ta. Ogok. Aku durung iso mboyong kaca paesan minangka tumbaling negara parang kencana pancen ora gampang nata agung Dwarawati ngulungake tak rembug kanthi alus ngendikane dadak nganggo rapat baran. Ora karang Dwarawati niku sakniki pun demokrasi ini pun apik kok ya. Jadi sing jenengane pusaka negara niku ratu sing tanggung jawab ning kawula sing mutusake. Jadi umpami kula niku tendurati kula niku melu duwe. Ora kok kaya ning parang kencana. Mas Picis Raja Brana ndek ratu. Ngkone ana sensi ndenayu randana sithik diaku ratu. Ana sing kira-kira apik mutuk dipek ratu. Ha kula oman napa niku. Wong cilik kaya kula kalih bilung niki anane mung nrimo. Ning slojwe-slojwe kok rondo ngenes. Durung nganti dulungake Raden Sumbu ingkang ngakune putra Sentana Dalem ngadeg ning ngarep aku. Wah niku jan niku putra dalem Dwarawati. Alit berarti bagus, bagus. Ning murada cilik, ning gayane metiti. Ngangge gaya-gayane. Matiyo bolo Dwarawati oke. Gejane mboten kathah. Dwarawati niku dibandingke kalih parang kencana niku kathah parang kencana. Ning Dwarawati niku senadyan to mung sithik perjurite niku temen-temen. Upama dikon latihan-latihan. Dikon apel ya apel. Upama dikon bolos regepe ra elok. Mboten kok kaya parang kencana. Upama wong 100 diapel pol-pole wong loro sing teko. Kon latihan ya ora tau gelem angkat. Ning nek ana duit teko kabeh. Pancen watake perjurit parang kencana ngono kuwi. Ha mulo niku. Ora iso di unggulke Wadya Bala parang kencana niku. Sing diunggulke mung tadhae. Rono mung golek pangan, dene golek pangan, pol-pole sing dirembuk ya mung mangan. Mangan wedoan niku mung perjurit parang kencana.
1: Apa meneh nek kakangmu kae nek. Lha to Kang.
0: Kesusule golek utangan wae ngarep. Rugae mangan sego ata kan. Ya ora apa-apa karang pancen kae kepepet mulane kuwi. Apa nek ngandel kali kula panjenengan niku kondur mawon. Senadyan tong dhuwur ati niku perjurit cilik-cilik ning niku teman-teman. Napa malih nek panjenengan manengke pun kepanggih sing jenenge Sencaki Udawa. Iku nyemelangi. Aku ra wedi. Oh lah.
1: Arang kowe iki ngomong ora tau digugu kok, Kang. Esuk nenek ngomong nganggo aturan. Tak rasa-rasake kowe iki nek usul ora tau ditampa.
0: Aku ya gubun nanti ngomongan si Cikok ngayali railok ya lu.
1: Awai diming kari ngomong gelem pora. Nek kira gelem bali.
0: Bali kono. Sanggung deh. Nah sanggung nih. Nurwati Senadyanto Madyo Balani Sekti Mondrogono. Kira terdas tapak paling uning pandis. Kanda sukmo kadang diwo. Diwo pracono ra bakal gigrik. Sepisan meleh. Kula aturi kundur. Pak Jajal Kasudip Janis Sombo Wisnu Broto. Monggo sing atos-atos.

wong mau kiye mending glidik ning kumpul karo karo wong Dwarawati to. Aku awake remek. Nah ini bengep-bengep. Sinuwun aturi wungu sinuwun anggenipun sare. Mbok bilih mangke ngersakaken tukang pijet kula undangaken. Wong iki kaya ngono kaya jek kowe iki keneh-keneh. Mboten suluy ora. Awake ati ajur kok kon suluk barang. Untuku dantem karo Satria Dwarawati. Iki kowe ora weruh iki. Oh, makane rat ora iso suluk, Kang. Yo karang yo untune agek menyunyu kaya ngono kok kon suluk barang. Panjenengan wau kenging napa kok sare ten niku? Ing madyaning ngalun-alun Dwarawati, aku ketemu Sumbu. Sejatine aku bakal neter kasudyaning Sumbu. Akeh kepenak rembugan tak glembuk supaya kaca paesan diulungake orang ngerti sangkan paraning tangan kumlawe. Bet! Tiba aku. Aku railing Purwo Dursina. Yang ipun kados napa alit napa ageng. Aku ora ngerti ming saka kaduan moro-moro tembel. Sing sok ngoten niku biasane niku Sencaki. Sencaki sapa? Sencaki niku Senopati Dwarawati. Niku tandang rayange nek pun keringeten niku terus mawon. Nek dereng keringeten sok gratul-gratul nika. Sok kecelintut-celintut. Nek pun keringeten rada panas saya panas, nika Sencaki niku mboten gelem leren. Saya Udawa niku nggih ngoten niku. Ning rada rusuh, nek Udawa niku sok gelem mingkal, gelem jejak. Siji meneh sing dua. Ah nek Drawajaya nika. Niko tandang dayange nek pun keringeten iki rasane saya lembek. Engko ngger kontek keringeten yo ngletah ngepleh-epleh nika. Kaya apa lho ngepleh-epleh. Tenang. Kowe wong lurus mingkro. Tak tandangane. Tombo, onung paran. Maju tak juing-juing ku adamu. Aja mung Dewa Pracana kukuban parang kencana tumplekan oleh Dwarawati babu.

0: Pesaing narane sejang risang kacandra wirangatu mandeng pasyaki ku karwaniro mandura atmojo
1: iki sing antem aku mau
2: ya dasar nyoto we Prabu Dewa Pracana gelem bali saka negara Dwarati apa ora? Aku gelem bali yen wis mboyong aja paesan. Sik tak takon kowe sapa mrono ngantem saka pungkuran. Iki wis Senopati Dwarati Setyaki. Setyaki ono paran. Yang kena tak iman sumingkiru aku tak ketemu harus sombong wesong kepok kuncane anggir sombong yang pos Setyagis gumludung mustakane babu cekal tak sabut lagi perbatang sumbur kepada wono nalito gateng sirai.

Purno Genyo Konco Koralok Bindo Lopati Prabu Dewa Pracana saking negari Parangkencana ingkang mengsah Prawadya Balandrawati. Senadyan to sekti mamboro kanthi sukmo kadang dewa para dene Prabu Dewa Pracana datan bisa ngendih yudaniro Prawadya Bala saking negari Ndrawati. Saengga Prabu Dewa Pracana nguncati wonten madyaning alun-alun negari Ndrawati. Mestine marang mung kundur negari Parangkencana mundhut atur dumateng ingkang Raka Prabu Dewa Pratala. Kundura Prabu Dewa Pracana bebasan munggah gunung tumurun jurang curi datan ngitung pringgo bayaring dedalan. Senadyan to kesuraing dalu datan kersa kendel senadyan to kecantolo ribo brondotan datan ginawiroso. Doyo-doyo amung dumugi negari Parangkencana. Sikep gentio kang winur situ gelis kang munggel kali ingkang pinuju lenggah wonten negari Parangkencana Nalindra Mudha ya Prabu Dewa Pratala kadhep para wadya bala sumaya bapak yang kacandra saking mandra marmani pinduron pintiring warik

Super Cineman Video Kolotown. Ingkang wujudipun salah setunggaling yakso. Kutu kawesak gunung anaan gedini.

Rono Dentus wonten negari Ngorwati. Minangka nyuwun kampil pusaka ingkang kawujud kaca kaisar. Sopo Rowatyo boleh ngerti.

Kakang Resi Durgapati apa Adi Prabu Dewa Pratala. Iki kaya kabeh Nayaka Praja lan Sentana mudune para wadya bolo. Wus sumeo pepak malah iki kaya tekane adikku Prabu Dewa Pracana. Oh iya malah tak aturi ndangu apa oleh gawe apa ora. Anggone utusan ana ing negara Dorati nyuwun ngampil pusaka Kaca Paesan. Mengkoto Dimas Dewa Pracana. Sakusnya prayoga lungguhmu asat riwemu kang rebut unggul ning muka padha kanthi basuki sowan ana ngarsane ingsun Dimas Dewa Pracana. Nampi pangestu dalem Koko Prabu sowanipun ingkang rayi boten manggal tunggal punapa kejawi saking menika pangabekti kula kunjuk yo tak tampa ora liwat mung ngastuti ku tampanon kok tampi kandha sokalis mugi ndadosno jimat paribih sak banjuri rikala semono ingsun utusan marang Dimas Dewa Pracana ingkang supaya nyuwun ngampil pusaka Ndurwati ing awujud Kaca Paesan. Lah, ing kene apa antuk gawe apa ora, Dimas? Tak aturi matur kanthi prasaja. Kepareng matur mbok bilih wonten lepat nyuwun lumuntri sisa samudra bangsan. Ora dadi apa. Sak sampunipun ngerayi kautus dumateng negari Ndurwati ing ngarsa nyuwun ngampil pusaka dalem Kaca Paesan sedaya sampun kula aturaken malah sampun katampi wonten ngersanipun Prabu Sri Bathara Kresna syukur bagi sewu ananging dadosno kauningan bilih pusaka dalem Ndurwati ingkang awujud Kaca Paesan menika miturut pangandikanipun Sri Bathara Kresna menika sanes kagunganipun nata agung ananging menika kagunganipun tiyang sak negari saged mboyong pusaka Ndurwati kedah nata agung ngawontenaken rapat agung menawi wonten basa alusipun pisowanan dadi wektu iki Dimas Dewa Pracana iki wis nggawa Kaca Paesan apa dereng nyuwun pangapunten bilih ngajeng kula aturaken Kaca Paesan dereng saged dipun paringaken malah dumadakan putra dalem Ndurwati ingkang kekasih Raden Sumbu ngadegaken tawi ngedegaken sayembara pelang sayembara pinilih badhe kula lintuning ngangge bebono Raja Brana mboten saged ngagem sarana pancakara. Aing dadosno kauningan bilih kula mboten saged mboyong Kaca Paesan amargi kula mboten saged ngawonaken purwadya bala Ndurwati jagat iku batur Kakang Resi apa Adi Prabu Hilu anakmu lanang yen ing kraton parang kencana sumbari kaya lanang-lanang dhewe kaya gagah-gagah dhewe
prandik puno ingsun utusan supaya boyong kocok paesan ora bisa antuk gali. Ngene Adi Prabu, pancen Dwarawati ku sejatine negara cilik ning gedhe perbawane. Awit sing lenggah ana ing negara Dwarawati iku Prabu Sri Bathara Kresna. Iku ingkang minangka ngesui kraton negara Dwarawati uga winastan Ratu Kang Sekti Mandraguna. Mulojo banjur Adi Prabu nyalahke anak Prabu Dewa Pracana. Malah yen iso dikanteni wadya bolos gelar sepapan kapan anggone ngecak perang ana Dwarawati yen to pusaka kaca paesan ora diulungake. Apa prayogane mengkono Kakang Resi, mengkono Adi Prabu.

0: FM 16,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Pawartos wanci jam 7 dalu. Sutresno Budoyo, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono XII meratelakaken. Wontenipun Inacraft Festival tahun 2016 minangka salah setunggaling momentum supados produk kriya lokal saged kondang dumugi manca negara. Nalika ing acara kepiyakan Inacraft Festival ingkang mapan wonten ing Jogja Expo Center, Sri Sultan ugi meratelakaken produk kerajinan lokal Jogja kadosta batik lan nugi perak menika minangka identitas budaya. Satemah saged mlebet lan kondang wonten ing pasar global. Pawartos salajengipun. Festival Hari Anak Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta kaadani wonten ing Taman Budaya Empung Giwangan Umbul Harjo Kota Yogyakarta nalika dinten Jumat 7 Agustus warsa 2016. Festival menika kaadani dening Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DP3 AP2 Daerah Istimewa Yogyakarta. Kanthi wontenipun Festival Hari Anak Nasional DIY, panjangkanipun saged dados papan pasinaon tumrap lare-lare. Lan kegiatan ingkang katindakaken antawisipun maos buku wonten ing perpustakaan keliling, dolanan bakiak, ugi wontenipun pentas saking para lare tunanetra. Mekaten kula Gilang Sutawiyoso pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun. Nuwun.

Ingkang kapiar somniko, giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Mantep tenan acara-acara RRI Saikiki. Kemajuannya pesat. Wis nggunakake teknologi modern. RRI digital.
1: Iya ya. Jadi tahu siaran-siaran RRI seluruh Indonesia, nambah wawasan, terus jadi tahu siaran budaya daerah lainnya.
0: Saatnya milenial seneng radio. Semua ada di RRI. Sik, tak ngrungokne siarane Prompat Jogja.
2: Tetap buat sinau tambah.
3: Iki dong apa? Cah loro glenak-glenik buka HP.
4: Nggih, Mbah.
3: Weh, jebul. Cah nom-nom yo do seneng ngrungokke Prompat RRI Jogja to?
0: Nggih, Mbah. Sakniki iki gampil ngangge RRI digital.
5: RRI digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami dengan RRI Digital.

0: FM 106,6 dan AM 1107 kHz. Pro 4 RRI, Ngeluluri Budaya Jawi. Suara Budaya Jogja.
1: Selamat malam Sutrisno Butoyo. Senang sekali saya bisa menemani waktu istirahat Anda di program Sejenak Kenangan Bersama. Ruang rindu tempat kita merajut kembali serpihan memori indah di masa lampau. Malam hari ini saya Jordan Talaksoru akan mengajak Anda untuk melepas penat dan kembali memutar waktu ke era keemasan musik pop Indonesia tahun 80-an. Kita akan bernostalgia bersama dengan suara emas, lembut dan penuh penghayatan dari seorang lady rocker berhati lembut atau ratu lagu melankolis kita, Dian Piscesa. Mari kita buka kenangan malam ini dengan tembang yang paling melekat di hati kita semua. Inilah dia, Tak Ingin Sendiri.

Dian Piscesa ini melejit di era 80-an di bawah tangan dingin pencipta lagu handal seperti Pance Pondak. Karakter vokalnya yang sedikit serak basah namun jernih membuat setiap lirik patah hati terdengar begitu puitis, tidak berlebihan, tapi sangat jujur. Banyak dari kita yang mungkin menyimpan kaset pita albumnya di lemari tua, diputar berulang-ulang, sampai mungkin di dalamnya sampai kusut gitu ya. Mari kita lanjutkan perjalanan waktu ini dengan karya indah berikutnya, sebuah lagu yang tak kalah syahdu, inilah Bara Api Senyummu.

0: Lungo.
1: Loh, kuwi kleru enak.
0: Kleru kalian sinten, Pak?
1: Loh, kleru anggonmu maca kuwi.
2: Saestu Wicaksono. Lare ingkang sinau kedah dipun ampingi, dipun tunungaken supados saged bentenaken perkawis-perkawis ingkang lepat lan leres.
0: Hana caraka data sawala pada jayanya moga betonga. Pripun, Pak?
2: Nah, pinter tenan. Anake sapa?

Kita masih di Sejenak Kenangan Bersama. Malam hari ini masih bersama dengan penyanyi Dian Piscesa. Tahukah Anda Sutrisno Butoyo, lagu-lagu Dian Piscesa ini seringkali menjadi soundtrack hidup bagi mereka yang sedang memperjuangkan cinta atau sekedar sabar menanti kekasih hati yang jauh di seberang sana. Tanpa sadar, musik ini menjadi saksi bisu dari cerita hidup kita yang tak akan pernah terulang. Mari kita nikmati dua lagu sekaligus tanpa jeda panjang untuk membawa lamunan kita semakin jauh ke masa lalu. Ini dia, Engkau Segalanya Bagiku dan Kerinduan.

Tidak terasa, sudah hampir 30 menit kita merajut kenangan dan memutar memori indah bersama tembang-tembang abadi dari Dian Piscesa. Semoga malam ini bisa menghangatkan hati Anda dan memberi ketenangan sebelum beristirahat. Kenangan mungkin tinggal masa lalu, tapi rasa dan indahnya tidak akan pernah padam. Terima kasih sudah mendengarkan, saya Jordan Talaksaru pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa di Sejenak Kenangan bersama selanjutnya.

Ingkang kapiar somniko, biaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Sutresno Budoyo Sugeng Dalu Sugeng Pepanggih Malih wonten ing kiaran Bangun Desa lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Sutresno Budoyo mugi-mugi kabagas warasan kami lujengan tansah kasaliro Sutresno Budoyo wonten ing pundi kemawon. Dan wonten ing wekdal menika Bangun Desa badhe ngaturaken babagan proses pengawetan makanan utawi pengawetan daharan ngaten nggih. Sutresno Budoyo mbok pilih kita anggenipun damel olahan makanan lan kepingin sangat dipun awetaken kados pundi proses pengawetan menika saged wonten manfaatipun kagem kesehatan kita. Dan sak menika wonten ing dalu menika kula sampun pepanggihan kalian Bapak Dedi Husnu Rofiq SST Magister Engineering saking Perhimpunan Peneliti Indonesia lan ugi saking BRIN Badan Riset Inovasi Nasional. Inji sugeng dalu Pak Dedi.
1: Nggih, Bu.
0: Pak Dedi, menika gayut kalian proses pengawetan makanan, proses pengawetan daharan. Nah, biasanya kan masyarakat itu pada mengawetkan makanan secara manual begitu nggih, kaitan ilmu-ilmu seperti itu. Tapi sebenarnya yang dinamakan pengawetan itu apa sih, Pak Dedi? Bisa disampaikan terlebih dahulu, monggo.
1: Nggih, terima kasih, Ibu. Pengawetan makanan itu sebenarnya kita mau memakan makanan tersebut nanti gitu loh, Ibu. Okay. Nah, pada prinsipnya seperti itu. Pengawetan makanan itu adalah kita mengkondisikan makanan itu pada posisi atau pada kondisi seperti setelah dimasak. Nah, bisa kita makan setelah beberapa hari, beberapa minggu ataupun beberapa bulan tanpa terjadi perubahan kualitas dari makanan tersebut, gitu Ibu.
0: Oke, berkaitan dengan pengawetan kadangkala kan pengawetan itu ada proses-prosesnya, nggih. Tidak hanya asal kita duwe makanan kadangkala wis ben ini. Karena kalau sudah tahu, sudah paham tentang bagaimana pengawetan, cenderung kita lebih hati-hati.
1: Betul.
0: Kaitan mengawetkan makanan. Tadi disampaikan tentang itu. Terus proses dari pengawetan sendiri seperti apa itu, Pak Dedi?
1: Proses pengawetan makanan itu sebenarnya banyak Ibu. Kalau orang tua kita zaman dulu itu ada yang prosesnya dikasih garam. Itu juga proses pengawetan juga. Kemudian ada juga proses dikasih asap. Misalkan perdaging-dagingan kayak ikan-ikan itu juga proses pengasapan juga.
0: Oh, itu termasuk proses pengawetan ya?
1: Iya. Kemudian ada juga yang mungkin ini ada teknologinya ya. Dan ini juga tanpa menggunakan bahan kimia, proses menggunakan panas.
0: Proses menggunakan panas itu
1: juga. Jadinya produk tersebut atau makanan tersebut dipanaskan. Misalkan di rumah kita punya alat-alat seperti presto, bisa kita menggunakan itu untuk pengawetan makanan. Tapi dengan catatan, misalkan makanan tersebut diwadahi dulu dalam suatu kemasan, misalkan dalam wadah bahasa kerennya itu poch ya.
0: Poch
1: gitu. atau dalam poch lah gitu. Uh-huh. Yang itu nanti dimasukkan ke dalam poch, kemudian ditutup kuat, kemudian kita masukkan ke presto. Itu sederhananya seperti itu. Kemudian dimasak di presto, itu makanan tersebut itu bisa awet sampai ya satu bulan bisa. Satu atau dua bulan. Nah, kalau misalkan kemasannya itu tidak ada perubahan gitu, itu bisa sampai satu tahun gitu.
0: Selain itu ada lagi?
1: Ada lagi misalkan kalau yang biasa ya, dan ini yang kita hindari ya, itu penambahan bahan-bahan kimia gitu.
0: Itu yang kita hindari. Diawetkan tapi ditambahi bahan kimia.
1: Betul, yang biasanya yang menjadi informasi di TV, di televisi itu kan penambahan formalin, boraks, betul.
0: Itu termasuk bahan-bahan tambahan itu.
1: Iya, betul.
0: Yang berbahaya.
1: Nah, yang kita menyarankan untuk menghindari itu, bisa menggunakan seperti tadi proses pengawetan menggunakan garam, menggunakan pengasapan
0: gitu
1: atau
0: ya.
1: Enggak ya seperti tadi pakai proses panas gitu.
0: Proses panas
1: gitu ya, betul.
0: Kalau misalnya kalau di frozen itu masuk pengawetan enggak itu?
1: Betul, itu juga proses proses pengawetan tapi dengan suhu yang rendah gitu.
0: Oh gitu, ada yang dengan panas, ada dengan suhu yang rendah, itu yang di frozen.
1: Betul.
0: Itu ya.
1: Betul. Okay. Nah, sedikit informasi ya Ibu ya. Hmm. Kenapa ada perbedaan suhu atau perbedaan kondisi ya? Nah, sebenarnya yang membuat masakan itu menjadi cepat basi, cepat busuk itu kan karena ada ada sejenis hewan atau mikroba lah bahasa kerennya.
0: Oh,
1: ya.
0: Gitu.
1: Ada kumannya di yang bisa masuk ke dalam makanan tersebut. Nah, kenapa kita menggunakan panas atau suhu yang tinggi itu supaya kuman-kuman tersebut itu jumlahnya berkurang.
0: Gitu.
1: Di dalam makanan tersebut. Kalau kita mau mengatakan itu sampai mati semua sih tidak mungkin.
0: Oh,
1: ya.
0: Iya.
1: Tapi paling tidak itu dia kondisinya itu sudah berkurang. Terus yang kedua, kenapa kita menggunakan suhu dingin tadi? Itu kan itu untuk istilah itu menginaktivasi atau bahasa sederhananya itu apa? Dia menjadi tidak bisa bertumbuh gitu.
0: Oh,
1: pada kondisi
0: gitu.
1: Dingin. Jadinya misalkan daging nih kita masukkan dalam kulkas, belum bisa jadi
0: di freezer gitu ya.
1: Betul, di daging tersebut itu bisa nempel-nempel kuman-kuman itu supaya kuman-kuman itu tidak tumbuh, tidak beranak pinak dalam daging kita. Kita masukkan dalam freezer, kita bekukan gitu.
0: Oh,
1: dia
0: gitu.
1: dia tidak akan berkembang biak di situ.
0: Okay.
1: Gitu.
0: Berkaitan dengan makanan, bahan makanan atau makanannya gitu yang diawetkan. Yeah. Itu makanan-makanan apa saja sih yang ideal itu bisa diawetkan?
1: Sebenarnya semua jenis makanan, karena pada hakikatnya manusia itu kan berusaha untuk senang kepada sesuatu. Misalkan dia senang makanan ini. Contohnya ini saja ada contoh satu ya. Ada keluarga di Padang. Itu anaknya itu pergi merantau ke daerah Jakarta gitu.
0: Oh, gitu.
1: Nah, anaknya ini seneng sekali sama rendang. Nah, akhirnya hampir setiap bulan dia dikirimi rendang. Nah,
0: gitu.
1: Tapi pada kenyataannya rendangnya ini sampai di mana tuh di Jakarta sudah ada perubahan, sudah mulai busuk, sudah mulai gini.
0: Oh,
1: akhirnya
0: gitu.
1: Kan
0: mencari cara
1: untuk
0: bagaimana itu tetap awet.
1: Betul.
0: Gitu, dan enak juga dikonsumsi.
1: Betul.
0: Begitu.
1: Nah, akhirnya dia dengan cara mungkin dia cari-cari informasi, ketemulah dengan proses panas tadi.
0: Oh.
1: Nah, setelah itu rendangnya sampai di Jakarta bagus, dimakan sama teman-temannya juga enak. Akhirnya dari itu ide itu menjadi besar. Sekarang si anak ini sudah punya perusahaan besar yang tentang mengenai rendang yang sudah bisa diekspor ke luar negeri gitu.
0: Oke, berarti dari proses pengawetan makanan itu juga harus kita lihat begitu ya.
1: Yeah.
0: Mungkin di awal sebagai ibu rumah tangga gitu kan, kadangkala misalnya berkaitan tentang rendang itu tadi.
1: Yeah.
0: Sampai awalnya busuk, tapi bagaimana caranya, mungkin searching atau tanya-tanya dan sebagainya, belajar dan referensi-referensi dari mana. Akhirnya bisa membuktikan bahwa membuat rendang itu tidak merubah rasa juga,
1: tidak
0: walaupun
1: rasa.
0: Dikirim misalnya 2 hari nih pengirimannya,
1: hari, ya.
0: Itu aman saja. Begitu. Terus kaitan pengawetan tadi, bahan-bahan baku makanan-makanan itu semua bisa diawetkan.
1: Semua bisa diawetkan.
0: Nah, tapi proses dari pengawetan tadi ada beberapa
1: berbeda.
0: Alternatif, ada perbedaannya alternatif. Terus dari pengawetan itu sendiri, apakah dikatakan berhasil nih diawetkan itu, pengawetan ini dikatakan berhasil, itu kalau tetap tidak berubah rasa, tidak berubah warna, atau bagaimana ini?
1: Betul.
0: Kalau dikatakan, oh ini berhasil nih pengawetan, proses pengawetannya.
1: Tadi kan pada dasarnya pengawetan itu kan makanan yang kita akan makan atau konsumsi nanti gitu. Nantinya kapan ya? Bisa berbulan, bertahun. Nah, pada saat kita konsumsi, katakanlah setelah 6 bulan, begitu kita buka dari kemasannya, oh ternyata dia tidak ada perubahan bau, tidak ada perubahan tekstur, warna. Oh, berarti makanan tersebut sukses diawetkan oleh proses yang yang kita kerjakan sebelum pada saat dimasak kemudian diawetkan gitu.
0: Oh, seperti itu.
1: Jadinya intinya itu produk tersebut tidak ada perubahan ketika kita akan mengkonsumsi. Nah, gitu. Tapi jadi catatan, pengawetan-pengawetan itu juga ada batasnya, Ibu.
0: Oh gitu, ada waktunya, ada masanya, ada.
1: Betul, ininya. Jadinya jadinya kemampuan dari proses pengawetan kita atau cara pengawetan kita itu juga ada batas limitasinya. Tadi seperti yang saya sampaikan, kita mengawetkan itu kan menurunkan atau mengurangi kadar kuman atau mikroorganisme di makanan tersebut.
0: Yeah.
1: Nah, ketika prosesnya itu sudah mencapai tahap optimum, nanti organisme tadi itu dia akan berkembang biak lagi. Oh, makanya gitu. Kalau di produk-produk itu ada istilahnya kadaluarsa,
0: expired.
1: Nah, begitu. Jadinya itu itulah batasan makanan itu terawetkan.
0: Oh gitu,
1: gitu.
0: Tapi lebih aman ya. Kadang-kadang kan misalnya saya beli nih di warung-warung begitu, ini expired ataupun kadaluarsa bulan, misalnya bulan Januari 2020 misalnya. Loh, ini bulan Januari 2020 atau di tahun itu kita melihat dan di bulan itu, apakah itu sebenarnya masih aman karena belum berubah hari, atau kita baiknya waspada?
1: Sebaiknya waspada, Ibu. Karena kan begitu
0: sudah bulannya
1: betul,
0: sudah masuk gitu ya.
1: Betul,
0: walaupun di situ tidak tertera tanggal.
1: Betul, betul. Oh, begitu masuk bulan Januari katakanlah gitu atau di atau itu kita sebaiknya menghindari. Karena
0: misalnya
1: kan
0: misalnya di bulan Desember atau kita sudah masuk di bulan Januari dan di situ sudah tertera Januari, ya jangan, udahlah.
1: Betul.
0: Udahlah gitu, berarti ini kita waspada gitu ya.
1: Betul, karena tadi saya sampaikan kuman-kuman yang ada yang penyebab dari kebusukan makan itu ada namanya ya, namanya keren sekali, Clostridium botulinum namanya itu. Nah, itu ketika dia tumbuh dia akan membentuk spora. Nah, sporanya itu nanti akan menghasilkan suatu senyawa toksik, senyawa racun namanya botulin. Nah, itu bisa menyerang saraf-saraf kita.
0: Oh,
1: nah, itu makanya begitu sudah memasuki masa expired, lebih-lebih itu sudah expired, sebaiknya dihindari. Karena kan untuk kesehatan kita ya, Ibu ya.
0: Walaupun itu cuma bulan aja tidak menunjukkan tanggal, tapi di tahunnya yang sama, bulannya itu kok ini pas tanggal itu, apa pas bulan itu di tahun yang sama ini nih, baiknya kita hindarkan.
1: Nah, dan satu lagi, Bu, misalkan untuk produk yang punya masa simpan pendek, katakan contohnya seperti roti. Roti-roti kan biasanya
0: tiga hari.
1: Tapi ketika baru satu hari atau misalkan masih agak lama, tetapi di roti itu sudah ada spora-spora atau bentuknya berwarna hitam atau apa, sebaiknya dihindari.
0: Oh gitu
1: ya,
0: walaupun ini belum saatnya loh, masih 3 hari lagi.
1: Betul.
0: Berarti kok ini sudah muncul spora itu,
1: itu berbahaya sekali
0: ya,
1: itu.
0: Udah, gak usah dimakan.
1: Betul.
0: Tapi misalnya kita ambilin, kadang-kala nek wong Jawa kita jumput-jumputi aja atau diiris misalnya. Itu tetap bahaya gak itu? Karena masih masuk ke dalam struktur.
1: Sebaiknya dihindari atau gak perlu proses selanjutnya. Biasanya kan kalau ibu-ibu kita kan dipanaskan lah, dipanggang
0: lagi, coba kayak gitu. Itu lebih baik dihindarkan.
1: Iya, lebih baik dihindarkan.
0: Terus berkaitan tadi, kaitan pengawetan itu bahan bakunya, makanannya ya. Terus ini, kemasannya, alatnya mungkin. Itu apa yang perlu diperhatikan juga? Kadang-kadang kan pengawetan, misalkan sekarang banyak nih, tadi misalnya rendang dikasihkan di kaleng misalnya. Atau kalau enggak di plastik yang di apa vakum kayak gitu misalnya. Itu yang paling kita istilahnya rekomendasi, pilih yang seperti apa. Misalnya kemasan yang seperti apa. Kalau misalnya dengan plastik atau di vakum, model-model vakum gitu, yang harus seperti apa? Oh, ini aman nih, saya beli misalnya kayak gitu. Apa yang diperhatikan?
1: Kalau untuk kemasan, itu yang paling lazim digunakan itu, yang dan paling aman itu adalah bahan dari pouch. Pouch itu dia lebih murah. Nah, pouch dari aluminium foil itu di pasaran itu murah. Cuma nanti pada saat ditutup atau itu harus divakum. Itu yang pertama, pouch. Kemudian juga menggunakan kaleng. Kaleng mungkin sedikit lebih mahal ya, Ibu ya. Dan butuh alat lagi untuk proses penutupan kalengnya. Nah, tapi kalau kaleng kan dia lebih kokoh gitu, Ibu. Jadinya ketika ada benturan atau misalkan kena benda tajam, itu tidak mudah untuk sobek. Atau tidak mudah benda lain masuk ke dalam makanan kita. Terus satu lagi mungkin yang lebih murah lagi ya plastik, bisa juga plastik. Tapi dengan catatan tadi, dengan catatan plastik tersebut bebas dari kandungan BPA itu.
0: Oh,
1: ya gitu. Karena itu kan BPA itu bisa menyebabkan kanker di badan gitu.
0: Oke, berarti perlu benar-benar diperhatikan juga ini ya, jangan asal ini ya.
1: Betul.
0: Pemilihan seperti itu. Kadangkala ini juga kalau kita beli di warung-warung atau di supermarket atau di minimarket kayak gitu kan, misalnya udah pengawetan gitu, kan ada yang kaleng misalnya, ada yang lekuk kayak gitu. Itu juga pengaruh juga ya.
1: Betul, berarti kalau kaleng itu sudah melekuk, itu kemungkinannya banyak. Pertama, kemungkinannya itu bisa jadi karena pada saat proses pengawetannya, kemudian proses antar muat, ya, bongkar muat gitu ya.
0: Mungkin jatuh.
1: Nah, itu yang ketika melekuk, berarti kan ada indikasi bahwa benda asing bisa masuk ke dalam makanan kita.
0: Oh gitu, nah, jadi perlu diperhatikan. Jadi jangan asal misalnya kalau kita beli, oh ini nggak apa-apa ini ditekuk gini, mau datangnya juga kayak gitu. Mendingan kita hindari juga.
1: Mendingan hindari. Ya. Kita lebih harus waspada terhadap, karena itu kan yang masuk ke dalam tubuh kita gitu.
0: Iya. Oke, berkaitan tentang kaitan proses pengawetan begitu ya.

0: Inje, seterusnya budaya, semoga kita lajengaken malih wawan Rembag kula Titik Renggani kalian Bapak Dedi Husnul Rofiq SST Magister Engineering saking Perhimpunan Peneliti Indonesia lan ugi BRIN Badan Riset Inovasi Nasional babagan proses pengawetan makanan. Ya, sebagai peneliti ini Pak Dedi, otomatis harus ada yang perlu disampaikan kaitan proses pengawetan yang perlu diwaspadai. Kadangkala masyarakat itu lena, Pak.
1: Betul, betul ya, Ibu.
0: Kadangkala lena, kadangkala gampang ke lah.
1: Betul.
0: Wah, popo, eman-eman kadangkala.
1: Dokter banyak.
0: Kadangkala seperti lo, stoknya banyak, eman-eman kayak gitu. Dan sebagai peneliti karena otomatis meneliti sesuatu hal kaitan proses pengawetan makanan dan ini harus disampaikan, diinformasikan ke masyarakat, diedukasikan ke masyarakat biar masyarakat itu juga tahu. Ini apa saja Pak ini yang harus disampaikan?
1: Yeah, yang pertama tadi itu kita harus bijak. Kita harus bijak dalam memilih makanan tadi tersebut. Nah, kalau misalkan seperti tadi kemasannya sudah ada kerusakan, itu sebaiknya dihindari. Toh juga kalau misalkan tiba-tiba kita mendapatkan produk tiba-tiba dia sudah kembung itu atau berubah warna ada, itu harus dihindari itu. Jadinya sebenarnya pengawetan ini konsumsi kita di masa akan datang. Tetapi di satu sisi ini juga menjadi suatu, bisa menjadi suatu ladang usaha, Ibu. Misalkan kita punya di dalam, misalkan di dalam internal keluarga kita ada sesuatu masakan yang unik, katakanlah gitu. Nah, mungkin orang lain ketika mencoba, wah enak gitu. Nah, bisa kita menggunakan teknologi pengawetan ini untuk memasarkan atau menjadi usaha kita gitu. Jadinya sebagai misalkan kita punya makanan simbok kita katakanlah gitu ya, mungkin wah enak ini menurut kita nih, wah terus kita berpikir wah ini bisa jadi ladang cuan ya, ya udah kita coba-coba kemudian kita bisa ekspansikan dengan cara proses pengawetan gitu. Karena produk-produk yang seperti gudeg, kemudian rendang tadi, kemudian ada kari ayam dan segala macam itu berawal dari apa? Dari keluarga, kemudian belajar mengawetkan, kemudian setelah itu mendapatkan metode pengawetan yang bagus, yang tepat, akhirnya bisa ekspansi. Itu menjadi ladang usaha.
0: Berarti berkaitan proses pengawetan itu kita memperhatikan selain dari proses pengawetannya, tapi bagaimana produk yang dihasilkan itu tetap layak dikonsumsi.
1: Betul Ibu, itu juga paling penting ya.
0: Layak dikonsumsi, tidak berubah warna, tidak berubah rasa.
1: Ya.
0: Seperti itu dan itu perlu waspada juga berkaitan tentang ciri-ciri dari produk-produk yang diolah atau diawetkan itu aman dikonsumsi, itu perlu diperhatikan dari sisi kemasan dan lain sebagainya.
1: Iya,
0: gitu,
1: iya, iya.
0: Pak Dedi, terima kasih sekali waktunya,
1: sharingnya
0: untuk malam hari ini. Semoga banyak manfaatnya.
1: Amin.
0: Inji seterusnya budaya cekap semanten atur giaran bangun desa wonten ing wektal menika. Mugi-mugi saged murakapi kagem kula lan panjenengan. Ing wusana sugeng pepisahan, mugi kita saged pinanggih malih wonten ing giaran bangun desa candhakipun. Nuwun.

Ingkang kabiyarsa menika giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

0: sering niki terkait kali semangatipun Taman Sesaji mengamankan tentang konsep-konsep hidup, terutama daur hidup, mulai dari sangkan paran Mas Kumambang ngantos tumugi pucung menika. Proses hidup ngeten niku kan Taman Sesaji punya semangat untuk harapannya generasi-generasi berikutnya itu dapat memaknai, mulai dengan sedikit abstraksi, dengan konsep-konsep kampanye kebudayaan yang sifatnya ya model kekinian tapi jati diri. Tentang kebudayaan menika ampun kesuben bahwa kita itu awak edil menika kagungan piandel-andel nggih sak menika jenenge kawruh sejati, laku ning guru sejati menika lantaran mocopat menika. Ten mungkin nggih iki sedikit mungkin nggih sekedhik terkait kalih niku terkait konsep kenapa Taman Sesaji menika dipun sak menika nembe ajeng gencar-gencare untuk kita melaksanakan, mungkin karena gemburan-gemburan napa nggih situasi digital sing kados mengeten menika kadang lupa, kadang kesupen bahwa kita niku tiang Jawi adab trapsilo nggih kurang dan sebagainya menika sing menjadi niki terketuk kali teman-teman Taman Sesaji untuk gegayutan menika kan nanti siklus hidup sing mboten saged dilepas. Enggak mungkin dereng dangu nggih wonten kejadian akhir Agustus menika sangat miris Jogja sing ngeten nika. Aduh, marai sedih. Niki kepripun niki wong yojo kados ngeten kan ngangge niki sing menjadi concern Taman Sesaji. Terakhir kita niku kan jalan saking tugu ngantos tugi titik nol.
1: Nggih.
0: Topo bisu sing mimpin Pak Ketua Mas Eko Hen diikuti oleh teman-teman. Kita mboten butuh pengakuan apapun, kita enggak butuh pengakuan apapun, tapi dalam sebuah ini murab sariro batin niku sing kedah dipun ngim kita awet nika. Aduh, marai sedih. Niki kepripun niki wong yojo batin niku sing kedah dipun ngim kita awet dunia nggih mek sagete ngoten niku
1: nggih
0: ngoten wong nek dibanding nggih secara perbandingan wonten antarane digempur kali bahasane kali pertahanan kita itu enggak ada apa-apanya. Makanya ingin dalam hal menika kita butuh dukungan dari masyarakat luas, pemerintah dan sebagainya, semua lapisan masyarakat niku kita butuh. Kita di luar konteks yang mana apapun bahwa konsep ini kita melalui ini terutama yang Jawi ngoten. Ngoten Pak Sukiman kisah teringin nyuwun ngapun
1: Inggih matur nuwun sampun sawetawis paringan daran minangka murwakani bawaraos wonten ing dalu menika nggih. Kanyata kula wau sampun pun andharaken ngekait kalian tembang-tembang mocopan dengan bilangan ibu punya 11 kalau mau nye ini raket sangat kalian menopo lu mampai gesang menungso sangkan paran menikah nye Ki Supriyati ini ganti menikah semoga wangi kulobika dimateng Sutresno Budoyo hingga kepareng nyawiji wonten pamundut pesan wonten pangantikan pemanggi lumantar telepon sakit wonten ingkang sal sekawan 0333 ugi saged lumantar WhatsApp program 4 08 gangsal 01 sekawan 06.

0: Monggo sugeng dalu pendopo.
1: Dalu pendopo.
0: Sugeng dalu Pak, monggo Pak. Pak Darsono wonten ing Pindul Gunung Kidul, monggo Pak.
1: Matur nuwun. Wonten ing tema dalu menika kula nyurak utawi ngrasaken menika. Kaya sangat.
0: Nggih.
1: Tetep to memek. Namung ingkang dados akenan yang mana mekaten sebetulnya ini pun mengaplikasikan mengerti tangga budaya perkembangan larasan perkembangan ini pun pemuda atau muda mudi utawi aneman utawi generasi muda ini kok mekaten boleh ini pun gak ada harapan pengajeng-ajeng yang sama ke sakit pesu dalam arti memetipun ibu saling yang menanggih wonten ing menika
0: nggih
1: sakit penuntani hebat sangat kudu mekaten kemudian
0: ngaten nggih matur nuwun Pak Darsono ingkang lenggah wonten ing Pindul Gunung Kidul nggih mila menawipun pidang taken sak keplasar ngaten ketinggalipun kok rumit sangat ngaten ya. Nggih, terus pundi menika cara supados lari-lari wirane mliginipun menika sampun sami memahami tembungipun saged menampi perkawis-perkawis ing ngaten menika. Terus pundi? Monggo Ki Supriyadi menapa Kidoro Klenteng monggo nderek.
2: Ijin mungkin sedikit ajeng sekedhik.
0: Nggih.
2: Mungkin sedikit ajeng program-program TSN Taman Sesaji Nusantara menika ajeng mencoba untuk mengkampanyekan konsep-konsep itu. Saderengipun dalam kerjasama oleh beberapa musik yang sifatnya modern
0: mesin
2: mengembawakan lagu-lagu tentang dandang gulong, gatro dan sebagainya sing harapannya bisa diserap kalian yang Miranem generasi berikutnya entah Z entah X entah yang milenial dan seterusnya. Nah kemudian kita juga mencoba kalian untuk bekerja sama dengan per dusun dengan konsep-konsep tradisi memetri wedaran. Nah kados Pak Supri menika Ki Supri menika pun mulai saking wedaran basic huruf Jawi sing pun lewat kemudian diikuti melek kebudayaan-kebudayaan Karawitan kemudian tentang adab trapsilo menika niku nggih penting konsep-konsep menika misalnya sederhana Laden.
0: Nggih.
2: Ngladosi tamu wonten ing pahargyan menika niku nggih wonten sanepane kathah.
0: Nggih.
2: Sal pelajaran kula. Ana tembung jenenge kesrimpet jarik kesandung gelung ngawasane. Halal wonten menika niku kan kadose tiang-tiang wiranem niku kan mungkin dianggep itu kuno.
0: Padahal
2: nek di pun raosaken saestu wah jeru banget ya adab peradab trapsilo kalih tiang sepah kalih tiang sesama mawon niku nggih tebih niki nggih sanggih mesti menjadi keprihatinan kita sedanten nggih
0: nggih
2: niku sing mungkin Taman Saji niku siap memfasilitasi ngoten misale mengke wonten satu bentuk dusun sing nyuwun atau desa kalurahan niku lewat kalurahan budaya dados ke satu program jenenge ada tradisi niku kan bagiane nek
0: klentu
2: nggih lan niku mengke pun wonten jenenge konsep sesaji sing bener tur bener nah ngoten niku niki banyak ahli-ahli yang konsen ke bidangnya ngoten menika. Harapannya mungkin masyarakat nggih saged merespon, bisa menghubungi Taman Saji Nusantara menika. Kita pun mulai keceking nopo to saja nih kok ngaku kembang kok dianggap ngeten, kok ngaku nopo niku menyan kok dianggap ngeten sebenarnya nggih. Nek diterangke secara detail nggih. Tur nggih kudu diterangke sebenarnya. Mboten tenken acara menika mungkin saged menghubungi langsung.
0: Ngeten.
2: Nggih.
0: Pak Supriyadi, mari nambah monggo.
3: Nggih. Terus akhir-akhir menika nilailah panjenengan piyambak nggih dalang pilih mangertos. Menika babagan Rama Tambak menika.
0: Nggih.
3: Kula menika napa nggadahi pemanggih nek Rama Tambak menika saking tafsir kula piyambak menika.
0: Nggih.
3: Rama Tambak menika kados pundi para wanara-wanara menika menika saged nyebrang dhateng Ngalengka Diraja menika panci kedah segoro menika kedah dipun tambak. Janipun menapa to sing ingkang kedah dipun tambaki menika? Awit menapa wonten ing kawontenan sak menika, menika ingkang pilah menika. Lari-lari sak menika, lari-lari aneh menika sami gegulang namung babakan akal ingkang rasional kemawon.
0: Nggih.
3: Menapa-menapa menika kedah dipun logika, ora masuk akal lajeng mboten saged dipun tampi. Kamangka kathah sanget babakan kawruh-kawruh khususipun kawruh kejawen menika ingkang estunipun mboten namung ngandelaken babakan akal kemawon. Pramila saking menika babakan raos menika estu kedah dipun gulang. Lalari rale anem ingkang dereng saged dumugi wonten ing mriku panci kedah wonten ingkang nambahi. Tegesipun supadosipun saged sambung antawisipun Poncowati kalian Ngalengka Diraja inggih menika babakan pikir kalian raos menika. Pramila Kanjeng Sunan Kalijaga rumiyin rikala mbangun masjid Demak menika menika sanesipun menika mawi napa kayu jati wuto malah namung mawi tatal-tatal ingkang dipun kempalaken. Tegesipun menapa menika menawi kita terjemahaken gustipun lare-are anem sak menika menika kathahipun ingkang dipun gegulang menika kawruh-kawruh sempalan. Tegesipun wonten ing napa menika akademi kemawon nggih fakultas-fakultas pengetahuan ingkang wonten.
0: Nggih.
3: Monggo naminipun universitas. Jadi pun universitas menika kan kedahipun universum tegese totalitas dalam hal segala keilmuan. Ananging kenyataan wilih antawisipun ilmu setunggalan setunggalipun menika pilah-pilah ngeten
0: niku. Ngeten niki.
3: Pramila babakan rasa utawi raos menika ingkang saged menyatukan. Mbok pilih mangkaten
0: sarujuk nggih. Raos mila kedah dipun uti nggih lan dipun kupiyo amrih saged menapa kadewasan menika nggih. Nggih, salajengipun monggo. Halo, sugeng dalu.
4: Pendopo, Pak Sukiman, Bapak-bapak narasumber.
0: Monggo, monggo.
4: Ning saking Wonosari.
0: Monggo, Pak Pening.
4: Jumatun nuwun acara menika tema menika direk remen nggih kula selaku nggih tiyang Jawi yang kebetulan juga ingin terus memahami akan budaya Jawa yang memang ati luhung gitu terus tema menika kalau dilandasi dari nopo Mas Kumambang Micil Kinanti ngantos nopo Gambuh Durmo karo pucungnya mila tembang-tembang menika monggo sami-sami terus digencarkan anginipun menyadarkan memahamkan ya Pak ya, terhadap warga kita sendiri bahkan warga lain yang memang ada ketertarikan dan energi untuk mengetahui tentang bagaimana diluhungnya apa konsep filsafat Jawa melalui tembang-tembang itu nggih. Ajeng ngaten Pak menika sangat salut monggo terus sami-sami diluberkan disadarkan dipahamkan pada generasi-generasi yang sampai maka ingatan Pak, kita kembalinya kejayaan Nusantara itu suatu saat kita akan terontong-terontongnya akan bisa ketawis ya Pak ya. Yeah. Karena misalnya simfoni adiluhung apa mereka spiritual kosmos kosmis spiritual Jawa itu sangat-sangat indah dan dulu sebelum agama-agama yang masuk itu sangat terasa sekali ya. Spiritualis Jawa ini sangat terasa. Nah, sekarang kita mulai lagi sering-sering mendengar, sering menikmati tentang apa memperkenalkan, membudayakan dan memahamkan tentang Jawa itu sendiri, biar banyak yang bisa, banyak yang paham. Ya mudah-mudahan acara-acara seperti ini lebih giat, lebih bermanfaat, dan lebih berdaya guna, baik dari aspek budaya maupun aspek ketentraman hidup itu sendiri, sesuai dengan konsep memayu mahayuning bawono. Jadi kalau kita berawal dari micil, dari Mas Kumabang, itu jagat kecil kita, kita bisa memahami, mencintai jagat kecil kita, yang kita berada di jagat besar, menjaga keselarasan, keseimbangan, dan keindahan hidup sendiri. Mudah-mudahan budaya Jawa terus menggema di bumi Nusantara. Nuwun, salam budaya.
0: Lestari budaya. Matur nuwun Pak Wening, lenggah wonten ing Wonosari, Gunung Kidul. Menawi wonten tanggapan monggo Pak Supriyadi utawi Ndara Klenteng monggo.
3: Nggih. Nggih, monggo ngaturaken. Nggih. Menawi rumiyin nggih para leluhur kita menika sampun tepang babakan ini menika Trimino.
0: Trimino
3: nggih, Trimino. Napa menika nggih? Habluminallah, habluminanas, hablumin alam.
0: Ngaten.
3: Menika cara-cara sak menika menawi rumiyin nggih Trihita Karana ngaten menika. Dados napa menika menawi wonten ing manuskrip-manuskrip menika dipun sebataken ing menika napa menika iwak telu sirah satunggal. Menika estunipun babakan bagaimana manusia mengenal Tuhan, bagaimana manusia berhubungan dengan alam, dan bagaimana manusia itu berhubungan dengan sesama makhluk di alam ini.
0: Seperti itu.
3: Lah menika sak menika sampun napa nggih pilah mboten wonten ketersambungan antawis tiga-tiga menipun menika. Nah, kamangka menapa menika babakan menika amargi menapa nggih saking kuwatipun mainstream, saking kebudayaan barat ingkang rikala semanten menika lajeng ibaratipun ombak menika sampun nggulung wonten ing peradaban Nusantara menika kanthi sanepanipun nggih menika dayoe teko, gelarno kloso, klosone bedah, dan lain sebagainya menika. Terus menapa menika anam-anaman utawi anyam-anyaman kebudayaan Nusantara menika dipun bedah kalian monco ingkang lajeng mainstreamipun inggih menika rasionalisme. Napa menapa menika menawi mboten rasional, mboten logis. Lari-larine ngaten tak menika kalau ngaten menika. Wah, ora masuk akal. Nah, ngaten menika. Lah menika lajeng napa menika peradaban Nusantara menika lajeng tercabik-cabik. Lah tugas kita kados wonten ing Taman Sesaji menika mengembalikan nilai-nilai yang sudah hilang, kebudayaan yang sudah hilang. Kados dene menawi kita menika performen menika nggih menika menggabungkan antara berbagai macam hal. Kados Mas Hen umpamipun ketua Taman Sesaji menika spesifikasi dalam bidang mantra dan sesaji. Lajeng kadang piyambak ipun menika ngajak kulo, ayo Mas ditembangi, ngata menika kulo lajeng kapureh ngidung, ayo Mas mantra-mantra kidung, ngata menika. Terus kidung niku maknane pun ya iki donga, jenenge iki donga mesti ana panuwunan-panuwunan, babagan karahayon lan sanes-sanesipun tentunipun, ngata menika. Lajeng menika saged dipun kemas kanthi wontenipun teatrikal-teatrikal, saengga napa men maca pat ki ora ngono-ngono wae, digawe teatrikal, digawe tarian, digawe kombinasi kalih menapa kemawon menika janipun saged. Nah, menika pramila saking menika kangge narik napa menika kanca-kanca ingkang tasih wirane menika lajeng ayo digawe seperti apa sing membuat itu menjadi menarik. Kadang dipun damel film, kadang dipun damel nggih mawarni-warni.
0: Nggih.
3: Kabeh pilih ngeten rumiyin.
0: Nggih, nuwun sewu wonten ing rawuh. Monggo sugeng dalu pendopo. Sugeng dalu Ibu, nuwun sewu menika saking
5: Brayut Bukir Sari.
0: Ibu Umi ya. Ibu Umi Brayut Bukir Sari Cangkringan. Monggo Ibu.
5: Menawi kula menika kados pundi saketipun faham dumateng sangkan paraning dumadi ingkang dipun jlentrehaken macapat menika wiwitanipun nggih kedah sami faham utawi tepang kalian basa Jawi. Menika awit basa Jawi menika lak kebak sanepa pasemon boten blak-blakan.
0: Ngeten.
5: Yen sak menika, menika piwucal-piwucal menika rak mawi dalil. Nuwun sewu. Upaminipun saking sak tunggiling nggih saking agami menika rak yen wewarah menika namung dosa. Salah bener laten boten mawi ning menawi jawi rak mawi raos mawi geteripun manah dados yen maringi preso menika mawi raos dados lare-lare menika saged mikir ngaten nah menika sakan sangkan paraning gumati dut maca pat menika saking Mas Kumambang Mijil Kati Kinanti Sinom Asmono Ndoro sak lajengipun dumugi pucuk menika rak angel menika anggenipun pahami yen yen mboten saged basa Jawa pramila nggih menika kula namung saged usul kados pundi yen basa Jawa menika rumiyin ingkang dipun tengenaken supados saged pahami babagan maca pat ingkang kebak wawarah menika wau
0: matur nuwun nggih matur nuwun Ibu Umi wonten ing Berayut cangkringan nggih basa dipun tengenaken langkung rumiyin. Terus pundi menika Mas? Priati utawi Ndara Klenteng.
3: Nggih. Menawi kula nggih matuk-matuk kemawon nggih. Nanging nggih anapa nggih wonten ing pundi-pundi menika saged kemawon menawi tiyang Jawi menika menapa kemawon menika rak saged kangge sarana kangge lumampahipun sepatesipun kita menika kenal sangkan paraning dumadi
0: tapi
3: kalau rumiyin menika para leluhur kita menika ngenalaken babagan Hastabrata. Hastabrata menika Hastabrata tumrap pemimpin wonten nanging ugi Hastabrata tumrap kawula menika nggih wonten. Umaminipun iki menika babagan sandang pangan papan, sastra lawan gending, lajeng wonten payudan, lajeng wonten napa menika ugi babakan kukilo lansani-sanisipun menika menika ugi lanugi payudan menika atas wonten Hastabrata lah ginanipun apa kangge sinau babakan kawruh menika umaminipun babakan napa menika babakan pangan umaminipun rak menika wonten tata buga nah wonten ing tata buga umaminipun dilatih caranipun napa ndamel ambeng utawi ndamel napa menika gunungan menika lajeng kasebat napa menika inggih menika kayon nek cara wayang menika rak kayon gunungan utawi napa menika napa
2: tancapkan
3: nggih kados gunungan to nggih menika menika menika napa dipun arani napa menika ingkang tumpeng tumpeng menika tumuju ing pengerek pangeran ngaten menika lajeng maknanipun nggih tumuju dalan lempeng ngaten menika umaminipun menika menawi wonten ing tata basa menika wonten panglegenan panglegenan menika dipun legenaken nek pancen wong e urung paham ya pancen kudu di legenaken
0: tambah cetok ngaten
3: nggih sing lajeng menika sampunipun napa menika panglegenan menawi ingkang langkung inggil menika mangke naminipun panjarwan dipun jarwaaken dipun jlentrehaken lajeng mangke menawi ingkang lungit malih menika dipun damel paribasan ngaten menika mangke inggil malih mangke wonten pralambang wonten pralambita ngaten menika lajeng wonten pasemon-pasemon ngaten menika ingkang paling inggil kiambak nggih lelungidan dados sedaya menika nggih termasuk kados basa wau nggih basa Namaka ana basa Krama Madya ana basa Krama inggih lan sanes-sanesipun menika ugi tentunipun nggih kangge nglatih awit ingkang paling dasar ngantos dumugi ingkang sifatipun palungidan kula wau pilih menika nanging nggih napa nggih saged mawi merapa kemawon ingkang napa menekuni babakan payudan sinau babakan pusaka-pusaka jimat lan sanes-sanesipun nggih saged. Sinau babakan sandangan oh, iki kok ana wahyu tumurun ana bathik ngene ana bathik ngene menika sedaya mengkupi wucal-wucal estunipun.
0: Nggih nggih. Pilih ngeten. Nah menika ingkang kedadipun menapa cetaken lah. Nggih nggih. Salah sithik nggih monggo
2: nyambung kalian babakan terkait kali Jawi ngoten menika. Taman Saji nika nggih wonten nika Taman Aksara nika nika
0: sale. Nggih.
2: Ajeng napaun bergabung untuk sinau bareng-bareng terkait Jawi, basa Jawi.
0: Nggih.
2: Sengkalan dan sapiturupipun nika wonten nika. Mengke wonten ten nggih media sosial. Lanjut acaranipun nggih setiap minggu.
0: Nyata
2: asar menika.
0: Nggih, nggih.
2: Niku nggih wonten Bu belajar tentang kawruh Jawi.
0: Nggih.
2: Ning aksara. Karena aksara menika waduh nek diterangke nggih. Kula merinding.
0: Aksara
2: kok menika wis istimewa. Waduh luwung saestu, saestu.
0: Nggih. Iji, matur nuwun menika kalau wau Ibu Umi kepareng rawuh. Selajengipun menika sugeng dalu Mas Wawan Haka saking Klisat Pundong Bantul nggih. Nderek remen punuri-uri kabudayan adiluhung warisan budaya tak benda. Menika saged dadosaken ati dados santun lan saged dipun getok tularaken wontening sesami matur nuwun. Oh nggih. Panjurung manyang guyung matur nuwun. Selajengipun sugeng dalu narasumber, sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber Taman Sesaji Nusantara. Kula badhe nyuwun pisa menika saking Bapak Lucius Yuwono wonten ing Kerasaan Berbah.
2: Oh nggih.
0: Badhe nyuwun pisa, kantor utawi kesekretariatan TSM menika wonten pundi? Matur nuwun nggih, matur nuwun rawuhipun Pak Lucius Yuwono wonten ing Kerasaan Berbah. Iye. Monggo saged pun paringi menika monggo.
2: Saat menika nek kantor sekretariatipun wonten ing Pringgading Nggowosari Pajangan Bantul.
0: Nggih nggih.
2: Ane menika aktivitasipun
0: menawi saged pun anu paringi menapa kontakipun
2: menika. Oh nggih monggo
0: sepatas kandel saged pun sambet.
2: Mangke saged menghubungi Pak Eko Hen tekan di nomor 08 0288 0267 2522. Kalau bang siling nggih. Nggih,
0: monggo.
2: 0888 0627 2522.
0: Nggih.
2: Nek programipun niku wonten ing homepage ten kota menika wonten ing Pujo Kusuman.
0: Mekaten.
2: Nggih, dalem Pujo menika yen menapa nika nek misale pas wonten acara menapa nek pos kota Jogja ten mriko.
0: Nggih, nggih.
2: Kita membuka nek misale mengke wonten sing ajeng ngejak napa nggih kerjasama untuk pawiyatan sing menapa ngoten nggih, kita terbuka nggih.
0: Ngoten diskusi-diskusi
2: napa-napa menjadi narasumber ten desa budaya napa ten dusun napa ten satu komunitas ngoten nggih. Kita siap karena kita sangat berharap sing wau kula aturke wau generasi niku sing menjadi keprihatinan kita generasi tentang wong Jawa ilang gaunge niku wae. Sing kedah ayo kita sama-sama niki nang hanya sekedar ngeten nggih mboten.
0: Nggih. Nggih, matur nuwun menika Lucius Yuwono nggih wonten ing Kerasaan Berbah nggih. Selajengipun menika selamat malam pendopo, selamat malam narasumber dari Mas Diki yang ada di Bandung, Jawa Barat. Selamat malam Mas Diki. Selamat malam, saya ikut belajar dengan Taman Sesaji Nusantara pada malam ini. Tadi disebutkan bahwa belum lama ini ada kejadian yang kurang mengenakan. Sebagai warga yang asli Jogja, walaupun sekarang saya tinggal di Jawa Barat, tetapi saya masih merasa memiliki Yogyakarta. Nah, apakah benar Sekarang itu wong Jawa ilang jawani. Lalu bagaimana cara mendidik anak-anak kita untuk kembali mengenal budaya leluhurnya? Karena sekarang pengaruh media itu sangat besar. Terima kasih Diki, Bandung, Jawa Barat. Nggih, matur nuwun. Mas Diki yang ada di Bandung, Jawa Barat. Nggih. Monggo. Supriyadi menapa matur penteng. Kagem basa Indonesia mboten menapa menapa. Oke.
2: Teringat dalam nyuwun ngapunten nggih.
0: Nggih, monggo.
2: Kula niku kadang-kadang nek misale bicara kali terkait untuk Rasa Handar Beni. Nggih. Sen of belonging tentang Jogja niku atau Jawa pada umumnya niku memang rada meriang. Meriang. Masalahnya ngeten nggih. Dalem niku kan nggih nyuwun ngapunten nyuwun sewu ya Mas sewu. Nate mungkin beberapa tahun yang lalu dalem ten Amerika pada waktu niku. Kalau niku berpartner kerja kali tiang Thailand, tiang India.
0: Ngeten.
2: Mereka sangat bangga dengan budayanya. Orang Thailand sangat bangga dengan budayanya. Orang Jepang sangat bangga dengan budayanya. Saya sendiri juga merasa bangga dengan orang Jawa. Pada saat itu apa yang kita jalankan ngeten nggih, itu menjadi sesuatu menurut saya. Orang yang orang menurut saya bangsa besar itu adalah bangsa yang tahu tentang jati dirinya kan, atau tahu tentang sejarahnya. Makanya dengan itu saya terketuk. Kalau bicara tentang orang India apapun bentuknya itu sangat bangga dengan budayanya. Malah kita dijajah dengan budaya yang lain itu kan lucu kan. Makanya dalam hal ini orientasi kita sebagai orang Jawa kembali pada konteks kejawen yang dikonotasikan dalam bentuk yang berbeda, bahkan notabene menjadi hal yang sifatnya kuno dan sebagainya, itu yang bahkan kalau di yang lebih ekstrim itu dibid'ahkan. Itu kita yang menjadi sesuatu yang menjadi prioritas kami untuk menjalankan itu semua. Makanya di Taman Saji ini insya Allah kita kasih peluang sebesar-besarnya, kita menggandeng semua ormas dimanapun setiap kita berkarya, karena ini adalah bicara tentang kehidupan, bicara tentang konsep-konsep adab. Enggak cuma tadi kalau bicara tentang adab secara sosial, kita juga beradab dengan alam kan, itu itu sangat penting gitu loh, apalagi dengan yang membuat kita kan gitu, Allah Subhanahu Wa Taala nih, itu kan lebih daripada itu semua, apalagi ciptaannya kita harus lebih respect. Kalau itu sebenarnya kalau kita komparasi antara nih Jawa dengan yang di luar sana, itu kita itu nggak kalah secara apapun, bahkan kalau bicara lebih jauh tentang Jawa itu nggak jauh lebih adiluhung menurut saya. Mereka itu nggak punya yang ya, misalnya kita bukan membandingkan ya, tapi kalau saya menjadi orang Jawa yang lebih, nah itu PR kami adalah gimana kita itu menyelaraskan ini dengan generasi berikutnya. Ya memang konsekuensi adanya ruang digital ini nggak bisa kita lepas. Ini konsekuensi logis yang karena peradaban, perkembangan kebudayaan, teknologi itu kan nggak bisa kita hindari karena itu bicara tentang. Tapi ya ini menjadi PR kita bersama. Gimana untuk how to-nya seperti apa? Ya, ayo kita membuka diskusi Pak. Kita membuka diskusi, monggo kita buka ruang untuk kita konsisten untuk menjalankan. Adik wong Jawa lho, agamanya apapun boleh, kerjaannya apapun boleh, tapi sebenarnya kuncinya adalah hospitality dan attitude. Kan itu kalau bicara kan gitu toh Pak. Wong Jawa itu kalau misalnya kita bicara tentang konteks wisata, hospitality-nya wong Jogja itu hilang kira-kira. Ya jadi kira-kira diparani wong Jawa. Monco mboten kan. Hmm. Itu kan menjadi yeah. sangat miris. Kejadian kemarin itu kan sangat miris.
0: Terusnya.
2: Attitude-nya wong Jogja kok seperti itu. Hospitality-nya seperti itu. Bahkan bicara Hamid Sewu Ngarso Dalem sampai mios seperti itu digitukan ya.
0: Nggih, nggih.
2: Kita merinding, Pak. Makanya alhamdulillah ini Taman Saji Nusantara itu bisa menggandeng 280 ormas untuk mengamankan simbol-simbol budaya di Jogja. Sampai itu dilep, digeser, kita lawan.
0: Ngeten.
2: Nggih, sampai segitunya itu, untuk menjaga itu.
0: Nggih, nggih.
2: Mengkonter itu.
0: Nggih. Nggih, matur nuwun menika ki wonten ingkang pareng rawuh menika. Sugeng dalu narasumber Sugeng dalu pendopo. Kawruh basa Jawa saestu kanthi raos ingkang lebet namung saged matur nuwun. Apresiasi katur sedayanipun langkung-langkung RRI lan ugi Taman Sesaji Nusantara ingkang boten kendhat tansah ngandharaken pitutur luhur ingkang ngadiluhung. Mugi samangke para kaneman purun nglajengaken piwucal-piwucal budaya Jawa ingkang kebak tulodha sae. Matur nuwun saking Bapak Indro Sutopo nggih. Pak Indro Sutopo lenggah wonten pundi Pak menika Pak? Matur nuwun rawuhipun lan paring panyengkuyungipun. Salajengipun menika kalih WA nggih kula aturaken nggih Pak nggih. Sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber menika saking panjenenganipun Bapak Slamet Wiyono, Slamet Wiyono yang ada di Banjarmasin. Selamat malam Banjarmasin. Sugeng dalu pendopo nderek sinau dumateng kadang-kadang kula Taman Sesaji Nusantara. Mila kedah mekaten, wonten ingkang jagi, wonten ingkang milujengaken, wonten ingkang ngrembakaken lan jaga lestarinipun budaya Jawa ingkang sangat adiluhung. Apapun yang terjadi, budaya kita itu sangat adiluhung. Jangan sampai dicoreng oleh hal-hal yang sifatnya kepentingan pribadi. Matur nuwun nggih. Matur nuwun Pak Slamet Wiyono wonten ing Banjarmasin. Nggih, menawi wonten tanggapan kali menika rumiyin monggo-monggo.
3: Pak. Nggih, matur nuwun. Nggih, babagan nontran-nontran kala wingi menawi kula piyambak menika nuweni saking Jonggo.
0: Ngaten.
3: Wonten ing Jonggo Jayabaya menika rak menawi dipun Jonggo menika jangkanipun wonten 2100.
0: Nggih.
3: Lah 2100 menika sak menika sampun Jonggo ingkang pungkasan inggih menika wonten ing jaman Kala Surasa. Kala Surasa su menika apik rasa nika babagan raos pramila menapa. Nggih sedaya kemawon menika sak menika rak kita menika rak gathuk kaca to critane pun rak gathuk kaca nggih setiap hari berhadapan dengan kaca entah laptop entah HP dan sebagainya otot kawat balung besi. Nah itu sebenarnya sudah dijongko oleh Eyang Jayabaya. Artinya apa, kita sadar posisi sekarang ini kita titik starting pointnya kita di mana. Nah menawi saking siklus yang kita baca, kalau dalam diri manusia itu ada Brahma Wisnu Siwa, di kepala kita ada Brahma, di hati kita ada Wisnu, dan di kehendak kita di bawah, di perut dan di sedikit di bawah perut itu ada Siwa. Sebetulnya itu di siklus jagat juga sama. Artinya apa? Melakune jagat iki ora iso apik tok. Kudu ana sing elek. Melakune jagat iki ora kudu sing bener tok, ning kudu ana sing ora bener. Nah itulah titik keseimbangan. Alam ini selalu menuju kepada titik keseimbangan. Nah yang perlu disadari, saiki iki ning jaman apa? Kalau kita sudah paham sekarang itu di zaman era akhir, nek weruh barang-barang saiki kok sing apik malah kesingkur, sing elek malah disundul-sundul, nggih ampun kaget. Wong iki jaman iki jaman Siwa. Jaman Siwa itu adalah melakukan proses peleburan-peleburan terhadap unsur-unsur negatif. Itu sehingga fenomena-fenomena yang kita tangkap kemarin nek wong maca jongko ya ming yo mesem gitu loh. Artinya ya wis memang jangkane wis ngono kuwi. Kudu mlebur.
0: Nek kudu ngene
3: kan. Nggih. Lah nggih pancen ngaten. Siklus zaman itu setiap zaman peradaban itu selalu begitu-begitu saja. Tetapi tetap harus ada yang dileburkan untuk dikembalikan. Unsur api harus dikembalikan kepada api, tanah kepada tanah, air kepada air, udara kepada udara. Niku menawi kita maca maca jagat lan saisine. Pilihan rumiyin monggo
0: wonten. Inggih nuwun sewu wonten ing rawuh. Sugeng dalu pendopo.
6: Sugeng dalu pendopo.
0: Inggih sugeng dalu monggo menika saking
6: Mas Totok Sukliwon.
0: Totok Sukliwon wonten?
6: Jambitan.
0: Jambitan pleret nggih.
6: Kula nggih, kula nderek.
0: Monggo monggo.
6: Men masalah. Sesaji apa niki carane pun.
0: Inggih pendopo nggih.
6: Inggih pendopo. Pokok menek boleh kula namung ampun sah kucing sing boten seremen ngoten mawon. Nek sing ngandake bid'ah niku niku dereng pas isine. Nah niku namung ngoten iki nggih.
0: Nggih.
6: Boten ngoten iki nek mesti isine. Padahal nggih boten bapak-bapak ngoten niku.
0: Nggih.
6: Nek pun ngoten niku sing sing kula remen sak iku.
0: Nggih, matur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas Toto Sukliwon wonten ing Jambitan leret inji.
2: Maturun Pak Toto.
0: Ingat inji. Inji, istri pun tasik kata menikah sutris nabuta yang ingin kemarin nabur. Setunggal penelpon lo tampi monggo. Sugeng dalu pendopo.
7: Oso kemen kemen tun. Oso langka muda kelesikun. Kapurio kapar sarah mawati.
0: Inji, matur nuwun Bapak Haji Suryo Saryono menika wonten ing Jalan Kaliurang. Inji, ketingalipun wedal ki Rarono winates wedal. Bumenai wonten pangandikan pangajab dumateng Sutresno Budaya Gayut kalian menapa ing sampun kaparingaken dalem menika. Monggo, kepareng kula aturaken wedalipun monggo. Supriyati tapi
3: nggih matur
0: sampeyan monggo
3: nggih kula gegandengan kula menika kapatah biasipun menika nyekar
0: nggih
3: babagan sesekar nates wonten sekar menika tembang nanging uti saged sekaran menika papane kangge nyekar menika nggih atas pengertosan-pengertosan menika menawi wonten ing jawi kedah dipun gegulang estu supados kita menika mangertosi antawis setunggalan setunggalipun menika wonten gayut dipun
0: ngeta
3: lajeng maca pat menika maca papat-papat menika dipun maknani kanthi kuantitas maca kanthi limpat menika kecerdasan lan maca kanthi makrifat menika babakan olah raos. Dados monggo menawi badhe gegulang babakan tembang utawi kembang utawi sanesipun nggih monggo menika salah setunggalipun jalur kangge kita menika ngawruhi sangkan lan paraning dumados. Wontene wonten mergi-mergi sanes nggih kathah sanget. Jawi menika pepak sanget. Mbok bilih ngaten mawon saking kula.
0: Inji matur nuwun rawuhipun Ki Supriyati ndherek lenteng rawuh panjenengan paring andharanipun ketangkati bumbu guyon parikena saestu ing pangajap mugi saged mimbui seserepan lan mimbui tresno sutresno budaya dumateng budaya Jawi mliginipun tansah kula antu-antu rawuhipun saking kadang-kadang taman sesaji nusantara sanesipun. Mekaten sutresno budaya atur giaran pendopo ing dalem menika ngambali atur mugi murakapi ing wusana sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran pendopo dinten candhaipun nuwun.

0: Ingkang kabiyarsa menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Bagaimana memperingati hari kemerdekaan di daerahmu?
2: Aku Caca, aku sekang Banyumas. Pitulah sanang daerahku rame banget. Akeh lampu warna-warni dipasang, karo bendera merah putih dikibarna. Selain kue, desaku selalu ngarakna lomba nggo ibu-ibu, anak-anak, karo para remaja. Nang malam 17 Agustus, mesti nonton bareng film kemerdekaan, terus potong tumpeng, bar gue dimaem bareng se-RT.
3: Di tempat aneh sih nggak jauh beda. Aneh Diva, aneh dari Jakarta. Di tempat aneh sih ada pentas seni budaya, dan yang pasti ada lomba-lomba gitu. Bahkan sampai ada bazar sama pameran cuy, pokoknya seru deh.
4: Nyong Tias, nyong sekang Kebumen. Nek nang daerahku pas wengi pitulasan, biasane ana sing jenenge malam tirakatan, sing isine doa bersama, dongakna pahlawan-pahlawan sing wis gugur.
5: Nama gue Ribihi. By the way, gue juga dari Jakarta loh. Di tempat gue tuh ada konser musik, siangnya juga ada pawai parade budaya.
6: Nah, nenggone nyong lebih rame maning. Nyong Ipan, nyong sekang Purbalingga. Nah, nek nenggonku pitulasan jelas ana lomba panjat pinang karena faltandu. Kadang ya seminggu surungnya tanggal pitulas, wargane pada kerja bakti karo pasang bendera.

Hengkang Kapiar Somniko, Kiaran Programa 4 RRI Ngayogyakarta, Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, Nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Nun Sutresno Budoyo ngaturaken pambat yo wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran Mirunggan Kroncong Micong Program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran ing dalem menika kepareng kula Sugiman Dhumener Seta ingkang diriaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro lan giaran menika saestu saged ndamel renaning penggali. Raroncen lagu keroncong kacawisah genu gidumateng penjenengan ingin kepareng rawu mangke saged lumantar telepon katampi wonten ing gangsal sekawan 0333 ugi saged rawu lumantar WhatsApp program 4089 gangsal 0 sekawan sekawan setunggal 066. Inji monggo ingin kepareng rawu sugeng dalu mirunggan keroncong
1: sugeng dalu mirunggan keroncong masih gimana
0: ji sugeng dalu butuh ijo monggo
1: Pawatos
0: ae Pak. Paringipun pengestu pinaringan sehat mugi panjenengan lan keluarga mekaten nggih.
1: Nggih, alhamdulillah
0: nggih. Mangi ngati-ngati
1: pinjing. Nggih. Dipun mbok pilih wonten warung pojok.
0: Warung pojok. Warung pojok menika mlebetipun wonten ing langgam Jawa nggih, mbok menawi malam Senin menika.
1: Nang Pasar Gambir.
0: Pasar Gambir wonten.
1: Pasar Gambir. Matur salam nggih.
0: Nggih.
1: Aku mbah Iman kalian wonten ing kesungan Bujayu wonten ing Wene Sukendalu Yusrito Romo Hadi Nasiono Romo Roslan Romo Heri Sabdono Pak Dipaimin yang sabdi Romo Tirti dalam Udo Kusuman Ugi Mbah Mus wonten ing Tanjung Pinang Mami Sabika Mbah Yono wonten ing Hiro Sapen Sukendalu Dimas Umbo Karno Mbah Dio Bopo Untung Lahir wonten Bapak Dimangi Ibu Tuan Togo Bapak Damaskus Romo Nabi Mokari Bapak Supoyo Nabiya Mas Bibu Iru Kun Merdo Ibu Kakem Bapak Kakem Iru Kun Merdo Kakem Mas Bila Ibu Sriwi Mbak Titik Ya Cepisian Teh Mbak Yeti Ibu Nakas Yanti Ibu Kakem Ibu Bibi Manjep Romo Roslan kalau wau sampun ning sampun laporane Bapak Adari Mas Adi Pontosari Bapak Sadiyo Dimas Adi NCC Kabupaten Pandatan Dimas Yanto Sedoyo Dimas Yanto Ibu Nugroho Legono Om Mending Layong Diri Kasim Sadoyo Sutono Budoyo Wonten Ing Sindike Mawon Minang Dalu Niko Nyong Niki Karyan Mas Iman Wonten Ing Acara Misong Kandia
0: kendali pekaten Mas Iman. Nggih. Matur nuwun. Monggo sugeng dalu mirunggan kroncong.
2: Dalu mirunggan kroncong matur dumateng.
0: Nggih, sugeng dalu Bu Wagianti monggo.
2: Nggih, kula lakune. Nderek mawon Mas.
0: Inggih.
2: Salamipun kagem tunggal kijeng wau lajeng Mbah Iyo, lajeng Mbah Kura Trisik, Mas Adi Ponto, lajeng Mbak Yeni Patok, Dimas Rian Jembos, ugi Pak Roslan Sembako, Pak Kasiano Bulawen, lajeng Pak Untung, ugi Bunda Trisya, Bu Supriyati, Bu Mega, Bu Yantik, dan Pak Wendik. Lalu kini pun dikagum sedoyo kemawon. Sesundalu Mas Iman Junior Seto.
0: Inji. Matur nuwun rawuhipun Bu Wagianti, sawingkingipun sugeng dalu mirunggan keroncong. Inji, monggo saged pun ambali. Sugeng dalu mirunggan keroncong.
1: Sugeng dalu
0: mirunggan kroncong. Sugeng dalu monggo niki Kang Jono. Monggo monggo. Nggih. Nggih. Menapa? Nggih. Alit sangat menika. Halo. Aduh kok pedot-pedot menika Kang Jono. Nggih.
3: Kenawan
0: nggih, Mas. Oh, nggih. Matur nuwun, waduh, nggih. Matur nuwun nggih, Kang Jono nggih. Sak wingi pun sugeng dalu mirunggan kroncong.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Monggo Romo Tujuh menika.
3: Nggih,
0: Lur. Monggo, Mo.
3: Dibawa Bawaso sehat.
0: Paringipun pangestu pinaringan sehat mugi panjenengan keluarga mekaten nggih. Nggih,
3: sami-sami. Anu Pak, sinten
0: nggih?
3: Anu. Tariku menika Laksana Melati.
0: Laksana Melati nggih.
3: Nggih, Laksana Melati.
0: Pun patut saged mbiyen monggo mbok menika badhe kinten-kinten.
3: Nggih, nggih. Rek kinten Mbak Suro, Raden Bono, Pak Sawiyo, Pak Bambang Purworejo, Raden Mbak Lendi, Raden Bu Romo Asinadiono, Romo Yono Mato Tiarjo, Raden Joko Pucu, Ibu Mbokarno, Bisri Utami, Ajeng Pak Yanto dan Dilapan, Ajeng Pak Dono, Pak Dono Siwitan, Ajeng Pak Yanto Siwitan, Gila Ajeng Pak Tarsio, Ajeng Yang Kasmi Tomoti Nurok dan yang berikutnya lihat dulu.
0: Gila,
3: ini pun kakem konjek, Mbah Noyo, gila, Mbah Noyo, Ajeng Kuat Yanti, Pak Weneng, nggih saya ini Ibu Yanwase, nggih saya ini pun akan sedaya kemawon kang nyawiji dalemipun.
0: Ngaten.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sawingkingipun sugeng dalu mirunggan kroncong. Nggih, sugeng dalu mawi Sartika.
4: Nggih, kula
0: nuwun sewu kutho wonten. Sewu kutho mlebetipun wonten Congdut menika.
4: Oh, nggih, pun manung nderek Gusti Jawa
0: mawon. Nggih. Menika wau Rama Tujuh Subagyo.
4: Mbak
0: Ruslan.
4: Nggih, kula sak kirimi Pak Ruslan sembako kalih Pak Agari tukang santen kon dicekke ndak lupa.
0: Nggih.
4: Saya kagem Mbak Suro, Mbak Nanik Bajuri, Mas Pariono, Rirse Seto yang Pak Bambang Suprano, Romo Yu yang Sas, terus Mbak Pipit, Mbak Sarmi, Mbak Mbak Yayu, Joyo Yayu, Pak Yudi Wemi, terus Pak Dikundul, terus Pak Mbak Kasiono, Pak Untung, Pak Mbak Yeni, Mbak Rizadri, Mbak Wasyanti. Terus akan sedaya kemawon.
0: Matur
4: nuwun Mas.
0: Matur nuwun Mami Sartika nggih sampeyan pareng rawuh. Sugeng dalu menika saking panjenenganipun Pak Kasiono wonten ing Bulawen, kintun lagu menika kagem panjenenganipun Bapak Thomas Dwi Heru Santoso, Bu Tuti Joko Yutan, Bu Sri Utami, Bu Dwijo, Bu Wagianti, Bu Sutarmi, Bu Yeni Patuk, Mbah Noyo Gadung Sari, Pak Bambang Sutarno, Pak Tupar, Kiri Siseto, Kirukun Werdo, Mami Sartika, Bu Supriyati, Pak Supoyo Kadilayar, lan sedaya kemawon matur nuwun, nggih matur nuwun nggih. Micong sugeng dalu saking Pak Narto Endro Bekasi Jawa Barat lagunipun Sepasang Mata Bola. Atur salam kasugengan Sokarayon kagem Yang Sasmito, Bu Nani Bajuri, Bu Misrandaan, Bu Widyaningsih, Mbak Andin Yumudo, Romo Yuwono, Mbak Noyo, Pak Sarjio, Ki Joko Bodo, Mbak Jadi, Mas Yudi Kweni, Pak Ruslan, Bu Bedari Umo, Bu Dwijo, Bu Wakianti, Bu Andri Sendowo, Mbak Yeni Patuk, Yusirup, Pak Jingadiono, lan sedaya kemawon matur nuwun, ye matur nuwun rawuhipun. Mbak Jio sugeng dalu micong derek mlebet atur salam nggih kagem Bu Dwijo Karangmojo, Bu Tarmin Demangan lan ugi kagem Pak Tupar Kulon Progo lan sedaya monitor matur nuwun nggih matur nuwun. Bapak FX Supardi wonten ing Murangan ngersakaken segenggam harapan kintun kagem Pak Thomas Heru, Pak Yuni, Pak Agus Santoso lan adik-adik wonten ing Girigondo. Matur nuwun nggih matur nuwun nggih. Sutresno budaya semoga langkung yen kabiyarsa wonten Roncong utawi Pasar Gambir kasusul mangke langgam antara Gersang dan Sayang. Sumangga sugeng midhangetaken.

0: pula dari Mbak Sri Widadi. Kalau saya sesar dengan Mbak Sri Widadi, kasusul Segenggam Harapan saking Mas Toto Salmon. Sugeng dalu Dede Enti, penggemaripun Toto Salmon. Inggih mugi tansah pinaringan sehat, bakas waras lan sedaya keluarga tentu kemaunya. Kula tamping kekepareng rawuh menika halu sugeng dalu mirunggan kroncong.
1: Sugeng dalu Mas Giman Cwinur Seto, menika Pak Ruslan kepareng derek nyawiji, derek kintun-kintun kagem Joko Budu, Romo Haji Ngadiono Mbayen, Bunda Dwijo Karang Mojo, Mbah Noyo, Romo Yuwono Marto Diado, Romo Narto Indro Bekasi, Mbak Sri Utami Sakwetan Kampus ISI, Mami Sartika, Kang Gion Wekalasan, Pak Rimbang, Mas Rian, Mas Ipul Wates, Mas Yudi Kweni, Bunda Yayu wonten ing Kweni ugi, Lek Gono Yusiru, Pak Tujo Subagio sekalian wonten ing Bambang Ngelipuro, Ibu Supriyati, Ibu Warini, Ibu Wadiyati wonten Wareng, Pak Wening wonten Wanosari, Mas Bambang Sutarno wonten Purworejo, pungkasanipun kagem Mbak Yeni wonten Patuk. Menawi tasih wonten wekdalipun kula nyuwun lagu Lambian Sang Merah Putih.
0: Lambian Sang Merah Putih.
1: Lepat nyuwun pangapunten, matur nuwun.
0: Inggih, matur nuwun Pak Ruslan wonten ing Wijirejo nggih sampun kepareng rawuh sakmingingipun sugeng dalu mirunggan kroncong. Inji, Gusriwi menikah?
2: Oh,
0: inji, monggo.
2: Menawi taksih untuk lebel, nyuwun kroncong tanah airku sakit.
0: Kroncong air tanah airku pun cawis sakit, ya mungkin-mungkin nyikapi betul ibu menikah.
2: Kagem Bu Dwijo, wonten Gadung Sari. Maaf, wonten Karangmojo.
0: Inji.
2: Lajeng Mbah Noyo, wonten Gadung Sari. Bu Wagianti, wonten Wareng. Mami Sartika wonten Klisat Minggir, lajeng Pak Supoyo wonten Kadilayar Klaten, Pak Kumbokarno wonten Kota Gede, lan sedaya pendengar Pro 4 ingkang remen mendengarkan mirunggang mirunggan krontong sugeng dalu sugeng bidang tangan.
0: Inji matur nuwun rawuhipun. Sawinggingipun monggo sugeng dalu mirunggan kroncong.
3: Sugeng dalu mirunggan kroncong.
0: Nggih, sugeng dalu monggo. Inggih menapa?
3: Inggih.
0: Inggih, rek gambar kucing. Derek sing nang mburi.
3: Derek
0: kepenak to? Monggo-monggo Bu Yayu.
3: Sehat namo.
0: Paringipun pengestu nggih pinaringan sehat mugi panjenengan keluarga kinaten.
3: Nggih, alhamdulillah tansah sehat. Derek enten nggih mawon nggih.
0: Nggih.
3: Kagem Bu Dwijo kalau wau matur nuwun, Bu Wardianti, Bu Supriyati, Bu Yuriyah, Bu Kun, Bu Estina, Bu Sri Utami. Lajeng Bu Sirup, Bu Supatni, Bu Salimah, Bu Nani Bajuri, Bu Nugroho, Mami Taktika, Bu Yanwarti, Bu Pipit, Bu Mudo, Mbah Ijem, Bu Yayu Sri Rahayu, Bajeng, Kalau Pak Roslan, Matur Nuwun, Pak Sari, Matur Sembah Nuwun, Mas Yudi, Romo Haji Ngadiono, Romo Tujo Kubagio, Pak Damaskus, Pak Bambang Sutarno, Pak Wening, Ki Resi Seto, Ki Rukun Werjo, Pak Pur Kendeng Werjo, Kang Pak Tupar, Mbak Moyo, Pak Supoyo, Pak Sergio, Mas Adi Ponco, Bojoyo kemawon pamit banget Pro 4 yang pundi kemawon. Monggo dipun kidang ngetaken rongkong saking Pro 4.
0: Nggih.
3: Nggih kaya kesehatan tak disukani penyiar.
0: Nah, nggih. nyari galak banget nih.
3: Nggih.
0: Matur nuwun. Nggih. Matur nuwun. Amin, matur nuwun ji. Amin, matur nuwun.
3: Matur sembah
0: nuwun. Nggih. Sugeng dalu, matur nuwun rawuhipun Bu Yayu wonten ing kuweni nggih. Ugi sugeng dalu kagem Ibu Yuria wonten ing kuweni ugi mugi tansah pinaringan sehat nggih. Sutresna budaya kula pinangkani rumiyin lagu-lagu pamundhut kula wau nggih. Wonten langgam burung kenari kasusul mangke telaga sarangan. Sugeng dalu kagem Mbak Purwani saha Mas Win wonten ing Bantul sugeng dalu sugeng laras sumangga.

0: kapan pekerjaan itu mau selesai? Orang kok senengnya alon-alon waton klakon.
1: Nah, itu yang kamu salah dalam menafsirkan, Bu. Alon-alon waton klakon itu bukan berarti biar lambat asal selamat. Tapi alon-alon waton klakon itu, alon-alon di sini adalah kehati-hatian, waton adalah aturan atau undang-undang. Nah, dalam kita bertindak atau melakukan pekerjaan apapun, kita harus berhati-hati dan tidak melanggar aturan. Itu yang dimaksud, Bu.
0: Oh, begitu toh.

Ingkang kabiar somniko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Tahun 45 nangge wiwit proklamasi kamardikanipun. Matur nuwun.
1: Matur nuwun. Mas Atar nggih. Kelas pinter menika Mas Atar menika.
0: Kelas 8.
1: Kelas 8 terus kelas kalih SMP nggih. Sebentar SMP pundi di Mas?
0: SMP Negeri Setunggal Yogyakarta.
1: Sinau maca pat bibit menapa?
0: Tertarik saja maca pat itu. Mungkin anak-anak zaman sekarang ini beberapa begitu malah bisa dihitung yang bisa
1: mau
0: cepat
1: itu. Iya, kenapa kau tertarik Mas Atar?
0: Ya mau cepat ini sebagai warisan dari budaya leluhur kita dan harus tetap dijaga dan dilestarikan.
1: Wah, jeje hebat, je. Semoga tetap terus berlatih, je Mas Atar, je. Pernah ikut lomba?
0: Sampun.
1: Oh, je.
2: Lengganan juara nih Mas.
1: Saking sebanten pun. Iji matur nuwun Mas Atar. Semoga tetap tersenani budaya Jawa nggih. Iji matur nuwun Pak Bombong mau nganter menika dhumateng putra ingkang
2: purun. Kalau wingi wonten ing bulan Juli.
1: Nggih.
2: Menika ora bulan anak nasional. Nggih to?
1: Nggih.
2: Menika kula wonten kraton nampilaken ngebaraken mocopatan mligi anak-anak.
1: Ngaten nggih.
2: Ngantos pungkasan dinten pungkasan wae tampil ngantos lare 23.
1: Ngaten nggih.
2: Menika kemawon wonten ingkang mboten saged dateng.
1: Nggih nggih nggih.
2: Nggih mergi amrat anggenipun sami sekolah to.
1: Nggih.
2: Menika.
1: Ngaten.
2: Nggih
1: nderek
2: nambah nambah semangat ingkang sepuh-sepuh nika.
1: Nggih, leres-leres
2: monggo. Nggih. Matur nuwun Mas Atar.
1: Nggih.
2: Pun aturaken ing saking dalem.
1: Saking dalem monggo. Kula cawisaken wonten ing gangsal sekawan 0333. Sugeng dalu mocopatan.
3: Dalu mocopatan Romo KNP Projo Swasono.
1: Nggih, sugeng dalu Budwijo monggo.
3: Nggih. Kesuwan dadi nderek ngregengaken maca papan dadi ngaturaken mijil.
1: Nggih,
2: monggo Bu.
3: Kalian ngendang kula kalih foto.
1: Nggih, monggo.
3: Matur nuwun.

0: Kak Gandang Bulo ngelajengaken ingkang minggu kala wingi, Mas.
1: Nggih,
0: monggo. Podo tiga kaliyan podo sekawan.
1: Nggih.
0: Amin.

0: sekawan ya. Kan
1: jadi nembe. Nembe wolong dosa sekawan toh. Nggih.
0: Sekawan. Nggih kula dengaken nggih. Kagem kira si seto. Kagem Mbah Gono Pak Sawiyo. Lan sedaya kemawon. Boten kok kici-kici mangke mesaken ingkang wingking. Matur sembah nuwun wekdalipun.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Nggih, saminggingipun monggo sugeng dalu maca patan.
3: Halo.
2: Halo.
3: Sugeng dalu kanthi kerja swasana.
1: Nggih.
3: Kalian masuk ke Majelis Seto.
2: Nggih, sugeng dalu.
3: Kula budi ya saking Surabaya.
1: Nggih. Pun apal kok kula.
3: Batu lerek kerjanya akan mau.
1: Monggo.
3: Sinom Grandel Sunggal Poto kalian sinom Rujak Jeruk Sunggal Poto.
1: Nggih, monggo.

0: kalian Mas Joko Nugroho, kalian Ibu Nia wonten Gedung Gumbe, Bu Sirup, Bunda Sumarto Saronto, keluarga Mbah Mulya Taruno wonten Kuluan, kalian Bu Sarmini, kalian Bu Wadira, Bu Warti wonten Mangiran RT 1 Bidang Desa, kalian Pak Gono wonten Gunung Saren,
1: Sarumbungan, Matunuwun, Matunuwun, Rabu Ipun, Ibu Cio, Tunggal Malih, saat ini pun keluar akan ingin Rabu, Sugeng Dalu, mau copatan?
2: Halo, Sugeng Dalu, mau copatan? Romo Prodesasono,
1: Dinur
2: Seto.
1: Monggo monggo Bu Sri Utami.
2: Bu Sri Utami, jendera akan batin dari ngerkenakan.
1: Jadi
2: kalian batin maturumin kalau malam setungno kalau nyuwun tante tani pun wonten RRI kok mboten wonten ya Romo.
1: Inji.
2: Bukuni pun telas mana?
3: Oh. Habun benjing kula kula aturaken benjing.
2: Oh nggih.
3: Nggih.
2: Wong pun padha si Mas Miskam kan. Oh
1: nggih. Oh nggih nggih. Bu menawi sampun telas mbok menawi nggih.
3: Tak wonten panan satpam to?
1: Nggih.
2: Lan jeneng wonten satpam.
3: Oh nggih.
2: Ngendikan pun mboten wonten ajeng ngaturi Mas Miskam.
1: Nggih.
2: Kami bukan sakit mata sih, bukan
3: wonten. Nje.
2: Jemna naming karangan kulo piyambak
3: nggih.
2: Sakit-sakit. Nyus karpangkur ingkang badhe kulo aturaken.

dan mugi Gusti ngijabahi. Samyo gumregut makaryo mre raharjo nusa bangsa negari.

kang perlu titoi lampus sang yaning poro.

0: pangan. Poro menteri ambiyantu murih enggal kasembatan. Mekaten matur nuwun.
1: Inggih, matur nuwun rawuhipun lan paring sekaripun. Tasingin kepareng rawuh wonten ing studio kula aturaken monggo Pak Parsono monggo.
2: Nggih, sugeng dalu Mas Sugiman Dwi Nursito.
1: Inggih, sugeng dalu.
2: Sugeng dalu Kanjeng Praja Swasana. Kula badhe nyekar sinom Mas Sugiman.
1: Monggo.
2: Tasih mengerti kamardikan Republik Indonesia.
1: Inggih.
2: Cakepan saking Kanjeng Mas Tunggung Praja Swasana. Sekar sinom rinumpoh

kalenggahan puniki.

Dan Indonesia Republik.

Mre raras sayo ngra sapi. Jroning beberapa

kukuh bakuh santoso. Gangsar

kasitaning setyo ngayo tata arjo

0: mangkaten Mas Giman Dunseto.
1: Nggih.
0: Sekar sinom kalipodo menika kula wontenaken dumateng sedaya abdi dalem punakawan Kedo Mardawa ing kraton Ngayogya kados diningrat. Jawa warga Mocopatan Sekataman Sari Kabupaten Bantul ingkang disebut Romo Ronggo Warsito. Semoga Romo Ronggo menika pun bidhangetaken Mocopatan saking RRI Ngayogya kados diningrat. So kamas kulo Supartiono ingkang gawane cipuk ler kemudian sugeng mintang tak kamas menika kenjaran saking Rio Pamularsih dan Pak Sungkono ing Sewon Dun.
1: Inji matur nuwun Pak Sungkono tawi Mas Rio Pamularsih. Salajengipun kulo aturaken dumateng panjenenganipun Romo Tujo Subagyo saking Bambang Lipuro, monggo mau kulo aturaken.
2: Assalamualaikum. Sugeng dalu Pak Sugiman Dwinur Seto. Sugeng dalu Romo KMT Projo Swasono. Kula Tujo Subagyo Mamang Lipuro badhe nderek nyekar sinom kalih podo.

0: Oh, mekaten Pak Sugiman Dwi Nurseto, mekaten Romo KMT Projo Swasono, sekar meniko kulo pendet saking reptanipun Romo KMT Projo Swasono. Matur nuwun wekdalipun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun Pak Projo Bagio.
2: Salajengipun monggo katuraken dumateng panjenenganipun Bapak Heri Sarjono wonten ing Morangan Triarjo Sleman. Monggo.
3: Sugeng dalu Raih Mas Sugiman Winursito.
2: Nggih, sugeng dalu.
3: Sugeng dalu Romo Kanjeng Mas Tumenggung Praja Suwasono.
1: Nggih.
3: Nuwun sewu. Kula badhe nderek ngaturaken sekar pangkur tigang putu
1: inji
3: meniko hidung tolak balak
2: inji
3: keparung kulo awiti
2: inji

Sing a tenggak miwah polo sing a buntut podo siro sumingao mulio ing asal neki ono kanung soko witan nunggang

kesehatan lan berkasa an amulio mering bawang tuwong prajamu iblis kangkari angarang kulhu balik pula balik no kanung kidul sangkanyo nunggang

0: Mulahum barang beli kol setan lan perkasa an amu lio mering tawang tuwong prajamu iblis kang kari angarang kulhu balik bula balik mekaten Raimas Sekar pangkur tigang bodo ingkang kulo aturaken kepareng kulo badhe kintun salam dumateng poro kadang dumateng bunda dicu ingkang pidalem ingkang remaja dumateng bapak Heri Wening Purnama dumateng bapak Parsono soho sedaya warga pagiban macopat nunggal rasa jati ing murahan Triharjo Sliman dumateng Ibu Wagianti dumateng Ibu Sri Utami Ibu Yanuarsih Ibu Supriyati Bapak Sri Katon Bapak Triharjito saha dumateng sedaya sutresna budaya program 4 RRI Ngayogyakarta ing pundi kemawon. Dumateng Rama Kanjeng Mas Tunggung Praja Suwasana kula ngaturaken matur nuwun.
1: Inggih, sami-sami.
0: Rai Mas Sugiman Dwi Nursito. Kula ngaturaken sugeng ngayahi karya ngantos paripurna.
1: Inggih, matur nuwun.
0: Matur nuwun, Rai Mas.
1: Matur nuwun Rama Mas Heri Sarjono nyi wonten ing Murangan Triharjo Sleman. Menika kuwi pikantuk salam Rama Mas Heri Sarjono saking Mas Purwanto Petruk wonten ing Kecime Caturharjo Sleman. Matur nuwun nggih. Salajengipun tasih ingkang kepareng paring kintun menika kula aturaken dumateng panjenenganipun Bapak Kasiono. Monggo-monggo.
2: Sugeng dalu Mas Sugiman Dwi Nursito. Soho Sugendalu Romo KMT Projo Suasono.
1: Injih.
2: Kulo badhe ngaturaken tembang Kinandi. Tembang Kinandi menika ingkang karipta Romo KMT Projo Suasono.
1: Injih.
2: Kagem nderek mahargya Ambalwarsa negari kita Republik Indonesia ingkang kaping 87.
1: Injih.
2: Tembang Kinandi ugi kula aturaken kagem Bapak Parsono soho Bapak Darmoyo sokatur dateng sedaya para kadang sutresna budaya macapatan wonten ing RRI Prompat Ngayogyakarta sugeng dalu sugeng midhangetaken.
1: Nggih.

Jasi Kulo Soho Jengan Diko Prosutresno Kakung Putri Ugi Bingah Sroning Kalbu Amen

Argo sa indenging nagri Republik Indonesia pengetan riproklamasi.

Ing kita Jakarta nenggi biwara ke kamar tikan roto sa indenging nagri. Proklamasi ten sengkuyung dining

on katrah lebetipon den rewangi

0: Matur nuwun Dimas.
1: Nggih.
0: Katur Dimas Dwi Nur Seto Cugeng Dalu menawi kondur nderekaken Cugeng kondur. Wilujeng dumugi dalem pinagih garwa putra.
1: Nggih.
0: Sugeng katur Ibu Praja Swasana ingkang wonten Krapyak. Cugeng Dalu sugeng midhangetaken Prompat RRI. Katur para pandemen siaran Prompat Mocopat monggo sesarengan midhangetaken saking dalem Sugeng Dalu.
1: Salam rahayu. Rahayu matur nuwun. Rawuhipun Ibu Dini nggih sampun kepareng kregengaken giaran Mocopat ten dalu menika. Salajengipun monggo menika peparing lumantar Rama Praja menika nggih. Monggo kula aturaken.
2: Sugeng Dalu di Madino Seto ugi Kanjeng Mas Tumenggung Praja Swasana. Keparenga kula sowan malih nggih.
1: Nggih.
2: Badhe nyekak
1: Upoh
2: Sino setunggal foto.
1: Monggo.
2: Kepareng kawiwitan nggih Kanjeng. Nggih.

Indonesia misuwur binerkahan yang maha suci adil makmur waroto kita tekeng dusun sengkut kumregut makaryo kolong gilek mure harjaning negari.

Sahabat Budaya, usai sudah rangkaian acara siaran program 4 RRI Yogyakarta yang disiarkan dari Jalan Ahmad Jajuli nomor 4, Kota Baru, Yogyakarta. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat untuk tetap lestari dan berkembangnya seni budaya Nusantara sebagai wujud kepribadian bangsa Indonesia. Selamat beristirahat, kita berjumpa lagi jam 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 106,6 MHz dan AM 1107 kHz. Program 4 RRI Yogyakarta, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Sutresno Budoyo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja melalui frekuensi FM 106,6 MHz dan AM 1107 kHz yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Jajuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta. Siap mengantarkan acara-acara untuk hari ini dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terimalah salam kami. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Ingkang kabiyarsa menika giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

Sutresno Butoy, selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta Ngeluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Di kesempatan hari ini, hari Jumat Pon 14 Agustus 2026, kembali kami hadir untuk menemani Anda bersama saya Gilang Sutowyoso, tentunya dengan beragam mata acara yang sudah kami persiapkan untuk hari ini. Sutresno Budaya, untuk mengawali perjumpaan kita di pagi ini, akan kami hadirkan batik Babakan Niti Kabecikan Agama Islam dengan tema di pagi hari ini, yaitu arti penting kemerdekaan, yang akan disampaikan oleh Ustadz Subagio. Sutresno Budaya, selamat pagi dan selamat mengikuti.

0: Bathik babagan niti kabecikan program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahiladzi angzala sakinata fi qulubil mu'minin liyasudu iman ma'imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Sutresna Budaya Radio Republik Indonesia Yogyakarta yang sangat saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang pertama kali mari kita selalu menambah rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Karena limpahan nikmat yang kita terima, kita diberikan panjang umur, badan sehat. Penuh harapan pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua keluarga kita, masyarakat di Yogyakarta semoga selalu diberikan limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kebahagiaan, keselamatan fid dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu dicurahkan pada panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kelak termasuk umatnya yang mendapat sahabat Rasulullah di yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita ada di era kemerdekaan dan kita sekarang masuk pada bulan Agustus, di mana bulan ini bulan yang sangat punya momentum yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia. Saat-saat ketika kita mengenang 81 tahun yang lalu Indonesia dalam keadaan masih terjajah, bahkan 90 tahun yang lalu kita masih dalam era penjajahan Jepang, dan juga ketika sebelumnya adalah Belanda. Bapak Ibu dan juga semua saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu ketika kita mensikapi Allah memberikan kita dengan rahmatnya, diberikan hadiah kemerdekaan, bukan sekedar perjuangan dari bangsa Indonesia tanpa pertolongan Allah, bukan. Tetapi kemerdekaan sebagai salah satu rahmat Allah yang Maha Kuasa, yang semua didorong oleh keinginan yang luhur dari semua orang Indonesia yang ingin merdeka dari sekian tahun, bahkan ratusan tahun kita dijajah oleh Belanda dan ditolong oleh Jepang. Tentu dalam hal ini kita yang muda-muda tidak pernah mengetahui dan tidak pernah kita ketemu sama yang menjajah Belanda dan Jepang, kan? Hanya bapak-bapak, ibu-ibu yang sepuh yang usianya sekarang sudah hampir 80, mamanya itu, mereka bisa ketemu sama zaman penjajahan. Tapi yang usia sudah di 60 sampai sekarang ini, ya tentu tidak akan ketemu yang namanya penjajahan. Artinya zaman sudah merdeka. Lah tentu untuk kita semua, bahwa dengan ada kemerdekaan sebagai hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini tentunya tidak lepas dari perjuangan dari para swadak bangsa, para bapak-bapak pelopor dahulu kemerdekaan, yang dengan mengorbankan harta, jiwanya, bahkan nyawanya, kan, untuk hanya mendapatkan kemerdekaan yang sah. Tentunya kalau kita lihat dari sekian ratus tahun itu, sampai 3,5 abad kan dijajah Belanda itu, sudah berapa ratus ribu, bahkan jutaan barangkali nyawa yang mereka melayang dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia, dalam rangka mendapatkan kemerdekaan, kan. Saat itu tentunya kita kenal yang namanya negara-negara kecil-kecil, kerajaan-kerajaan di Yogyakarta, di Bali, Sulawesi, bahkan di seluruh Entoro Dundi, Entoro Nusantara, menikus juga dulu kan, artinya kan bukan suatu kesatuan, kan, masih terbelah-belah menjadi negara-negara kecil-kecil yang dulu kan kerajaan. Tapi izin Allah Subhanahu wa taala, ternyata dengan adanya dari Sumpah Pemuda itu, satu tanah air Indonesia. Artinya ini menjadi salah satu kesatuan, yang mana orang-orang ya dari Sabang sampai Merauke adalah orang Indonesia. Dari segala macam ragam ras, suku, bangsa, agama, ini kan menjadi satu, diikat menjadi satu orang Indonesia. Bangsa kita bangsa Indonesia dengan bahasa Indonesia. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, bahkan para simba-simba yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kala ini masih teringat zaman dahulu ketika Indonesia masih dalam keadaan yang sangat memprihatinkan lah. Kalau sekarang zamannya serba ada kan, kalau dulu kan serba tidak ada. Artinya ya tidak semua itu orang bisa makan dengan enak. Tidak semua orang mereka bisa leluasa dalam suatu hal bekerja umpamanya. Masih banyak yang terbelakang. Dan saya juga masih mengalami ketika masa-masa tahun 75, tahun 80 ini kan juga belum terlalu seperti sekarang ini. Maka pesannya kemerdekaan, pesannya kemajuan Indonesia ini kan bisa kita rasakan untuk generasi yang muda sekarang ini. Baik, secara politik sebenarnya dengan adanya kemerdekaan itu Indonesia telah berdiri suatu negara yang kokoh, negara yang berdaulat, dan ini diakui oleh sedunia gitu. Ini kan salah satu hal yang perlu kita ketahui. Dengan apa? Dengan kemerdekaan itu secara apa? Sosial politik. Dari aspek politik maka sungguh secara internasional kita ini sudah negara yang merdeka, yang sudah berdaulat, bisa mengatur rumah tangga kita sendiri tanpa campur tangan daripada orang lain, negara lain. Bapak Ibu rahimakumullah, tentu dalam hal ini dalam rangka mempertahankan ini yang tentunya sekarang generasi muda ini ya, mari ya bersama-sama jangan mudah terkena provokasi. Jangan mudah kita ini diintimidasi. Jangan mudah kita ini kadangkala dengan sekonyong-konyong, mohon maaf ya, dengan kata sekonyong-konyong, tiba-tiba kadangkala tidak senang sama Indonesia. Lah kita ini wong tumpah darah kita di Indonesia yang malah benci sama Indonesia. Kalau benci orang itu jangan sampai menyalahkan bangsa kita, jangan dong. Masa benci orang sama Indonesia disalahin, jangan, enggak boleh lah. Indonesia tetap Indonesia. Saudara kita kan banyak kan dari berbagai macam ragam suku, agama, ras, kan sama bangsa Indonesia kan. Sehingga ya dalam agama apapun mengajarkan namanya persatuan, kebaikan, dalam beramal sholih selalu santun dan yang lain-lainnya. Maka kita tahu kemerdekaan yang merupakan perjuangan yang mengorbankan begitu banyak nyawa ini. Itu kan tidak hanya nyawa satu agama kan. Dari semua agama kayak mereka berjuang. Yang agama Islam mereka berjuang, banyak meninggal juga banyak. Yang non-Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, mereka juga mereka berjuang. Dalam kerangka itu mereka juga banyak pahlawan yang gugur di medan perang melawan Belanda dan juga Jepang. Maka untuk yang generasi muda, mari coba kita lihat para pendahulu kita ini, orangnya mereka ini ikhlas berjuang. Lah kita ini apa yang mau kita berikan pada bangsa kita ini? Terlebih adik-adik saya yang sudah menjadi apa sekarang birokrat mamanya menjadi pejabat yang sudah menjadi apa, silahkanlah, atau anak-anakku yang sekarang sudah apa masuk menjadi pegawai mamanya ya, silahkan apa niatilah dalam kerangka melanjutkan perjuangan orang-orang tua dan pendahulu kita dulu, melanjutkan para pendahulu kita yang mereka ikhlas berjuang. Nah, sekarang ini kan mengisinya kan kita hanya bekerja dengan tertib, bekerja dengan maksimal. Sudah diberikan oleh pemerintah gaji ini, betapa mulianya orang sekarang ini. Dulu Jenderal Sudirman apa digaji? Tidak. Tentunya tidak seperti sekarang ini kan. Tidak ada fasilitas mobil mewah, tidak ada. Gaji tidak seperti sekarang ini. Tapi mereka ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam segala lini tentunya kita yang ada dalam pemerintahan, yang ada dalam sektor swasta, dalam kampus-kampus, adik-adik mahasiswa, mahasiswi dan juga anak-anak yang di sekolahan, coba mari kita mengetahui betapa pentingnya kita mendapatkan satu label namanya merdeka. Mendapatkan salah satu level kita ini sudah mendapatkan kemerdekaan. Negara yang berdaulat, negara yang memang apa diakui internasional, kita adalah negara yang merdeka. Sekarang masanya yang mengisi bagaimana para pengisinya kemerdekaan ini orang-orang benar atau tidak, kan begitu kan? Bapak Ibu rahimakumullah, tentu kalau kita lihat dari aspek yang lainnya, bahwa Indonesia ini dari aspek sosial budaya namanya ya, pengakuan martabat kesetaraan warga negara itu tanpa diskriminasi dan juga dari segala macam ras dan suku, mereka sama itu. Dari kultur budayanya Indonesia yang dengan begitu banyak kekayaan apa budaya seluruh Nusantara ini, masya Allah itulah. Ini kekayaan nasional kan. Maka mari coba yang generasi muda bisa memahami dari Sabang sampai Merauke ya, itu dari Pulau Aceh sana, dari Provinsi Aceh sampai Merauke di daerah timur sana Papua. Tentunya budaya kita ini sampai barangkali ada yang tidak kita kenal itu. Ya, yang dari Jawa, yang dari Bali, yang dari Timor Leste, mana? Yang tentunya Maluku, Irian Jaya, Sulawesi, Kalimantan. Kita kadang-kadang tidak mengenal barang budaya itu, itu juga milik orang Indonesia. Betapa pentingnya Bapak Ibu dan juga adik-adik saya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba bagaimana kita punya trik untuk mengisi kemerdekaan sehingga kita paling tidak bisa mewarisi semangat ghiroh orang-orang zaman dahulu untuk menegakkan, mendapatkan kemerdekaan itu. Tentu sekarang ini yang ada bagaimana anak-anak muda jangan lepas semangat mencari kerja gitu loh. Yang masih muda, masih sekolah, masih kuliah, semangatlah mencari ilmu, semangatlah mencari apa gelar, silahkan adalah dengan S1 silahkan, yang S2 silahkan, S3 silahkan, untuk nanti menjadi seorang dokter, untuk menjadi seorang profesor, ini kan perjuangan kan. Bahkan sekarang ini anak-anak muda yang apa sekarang dalam rangka mencari apa rezeki, jangan mudah patah arang, artinya mudah putus asa. Memang kadangkala Bapak Ibu rahimakumullah, untuk anak-anak kita sekarang ini dalam rangka mencari rezeki bisa dikatakan cukup sulit. Tetapi jangan putus asa. Di segala macam sektor kita bisa mencarinya. Dalam rangka mengisi kemerdekaan, hendaklah kita semangat untuk bekerja. Saya yakin bahwa yang namanya rezeki itu sudah qadar dari Allah Subhanahu wa taala, ditentukan. Kalau Allah menyampaikan wa ansakum minal ardi wastamarkum fiha. Sebenarnya kita ini kalau mau memakmurkan bumi pasti mendapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi petani silakan, jadi apa? Peternak silakan, menjadi pedagang silakan, menjadi pegawai silakan, tinggal memilih Kak. Tinggal wis saja ketika kita berkecenderungan ini jadi petani, pertanilah yang profesional. Menjadi seorang pedagang, pedagang yang jujur. Menjadi peternak, peternak yang bisa maju, tidak hanya secara tradisional. Ini kan tentunya sekarang sudah sangat maju sekali kan. Anak-anak muda bisa

apa-apa. Itu mereka mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini kita dijanjikan banyak hal, tapi kadang kala malah kurang semangat. Ini kan menjadi hal yang kontroversial. Yang nomor dua, tentunya dalam rangka kita mengisi kemerdekaan, jadilah warga negara yang terbaik. Warga negara yang baik artinya apa? Senantiasa membuat maslahat untuk umat, maslahat untuk masyarakat, maslahat untuk dirinya dan keluarganya. Sekarang kan maslahat ini kan artinya kan baik. Jadilah orang baik untuk diri kita, baik untuk keluarga kita, baik untuk anak-anak kita, baik dengan tetangga kita, baik untuk masyarakat kita, dan baik untuk negara kita. Jadi orang baik saja kadang-kadang sudah perjuangan kan. Wa asinu innallaha ma'al muhsinin, kalau dalam Al-Qur'an itu dari firman Allah, jadi istilahnya adalah kalian jadi orang yang baik dan Allah bersama, senantiasa bersama dengan orang-orang yang berbuat baik itu. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, Sutresna Budaya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba dalam kerangka kita mengisi kemerdekaan ini, tentunya bapak-bapak, ibu-ibu berbangga ketika kita ini punya negara Indonesia. Lebih berbangga lagi kalau anak-anak kita ini, putra-putri kita ini, mereka semangat sekolah, semangat kuliah, semangat mencari rezeki. Terus bagaimana? Problemnya itu ada anak-anak yang mereka tidak semangat sekolah. Ini yang jadi masalah itu loh. Sekolah nggak mau berangkat, berangkat mereka nggak sampai sekolah. Wah, ini jadi masalah itu. Kuliah mereka ini berangkat tapi nggak pernah sampai kampus. Wah, mana untuk bila imdarik lah. Yang bekerja kadang-kadang mereka juga nggak anu lah, nggak sungguh-sungguh. Maka pentingnya adanya satu planning, rencana yang matang, dan ada aktuating, apa, aktualisasi yang benar itu. Yang di dalam lini pemerintahan mari kita coba bekerja dengan planning yang nyata dari segala macam pekerjaan yang kita lakukan. Saya yakin bahwa pekerja semuanya bekerja ya. Artinya mereka PNS juga bekerja, yang di mana bekerja, tapi saya menyuruh pada semuanya saja kita tingkatkan dalam rangka kita ini mengisi kemerdekaan, coba bagaimana semangat kita tambah lagi dalam gerakan yang lebih hebat lagi. Jadi Indonesia hebat, masyarakatnya hebat, dan masyarakat dan negara kita yang negara yang kuat insya Allah. Yang terakhir kalinya, Bapak Ibu Sutresna Budaya yang saya hormati, tentu yang namanya orang punya modal ikhlas itu, mari coba kita gali diri kita. Yang punya harta silahkan kita juga berderma pada orang yang membutuhkan. Karena semangat itu diantaranya para pejuang dahulu yang punya harta mereka sedekahkan untuk para pejuang itu. Kita yang punya ilmu silahkan juga berderma dengan ilmunya, memajukan masyarakatnya, dusunnya, dan yang lain-lainnya. Yang punya apa, tenaga, coba kita upayakan bagaimana menghimpun anak-anak muda masyarakat kita ini untuk membangun masyarakat yang memang badatun, toibatun, warabun, ghafur. Ini kan dari segi agama baik, dari segi fisiknya bagus, dan masyarakat yang memang yang tertata dengan rapi dan bagus dan indah. Itu yang kita harapkan dalam mendapatkan, dalam mengisi kemerdekaan di negara Indonesia ini. Semoga ada manfaatnya, penuh harapan pada Allah, mudah-mudahan memberikan barokah. Kita semua Indonesia diberikan apa kejayaan, selalu merdeka dan dijadikan nama Allah. Semuanya yang mendapatkan keselamatan, kebahagiaan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ingkang kabiyarsa menika giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

Perumpat RRI ngeluluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Sutresno budaya kalawas sampun katuraken wadering kiran batik babagan nitika bejian agama Islam, arti penting kemerdekaan yang telah disampaikan oleh Ustadz Subagio. Lan sutresno budaya salah jengipun wadering gending-gending soran badai katuraken wadering wakdal menikau ngeling gending babat laras Selendro 6. Sutresno budaya sugeng ngejeng lan ugi sugeng medhangetaken.

0: Gending Utan Mas laras pelok patet barang. Gending Utan Mas mujutaken gending pakurmatan toto upacara temanten gagrak ngayuh Yogyakarta. Gending Utan Mas katabuh kangge meratandani pungkasaning toto upacara temanten, ngiras pantes kangge ngurmati lan ngiringi kunduripun para tamu. Ing pangajap para tamu ingkang sampun rawuh angestreni tuwin paring donga pangestu tansah manggiya kawilujengan saha pikantuk rejeki ingkang agung.
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
2: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS digelar di Sekolah Rakyat Terpadu SRT Kulon Progo di Gulurejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo. Hingga pertengahan Agustus 2026, sekolah asrama ini merupakan program prioritas serta wujud kepedulian pemerintah pusat pada anak-anak dari keluarga kurang mampu, khususnya yang berada di garis kemiskinan ekstrim desil 1 dan 2. Wakil Bupati Kulon Progo, Ambar Purwoko, menegaskan bahwa SRT 1 Kulon Progo untuk memfasilitasi anak-anak dari keluarga tidak mampu, termasuk anak-anak yatim piatu maupun yatim piatu yang sebelumnya terancam putus sekolah akibat kendala ekonomi. Beralih ke informasi lain, Keraton Yogyakarta kembali menghadirkan pameran temporer Suara Mbawana sebagai ruang edukasi budaya yang dapat dinikmati masyarakat luas. Pameran ini berlangsung hingga 26 Agustus 2026 dan mengajak pengunjung mengenal lebih dalam filosofi tata ruang, simbol serta nilai-nilai budaya yang melekat pada bangunan Keraton Yogyakarta melalui berbagai instalasi interaktif. Mengusung konsep edukatif, pameran menghadirkan beragam media informasi yang dirancang agar mudah dipahami oleh pengunjung dari berbagai kalangan. Melalui instalasi tersebut, masyarakat diajak menelusuri makna sumbu filosofi Yogyakarta, memahami tata letak kawasan keraton, hingga mengenal arti ukiran dan simbol-simbol yang menghiasi bangunan bersejarah tersebut. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kabiyarsa menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Bayu, nunggu apa toh? Kok ketoke gelisah banget e?
2: Iki lho, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekan yamene durung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
1: Walah, saiki iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggo aplikasi RRI News. Ngene Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone. Iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Bapak to kuwi? Beritane aktual, faktual, dan terbaru.
2: Wah, iki cocok tenan. Mojo berita ning RRI News.

0: Disiarkan dari Jalan Amaja Juli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta, Perempatan Ring Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya, selamat pagi Sugeng Enjang. Katur dumateng Sutresno Budaya wonten ing pundi kemawon. Mugi tansah pinaringan kawilujengan kabagas warasan. Sutresno Budaya wonten ing menika dinten Jumat pon menika nggih Sutresno Budaya 16 Agustus 2021 bagian malih wonten ing atur giaran Matuk Gathuk lumantar program Mampat Radio Yogyakarta lan kangge giaran wonten ing wekdal menika kepareng kula Gilang Sutawiyasa ingkang dherekaken wonten ing giaran Matuk Gathuk ngantos mangke tabuh pitu nggih Sutresno Budaya. Di Jumat pagi ini, monggo Sutresno Budaya dengan penuh semangat, penuh kegembiraan, monggo untuk mengawali pagi hari ini. Monggo untuk Sutresno Budaya bisa bergabung di Matuk Gathuk tentunya di telepon di 5403333 dan juga di WhatsApp 0895014410666. Tentunya dengan beragam pertanyaan. Dan juga di pagi hari ini sudah beberapa saya share juga di WhatsApp di Sutresno Budaya matur nuwun yang sudah bergabung dengan pertanyaannya yang gampang-gampang saja tentunya mboten sangel-angel, sing penting monggo nanti dijawab bareng-bareng ngaten ya Sutresno Budaya. Sing penting gegayengan sareng-sareng mboten perlu sepaneng, pokoknya jawab bareng. Nah, untuk pertanyaannya hari ini yang Sutresno Budaya mungkin belum tahu nggih. Monggo ini pertanyaannya. Jika ada 1 kilo batu dan 1 kilo kapas, mana yang lebih sakit jika dijatuhkan ke kaki? Nah, niku nggih. Jika ada 1 kilo batu dan 1 kilo kapas, mana yang lebih sakit jika dijatuhkan ke kaki? Ngaten nggih Sutresno Budaya. Monggo saged nyawiji lumantar telepon katampi wonten ing gangsal sekawan 0333. Monggo Sutresno Budaya. Sugeng Enjang Matuk Gathuk.
1: Sugeng Enjang Matuk Gathuk yo.
0: Sugeng Enjang Bahuyut.
1: Pundi
0: pawarta. Pangestunipun sehat. Mbah Uyut ugi tansah sehat nggih.
1: Donga pangestunipun.
0: Nggih.
1: Nuci.
0: Mekaten Mbah Uyut. Nggih. Nggih monggo Mbah Uyut.
1: Lah nek padha tabote.
0: Nun.
1: Ning permukaane kan nek
0: napa? Nek napa nggih. Anu watu akeh nika ya halus e.
1: Nek watu akeh ya ora enak nusul sak kilo.
0: Wah, ngene apa?
1: Apa drijine teh ya. Kalau batu itu kan permukaannya kasar.
0: Kasar. Oh.
1: Kaki.
0: Kaki, ha? Oh, nggih, berarti
1: kalau kapas itu kan tur.
0: Oh, ngaten. Nah, ini pada sekilo nih.
1: Nah, iya, ini yang mau kepiye. Sekile
0: kok. Oh, ngaten.
1: Jadi, pokoknya kalau aku jawab aku ya tetap lorone watu.
0: Watu.
1: Sekil ya lorone.
0: No. Oh, ngaten ya, Pak Uyut.
1: Ngaten deh, Nak.
0: Iji.
1: Sugeng
0: Enjang. Sugeng Enjang matur nuwun, matur nuwun. Nggih, monggo salah jengi pun Sugeng Enjang Matuk Gathuk.
2: Wilujeng Enjing Matuk Gathuk.
0: Injing. Wilujeng
2: Enjing Mas Gilang Sutawiyasa.
0: Sugeng Enjing Pak Dipaimen niki.
2: Nggih, sehat.
0: Pangestunipun Pak Dipaimen niki sehat sekeluarga nggih.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah
2: nderek. Kloriyen nggih Mbak Noyo.
0: Ah, monggo ngono.
2: Nggih, kloriyen nggih nyuwun ngapunten Mbak Noyo upama jenengan mangke dawuh. Mboten napa-napa.
0: Nggih, ampun biasa ya Pak. Nggih,
2: kula tak jawab sik lara sikile.
0: Ah, apa
2: piye? Nggih, oh, ya. Boten muni lara.
0: Oh, katen.
2: Nggih,
0: matur nuwun. Sami-sami matur nuwun, Pak Dipaimen. Nggih, Matuk Gathuk sugeng esuk.
3: Assalamualaikum pagi, Ibu.
0: Ya, halo. Selamat pagi.
3: Iya, pagi dari Uyut.
0: Mangga. Ya, bagus.
3: Nggih.
0: Wah, sehat alhamdulillah, bagus iki sehat to niki nggih.
3: Iya, selamat pagi. Sehat,
0: nah, juga, baik dan sehat.
3: Jawabannya,
0: jawabannya apa?
3: Satu atau dua-duanya ya?
0: Oh, dua-duanya.
3: Iya, sakit bisa sakit kok
0: dijatuhin. Heeh, yuk lah. Ya, sekilo nggih. Waalaikumsalam. Matur nuwun, matur nuwun nggih. Sugeng esuk Matuk Gathuk.
4: Cikunginjang matok gado imogi mlebet.
0: Monggo Pak Sunardi menika. Sehat ya Pak Sunardi.
4: Sehat alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Amin amin. Amin amin amin ji. Monggo Pak Sunardi niki jawabane kinten-kinten napa?
4: Wong satu nih berkapok di balik sikil ini kono tiban kapok.
0: Oh, ketiban kapok. Nanti kapok yeah. Oh, ngaten. Ji, matur nuwun Pak Sunardi Mursyari ji. Monggo pelajaran malih matuk gathuk sugeng ijang.
3: Matuk gathuk sugeng ijang.
0: Halo ge.
3: Kiru
0: STW. Sugeng ijang Tante Wagyanti.
3: Ya ya ya ya ya.
0: Wah, sudah meruput saja. Ini mau senam kemana hari ini?
3: Hari ini hari Jumat.
0: Libur. Oh, libur nih hari Jumat.
3: Iya, oh, kalau iya. Sabtu besok lomba pemancingan ibu-ibu.
0: Wah, yang dipancing ibu-ibu?
3: Orang.
0: Wah, ini mau aku lomba mancing ibu-ibu ini lah ya. Mulai aku yang cetak ngoten lho, kula iki ben ora salah persepsi
3: ngoten. Meleset-meleset ke wong gerang.
0: Mboten lho kula iki nyetake nggih to, aku ndak kula iki kleru persepsi lak ngoten to.
3: Sing mancing ibu-ibu dipancing nih.
0: Bapak-bapak. Oh.
3: Lah sing ibu-ibu dipancing
0: dia lah. Halo, mbak mancing ibu-ibu ngoten lho iki wong iki ya.
3: Gigat gigut.
0: Lomba mancing iwak pesertane ibu-ibu lak ngoten ngoten lho.
3: Iya. Anjir.
0: Gek, kayak manggon ini kayak dijawab.
3: Sing lara untu naik lara untu.
0: Wah, ini gue kayak kahanan ini lara untu.
3: Orang yang sing lara barang beo ber orang di kada kok orang yang lara.
0: Anu lah. Oh ya, semangat baik lah saya yang kayak lara untu.
3: Iki lara untu.
0: Ya cepat sembuh ya Tante Wagyanti.
3: Iya. Terima kasih gara-gara impet jadi.
0: Mulai ke aja seakeh-akeh to.
3: Tercuil lah kura.
0: Oke.
3: Oke, matur nuwun ji Mas Sugeng.
0: Sami-sami. Dadah, matur nuwun ji. Matuk gaduk sugeng esuk.
2: Sugeng
0: esuk, matuk gaduk. Nggih, monggo.
2: Sehat-sehat nak gilang.
0: Bangis tu ni boleh rimbang gis sehat ni gis dari keluarga.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Redu bete anyes sih.
0: Masih adem anyes ya ni gile rimbang.
2: Iya.
0: Ya, enggak apa-apa. Yang penting langsung bangun olahraga pagi sehat semangat.
2: Nah, betul.
0: Kayak ro jawab niki rada mumet mboten
2: napa. Niki mboten.
0: Wah, ono ya, dari Bang iki gampil.
2: Jawab teng kare jawab apa kalau salah niku hal biasa.
0: Heeh, bener.
2: Lah, mboten
0: niku. Lah kan jawab ora kan bener kok ya lek rimbang.
2: Lah, nggih wong kabeh ya do bener
0: kuwi kok
2: miturut pendapatnya dewi-dewi rek
0: bener. Dengan alasannya masing-masing lah.
2: Nah, aku sing loro wong tutuke.
0: Lah kok sak tutuke.
2: Lho, asikile meneng wae sing atu-atu. Tutuke to.
0: Oh, ade ya.
2: Lah iya.
0: Sikile meneng wae mung rada abuh.
2: Iya, sikile kono meneng wae paling tutuke ra atu-atu yo.
0: Sing sambat lah sing dhuwur. Ngaten jale rimbang. Kangge.
2: Yo, nek jelas nek dodene sikile yo loro watune to.
0: Loro watune.
2: Nek ora mesti yo kuwi sing loro tutuke kuwi mah.
0: Tetep niku pokoknya.
2: Nggih, ngaten mawon, matur nuwun.
0: Matur nuwun lek rimbang nggih. Monggo pelajaran malih matuk gathuk sugeng enjang.
2: Sugeng enjang matuk gathuk.
0: Monggo Mbah sugeng enjang sami sehat to niki nggih.
2: Nggih, alhamdulillah
0: Mas. Alhamdulillah nderek remen. Monggo Mbah saged mruput niki.
2: Nggih. Ya meso loro watune to.
0: Napa nggih?
2: Enak. Watune kan ditutuke.
0: Nah, asing nutuk.
2: Kapuke rada di selehke ngono ae ya mesti.
0: Awak ya karepe dhewe to niki wong sing penting dijatuhke. Ngaten ya, Mbak. Nggih, matur nuwun, tansah sehat, Mbak. Nggih. Matuk gaduk sugeng njing.
4: Sugeng esuk.
0: Matuk gaduk.
4: Gaduk.
0: Ya.
4: GLSTW.
0: HLMBHNY.
4: Aku daftar ke mancing aku.
0: Ndak mau mancing ibu mau.
4: Oh,
0: melu ya, Mbak.
4: Iya.
0: Engko sing itu sapa ya?
4: Ayo coba lu daftar ke.
0: Menarik iki. Amulan ning wae. Kok mancing ibu-ibu nek ya kula iki lak ya dadi pitakonan to niku.
4: Sing penting ora mancing keributan.
0: Nggih, sing penting damai wae ya, Mbah.
4: Heeh. Kira wis dipaimen lah nututi wis ponal-ponal lah.
0: Ndak buntal, heeh.
4: Wis iki sing ngurungane iki ketok.
0: Iya, dandan ketoke niki, Mbah. Heeh.
4: Pak Yanto Mbak Ana.
0: Nggih.
4: Aku tak jawab
0: ya. Napa, Mbah?
4: Iki mau.
0: Sing ilang piye? Awang watu karo kapuk.
4: Kata
0: coba.
4: Salam sehat bersama Perempat
0: Merdeka. Matur nuwun.

0: tanpa keterangan.
1: Sing baku ya watu ngoten.
0: Lho ngaten. Sing loro niku kena batunya.
1: Oh kena batunya.
0: Iya, kena batunya.
1: Heeh, nanti ndak menyesal ta.
0: Kabur niku rasane bani sane kabur ya, Mas.
1: Ane sekilo napa gajeng kabur.
0: Ha nggih saged mawon kabur wangine saking bandere.
1: Oh, nggih to lak ada ngeyel. Ya mesti
0: yo nggubuyon golo mbak mawon.
1: Leres jewan, nggih.
0: Nggih ngoten nggih mawon.
1: Ngaten.
0: Salam budaya.
1: Lestari budayaku, matur nuwun ji. Matuk gatuk sugeng ijang.
2: Ijang matuk gatuk, wah tak tangi nang pon-ponan wis tekanku.
1: Wah, iki engko bar Jumatan wis bubar apa ya, Le?
2: Bubar.
1: Ais, ya wis ora apa-apa titip kancane wae.
2: Sehat kabeh ya.
1: Nggih, Le Yanto iki mugi-mugi sehat sak keluarga.
2: Kon India mau iki jawabane sampean pung ngono
1: iki. Oh, ngaten, gentenan ya
2: India. Iki bisa puji Romas bilang.
1: Kak ya wis apal to nek arep dapusi.
2: Ayo ngerti wong iki ming dika iki ming upama kok. Dadi ora lara, ora marai sakit semua karena cuma dika. Wis ngono kuwi kok aku kok iki. Dika ya ora lara kabeh.
1: Lah ya alasane ya ana wae ya.
2: Ayo ana ten ngono kuwi jenengan iki. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam matur nuwun ya to sekan monggo sami pon-ponan nggih. Matuk gaduh sugeng esuk.
3: Sugeng esuk matuk gaduh jalan kodean masuk.
1: Monggo Bapak Mursidi.
3: Pripun kabare Mas Gilang?
1: Pangestunipun Pak Mursidi iki sehat nggih.
3: Pangestune alhamdulillah sehat ing saged ngawiyat.
1: Wah, alhamdulillah nggih. Monggo-monggo Pak Mursidi.
3: Iya, lenjap nggih. Soale kula nggih tau ngalami.
1: Oh, oh curhat niki.
3: Niku nek kapuk kalih watu, nek wis kulo padha bobote padha.
1: Sami.
3: Neng nek nibani ya loro sikile.
1: Loro sikile.
3: Loro.
1: Oh, ngaten ya.
3: Nganggo kapal.
1: Nganggo kapal.
3: Pesadin
1: ngaten. Nggih,
3: heeh. Mas Gilang.
1: Matur nuwun. Nggih, lestari budayaku matur nuwun Bapak Mursidi wonten ing jalan Gedean nggih. Matuk gantuk sugeng esuk. Halo sugeng esuk.
4: Sugeng nggih.
1: Oh, nggih monggo.
4: Jalan bantu
1: Pak Muladi, oke.
4: Oke,
1: wah sehat ya Pak Muladi.
4: Iya sehat selalu.
1: Ah, darah remen je Pak Muladi. Panges tu nipun je Pak Muladi. Oke.
4: Tak jawab.
1: Jawabannya oke, okay, napa mboten niki monggo.
4: Oke. Okay. Jawabannya ya kalau kapuk satu kilo.
1: Sama batu satu kilo.
4: Batu satu kilo. Kalau kan yang sakit ya kakinya.
1: Kakinya, oh ya. Oh gitu ya Pak Muladi, oke.
4: Okay. Oke, okay, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, matur nuwun Pak Muladi, oke. Okay. Sugeng yang matuk, gaduh.
5: Oke.
1: Okay. Oke.
5: Okay. Oke.
1: Okay. Monggo.
5: Yeah.
1: Saking mundi.
5: Riki.
1: Ya orang ketok. Bangga-bangga Kang Ji, sehat atau ini Kang?
4: Sehat.
1: Wah, alhamdulillah, saya lemur lagi.
4: Saya rata. Oke, senengan.
1: Ayo mbak ketularan kula kata lho.
4: Ayo, suwe-suwe.
1: Suwe-suwe ya, ini ya rata suwe. Ji, Kang Bakan sehat ya Kang?
4: Iya, alhamdulillah sehat, senengan keluarga sehat.
1: Panges tunipun,
4: gila sih.
1: Nah, monggo niki jawabannya nopo, ayo.
4: Sing loro sikile ketiban watu.
1: Sikile ketiban watu.
4: Ketiban watu niku
1: wae. Oh, ngaten nggih.
4: Namane ketiban kapas ya ora apa-apa.
1: Kan ning sekilo, J.
4: Ah, sekilo ya rempok
1: sekilo. Rempok jane.
4: Ah, nggih ngaten niki.
1: Nggih. Matur nuwun nggih. Matuk gatuk sugeng njing. Halo.
6: Nggih, matuk gatuk.
1: Monggo sugeng njing. Nggih, Mbah Glendi niki.
6: Betul.
1: Wah, monggo-monggo Mbah pun mruput.
6: Jawab tetep
1: atuh. Napa?
6: Ngibani
1: yo mrenyok. Wo, ora sekilo wae ya lara ya, Mbah.
6: Nek kapok sekilo go bantal mah penak.
1: Wah, go bantal guling balang ya, Mbah.
6: Kangge
1: aku iki. Yo, atike mlampu.
6: Kapok-kapok kapas ya, penake ka ilo bantal.
1: Jan iki
6: kumat tu nggih bantal yo.
1: Ayo atos ya, Mbah.
6: Kangge. Bodho tadi kumat.
1: Ngaten jeneng kalian J, matur nuwun tansah sehat, Mbah. Matuk gatuk sugeng e jing.
7: Mandu. Tunggu ngok di mandu.

0: mantuk sugeng iki.
1: Karo ngantu.
0: Ora, ora ngantu. Wah, sampe mau mau.
1: Wah, jan ya isambruput.
0: Nah. Ah iya, gres lunga sing siji ya sing siji
1: buka. Ayo ha kok ya. Kudu mendampingi ya melu. Nggih to. Semangatnya ben sama. Nggih sing bagus sehat ya, Le.
0: Alhamdulillah, mugi-mugi Mas Gilang ya sehat nggih.
1: Amin amin banget tuh nih boleh Pak Idi.
0: Nek kalau jawabannya anu mas.
1: Apa niki jawabannya?
0: Lebih sakit jatuh cinta.
1: Buat wajah lagi.
0: Bukan kejatuhan batu tapi kejatuhan cinta kayak Mas Gilang.
1: Wah aku yang beti ya. Nggak sakit ya. Ngata niku.
0: Iya,
1: matur nuwun je, sugeng njenengan matur nuwun Lek Pak Idi. Je, wah lebih sakit jatuh cinta jare je. Matur gandos sugeng esuk.
2: Sugeng njenengan.
1: Wah, monggo sugeng njenengan ade. Wah.
2: Sugeng anu.
1: Pundi?
2: Oke.
1: Wah.
2: Oke.
1: Napa niku?
2: Jalan gudian.
1: Jago kita jalan gudian. Monggo adik, ampun merupu.
2: Ini pun merupu, aku digugatan mas.
1: Wah, Kang Masinton.
2: Oke, Kang Masin ketiban waktu.
1: Aduh, sakit deh.
2: Ketiban waktu.
1: Monggo.
2: Anak
1: sedek yang buatan sakit, kalau ngendong. Oh, iseng ngendong. Iya, maka ramah tujuh kalian ibu, tanpa sehat.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, Ji.
2: Yang sakit di kakak ini ku.
1: Oh, yang kakak ini ku mau. Adiknya sakit ngendong.
2: Langsung sakit.
1: Ngaten, Ji.
2: Assalamualaikum.
1: Sami-sami matur nuwun. Waalaikumsalam. Matur nuwun rahmatu jo kalian ibu tan sah sehat nggih. Sugeng enjing matuk gathuk.
2: Sugeng enjing matuk gathuk.
1: Monggo ki rukun werja.
2: Allah bregeng.
1: Bregeng nggih. Monggo ki.
2: Engkang sakit nggih sikilipun.
1: Oh, sikilipun.
2: Matur nuwun.
1: Sami-sami matur nuwun kira kon werja nggih. Monggo pun lajengaken malih matuk gathuk sugeng esuk.
2: Tenese matuk gathuk Mas Kindang
1: toya kok. Weh, monggo Mami Sartika.
2: Nggih. Salam kasih sayang dulu buat kita semua. Mah mah
1: mah. Muah muah
2: muah. Ya, sehat
1: sehat. Sehat sehat.
2: Wah.
1: Sehat jalan dong. Wih, bal becak nopo.
2: Kabar di baik.
1: Kabar di baik ya, Mami.
2: Ya, wis ora melu jawab.
1: Napa niki jawabane Mami?
2: Jawabe ya ora ono sik loro wong ora urung ditibake
1: kok. Kok mutusi dhewe ta?
2: Ora ono sik loro wong urung ditibake.
1: Urung ditibake.
2: Ora
1: ono sik kan jumpa matur nuwun. Mami Sartika. Wonten ing klisat minggir Sleman nggih. Monggo pun lajengaken malih matuk gathuk sugeng esuk.
2: Halo, sugeng esuk matuk mantep.
1: Manduk-manduk monggo sugeng esuk. Ha iki sing paling sibuk dhewe nek pagi hari, siang hari, malam hari iki sibuk terus.
2: Terus iki mau sibuk kok mau urung leren.
1: Oh, lak tenan to nggih to.
2: Sugeng masak ya rong rampung.
1: Oh, ya kok gak diteruske meneh.
2: Ayah
1: iki gak warung gak
2: wong Mas Alvara.
1: Oh, lak
2: ngaten. Karep bilang ah sing
1: terus. Karep mbayar. Wah. Wis werna-werna. Ya wis ora apa-apa. Kek dijawab dulu niki yu.
2: Sing lara apane?
1: Ayo apane kok. Sing dirasake napa?
2: Aku malu
1: sing gawe pertanyaan wae. Wah, kok terus melu wae piye.
2: Oh iya, bener kan sing gawe
1: pertanyaan. Ayo mestine. Wong ya sak karep-karep.
2: Ya Allah.
1: Ngaten ya Yu. Nggih, matur nuwun. Waalaikumsalam, Yu Muda, matur nuwun tansah sehat ugi sedaya keluarga. Sugeng enjang matuk gathuk.
3: Sugeng enjang matuk gathuk.
1: Nggih, monggo Prof.
3: Alah, mung arep gawe blenderan.
1: Nya, sapa sih arep blender-blender kene ku lho. Jenengan iki kok ya culika terus lho. Alah, gimana napa kok ulah tak derek Profesor Mawon.
3: Aku mamengar gawe wirang aku to.
1: Ya aja tersyarat mirang-mirange ya, Prof.
3: Tadi jawab.
1: Napa jawabane ayo?
3: Katanya yang kena blender ya, anton disukani lo.
1: Boten lo, boten.
3: Niko, nah anton itu karena pertanyaan ini, itu pertanyaan yang susah-susah jawabannya sesuai dengan penyiarnya. Uh-uh. Itu jawabannya yang sakit ya kakinya.
1: Wah, kenapa?
3: Secara logika ilmu fisika ya, tidak mesti apa batunya, karena sesuai dengan gaya itunya. Tekanannya, tapi itu nek nanti gendelan paling bahasanya
1: ya gini kula tak manut Prof Mawon mengke nggih to ndak
3: ya amin selalu
1: nggih matur nuwun Prof Aldi J matur nuwun sanget matuk gathuk sugeng enjang halo sugeng enjang matuk gathuk
2: sugeng enjang matur gathuk Mas Gilang
1: nggih monggo
2: ini hari pramuka.
1: Woi, ini di Jalan Pramuka juga. Wah, ya mangga, Mbak Cuci Nje. Wah.
2: Yang sakit itu kakinya.
1: Kakinya.
2: Ya, yang menyakiti batunya.
1: Waduh, ana sing menyakiti, ana sing tersakiti.
2: Terus yang mengeluh itu mulutnya.
1: Wah, kok ya terus pepak ngenten iki ya ta. Aku lha lek nggok-nggoke piye?
2: Terus dibalut pakai kapas 1 kilo.
1: Oh gitu.
2: Kaki gitu Mas Gilang.
1: Oh ngaten.
2: Iya makasih.
1: Jami-jami matur nuwun. Wah niki gak bisa niki kula ya dipirang-pirangke. Ayo kabeh dijawab kula le mleset ke pupi. Nggih matur nuwun sutres nambudaya ingkang sampun nyawiji nggih mangke pun lajengaken malih ugi ingkang lumantar WhatsApp matur nuwun sampun kepareng nyawiji wonten wah kathah sanget nggih mangke setunggal kula bikak nggih sutres nambudaya kasih sikil langkung rumin setunggal lagu menika kembang terate saking Sinta Arsinta tetep nyawiji wonten giaran

0: Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya. Kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.
1: Menjaga kedaulatan bangsa ternyata tak selalu bicara soal batas negara. Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Berakar dari bagaimana kita membesarkan buah hati di rumah. Saat kita mengajarkan anak mandiri dan berpikir kritis, kita sedang membangun anak bangsa yang berdaulat. Saat kita memperlakukan anak dengan adil tanpa membeda-bedakan, kita menanamkan benih rasa keadilan. Dan saat kita membekali mereka dengan akhlak serta ilmu pengetahuan, kita sedang menyiapkan masa depan Indonesia yang makmur. Mari jadi orang tua yang hadir utuh, karena dari rumah yang penuh kasih, lahirlah generasi penerus bangsa yang tangguh.

0: Perempatan ring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Sutar semua budaya tak sempat tanya terkiran maduk gaduk. Lumantar program empat hari di Yogyakarta. Tasih sarangan ugi kalian kula Gilang Sutowiyoso. Ya sutar semua budaya tentunya di bulan Agustus ini. Selain kita tentunya di tanggal 17 Agustus memperingati peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia, kemerdekaan Republik Indonesia. Tentunya di tepat di hari ini di 14 Agustus juga diperingati sebagai Hari Pramuka menika nggih Sutresna Budaya, yang menjadi momentum tentunya untuk mengingat kembali bagaimana nilai-nilai kepramukaan yang mengajarkan kedisiplinan, kemandirian, tanggung jawab, gotong royong, serta kepedulian terhadap sesama. Bagi generasi muda tentunya pramuka bukan sekedar kegiatan gitu nggih untuk mengenakan seragam atau mengikuti perkemahan, tetapi juga menjadi ruang untuk belajar membangun karakter, bekerja sama, dan menghadapi berbagai tantangan kehidupan dengan sikap yang positif. Semangat tersebut penting untuk terus ditanamkan agar generasi muda itu memiliki rasa percaya diri sekaligus kepedulian terhadap lingkungan dan juga masyarakat di sekitarnya. Di tengah perkembangan teknologi dan juga perubahan gaya hidup, nilai-nilai kepramukaan tetap relevan menikonji untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semangat Hari Pramuka dapat menjadi pengingat bahwa kemajuan generasi muda tidak hanya diukur dari kemampuan akademik dan juga teknologi saja, tetapi juga dari karakter menikonji, kepedulian sosial, serta kemauan untuk berkontribusi bagi bangsa. Dari lingkungan sekolah, juga keluarga hingga masyarakat, semangat pramuka dapat diwujudkan melalui kegiatan sederhana seperti membantu sesama, menjaga lingkungan, bekerja sama, dan juga berani untuk mengambil tanggung jawab seperti itu nggih. Untuk memperingati juga Hari Pramuka di tanggal 14 Agustus hari ini nggih, menanamkan semangat pengabdian dan juga kemandirian. Ngaten nggih Sutresna Budaya. Dan untuk selanjutnya juga yang sudah bergabung di WhatsApp, terima kasih matur nuwun Sutresna Budaya, sudah banyak sekali, coba kita buka satu persatu nggih dengan berbagai macam jawaban dan alasan. Dengan pertanyaannya tadi nggih, jika ada 1 kilo batu dan juga 1 kilo kapas, mana yang lebih sakit jika dijatuhkan ke kaki nggih? Kita buka satu persatu dari yang awal dulu, yang paling bawah tentunya nggih ada Bu Pairah. Sugeng njang matuk gatru njeng nderek mawon matur nuwun. Ibu Susmi, hayo jelas. 1 kilo batu ya Mas Gilang ki piye jeh? Oh nggih. Pak Gadot Anjono jawabnya 1 kilo batu. Ibu Rami di Melati nderek jawab menika 1 kilo tapi batu atos nggih menawi kapas empuk. Matur nuwun, salam budaya lestari budayaku. Ibu Widyaningsih nara jawab 1 kilo batu nggih. Pak Sunaryono Muntilan jawabannya jawab batu menika nggih. Ibu Supinah batu. Pak Rianto 1 kilo batu yang sakit dijatuhkan. Ibu Sumaryati menika nggih jawabnya 1 kilo batu. Pak Sutarno assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Gilang, jawabnya yang batu. Matur nuwun. Ibu Dewi Budia menika nderek jawab yang pastinya 1 kilo batu toh ya Mas Gilang. Matur nuwun. Ibu Pak Amri Sistian menika nggih jawabnya yang batu. Ibu Mugi dikasian jadi jawab yang batu ya Mas Gilang. Mas Guru Kadipiro gin jawab mungkin yang batu sebab benda padat, sedangkan kapas termasuk benda lunak kalau tidak dipadatkan. Matur nuwun Mas Guru Kadipiro. Pak Suwardono Raharjo, jawaban saya lebih sakit kejatuhan batu 1 kilo. Ibu Mami Disewon, sakit semuanya. Ibu Farani Suparjilah menika nggih. Derek jawab batu. Wah, sakit menawi pun dawaken kenging sambaran. Nuwun salam budaya lestari budayaku, merdeka. Ibu Jumirah menika ugi derek jawab menika nggih jawaban kula yang batu. Matur nuwun. Pak Supardiono, he lucu ya lebih sakit kalau jatuh miskinnya. Waduh. Nggih, matur nuwun Pak Supardiono nggih. Ibu Salamah jawabnya yang batu aja. Matur nuwun nggih. Ibu Arini Semanu jawabnya napa niki?
1: Halo.
0: Monggo nggih Bu Arini nggih. Jawabannya napa niki?
1: Menawi selom niku rak mung alit.
0: Nggih.
1: Menawi kapuk.
0: Kapuk.
1: Kata sangat
0: kata.
1: Kalau kulon derek jawab.
0: Derek jawab.
1: Mesti pun kapok kemawon.
0: Kapok kemawon je. Matur nuwun barini wonten ing semanu. Jak lajengi pun Pak Sunarko Kota Magelang jawabannya kaki. Nggih, Pak Agus Prastowo 1 kilo batu. Ibu Kira nderek jawab menika nggih batu 1 kilo Mas. Nggih, Mbah Mulyono Gotirto lebih keras kena batu karena batu kan keras. Nggih, matur nuwun. Yang nguti sami galuh menika nggih. Jawabannya menapa menika? Sama sakit to ya Mas Gila. Sama beratnya matur nuwun nggih. Mbak Anggun kalau sampun nggih matur nuwun sangat Pak Supardiono menika batu kena kaki berat sekilo. Hah, batu. Oh yang batu kena kaki ya beratnya sekilo nggih. Pak Trimo Yadi dikricak jawabannya batu. Mas Wini jawabannya yang sakit kakinya, nggih matur nuwun. Salajengipun menika Kakung Widodo monggo.
2: Sugeng enjing Mas Gila.
0: Nggih, sugeng enjing Kakung
2: Widodo Merga Timur Nderek Jawa.
0: Monggo jawabane napa?
2: Ya, sakit dengan batu ya.
0: Sakit yang batu nggih Kakung matur nuwun. Pak Kasiono monggo.
3: Mitrot kula ingkang sakit nak nibani sikil nggih sing batu niku.
0: Sing batu
3: niku cilik oke nak nibani sikil nggih
0: sakit nek apuk mboten. Mboten ngaten nggih Pak Kasiono matur nuwun sangat nggih. Mbak Siti dibangun tapan.
4: Nggih jeng isuk Mas Gil.
0: Nggih.
4: Isuk-isuk kok mbah lara
0: lho. Piye to? Wong
4: ora lara ati sing
0: dipun. Wah, nggih ampun.
4: Oke, jawabanku tetep ya loro watune.
0: Loro watune.
4: Walaupun padha-padha sekilo iki.
0: Nggih.
4: Batu itu lebih padat ya.
0: Lebih padat ya.
4: Ya lebih padat iki mau terus lebih gede ya.
0: Luwih gede nggih. Matur nuwun nggih Mbak Siti nggih. Kang Min monggo.
5: Sugeng iso matur-matur.
0: Nggih.
5: Mas Gilang
0: Sugeng Enjang monggo.
5: Kang Min saking Jocoran Kulon Tari tadi.
0: Nggih.
5: Mas kula nyuwun pirsa yen niku kaki bundi. Ayam bu kaki manusia.
0: Kaki sapi.
5: Kaki ayam ora-ora masih bani watu sekilo.
0: Ora-ora.
5: Kan cakar ayam.
0: Oh, ceker. Matur nuwun Kang Min nggih, Pak Samto wonten ing Gunung Kidul sama-sama sakitnya Pak Untung Raharjo sebenarnya sakit batunya. Nggih. Pak Gading lebih sakit yang batu, Pak Diagung Pramono Pal Bapang batu. Nggih. Mbak Jio matuk-gatuk yang batu Mas Gilang ye. Ibu Sri Harjono menika jawabannya sama-sama berat. Menika menawi kula mboten sah dijatuhkan mawon. Oh ya matur nuwun. Pak Bambang Eko lebih sakit yang 1 kilo batu kalau kapas cuma berasa empuk Mas Gilang ye. Matur nuwun. Pak Kartiman ye. Mas Gilang kula ingkang 1 kilo batu ye. Mangke kula kirim ye. Mbak gimana menika ye. Ijin jawab ya Mas Gilang tetap sakit dijatuhi batu 1 kilo. Ibu Siti menikah di doangan je. Sakit jelas yang batu. Kalau kapas biar 5 kilo enggak sakit mas. Genopo je, matur nuwun. Salah jipun Mas Bri di pelayan menikah jawabannya 1 kilo batu. Ibu Eni Taman Tirto jawabnya batu Mas Gilang je. Ibu Ratmini lebih sakit yang batu. Pak Haji Mujiono menikah di 1 kilo batu. Bu Darmini 1 kilo batu. Pak Romo Yu menikah ya jawabannya yang batu nje. Pak Iswandi menikah nje. Beratnya sama sakitnya ya batu, kerasnya juga yang batu matur nuwun. Bu Sarmiadun di Jalan Dendels jawabannya 1 kilo batu nje. Ibu Suryatmi menikah nje. Nah, jawabannya apa menikah? Doa saja yang kami katur penjaringan sedaya yang kami ngasih tahu wonten dari Jogja. Matur nuwun tansah sehat ugi Ibu Suryatmi menikah nje. Ibu Wiwi dari jawab boten niki jawabannya langgih watu tapi sila menikah yang dawah ing syukur langkung sakit tinimbang kapase. Oh nje matur nuwun. Mbah Wakiran menika yang lebih sakit itu batu nje. Pak Frasmono Syari menika ya gumujeng mawon matur nuwun. Pak Sugeng Mujono menika nje ya jelas batu lebih sakit jika kena kaki. Ibu Wagimo Mas Gilang sakit kena batu nih matur nuwun nje. Ibu Sukorini menika nje bapak menika nje apa ibu menika yang sama aja sakitnya kan sama-sama 1 kilo nggih. Kang Dirjo batu karena fisik batu lebih keras. Abah Sarjiman saking Ladukesmo batu nggih. Salam budaya lestari budayaku. Pak Damaskus mboten sakit Pak Guru sebab pun mboten kedawan batu menapa kapasipun nggih. Salam sehat matur nuwun. Ibu Syura jimah menika yang kapas wong dijatuhkan batunya enggak kena kaki meleset. Balan tambah batul yang sakit batunya Mbak Syut ora ono sik loro nggih. Pak Zainal Sragen menika nggih. Watu nggih. Pak Tejo menika sama nggih. Matur nuwun. Ibu Narsi jawabnya batunya. Bu Purwanti batu. Ibu Siti dipakem derek jawab nopon menika nggih. Yang sakit kakinya masih nggih. Nopo niki putrane pun Mbah Suto jaban. Nopo gege. Ibu Bekti Serandaan jawabnya yang sakit kakinya. Ibu Naomi berkah dalam nggih. Merdeka jawabnya nopo niki sakit kejatuhan batu Mas Gilang nggih. Salah pun biasa. Pak Agung Sutrisno ndherek jawab menika lebih sakit badannya Mas nggih. Matur nuwun. Mbak Cindy jawabnya sakit kaki. Mas Arif mungkin jawabnya kakinya. Bu Partinah menika jawabnya batu. Pak Untung dari jawab batu saja. Pak Sayyid Ahmad jawabannya taulah cari sendiri. Ibu Sri di Cebongan jawabannya batu. Ibu Sutini langsung sakit ketiban. Lanjut Mas matur nuwun. Oh je watu menika. Ibu Narting luar Magelang dari jawab sakit yang 1 kilo batunya. Ye. Mas Adi di Gamelan menika nggih sugeng kencing matuk gathuk sama sakitnya. Salam budaya lestari budayaku. Matur nuwun. Saklajengipun menika Pak Suryo sugeng njang.
6: Matuk gathuk menika kata masuk
0: Mas. Abang ngomong.
6: Ya batu Mas Gilang.
0: Batu kan, ya.
6: Sikil sikil kakinya melenyok.
0: Oh ya. Melenyok. Matur nuwun Pak Suryo nggih. Saklajengipun menika wonten Mas Klawor.
7: Gengenjing Mas Gilang
0: to yeso. Jis, gengenjing Mas Klawor.
7: Mas Adi teng kota Wates niki teng pasar. Oh, Mas le watu karo kapas yo tetep loro watu Mas.
0: Loro watu.
7: Tibane sekep apa tibane surat tagihan Mas. Segang tugas Mas.
0: Wi jan loro pikir barang. Matur nuwun nggih Mas Klawor nggih. Salah jengipun menika Ibu Muryati menika nggih monggo. Halo.
8: Ya, Mas.
0: Nggih.
8: Gilang Sutoyo.
0: Monggo-monggo.
8: Menawi dibroken nggih sakit ingkang batu to, Mas.
0: Batu nggih. Sami-sami matur nuwun Ibu Jumirah ugi monggo.
9: Sugeng enjang Mas Gilang.
0: Sugeng
9: matuk gathuk.
0: Monggo-monggo.
9: Sugeng sehat, sugeng semangat. Niki kula Ibu Jumirah.
0: Nggih.
9: Saking panti pijet tunane Trawis mak usah dambangun tapan.
0: Monggo-monggo.
9: Badhe nderek jawab Mas.
0: Jawabane napa?
9: Sakit batune
0: nggih. Sakit batune nggih. Matur nuwun Bu Jumirah tansah sehat nggih. Saklajengipun Ibu Mulyati jawabannya batu. Bu Aida di luar Magelang jawabannya batu. Ibu Ningsih di Wanasari jawabannya kakinya yang sakit. Matur nuwun. Uti dia sakit kakinya. Matur nuwun. Ibu Pipit jawabane batu. Batu kok malah wong dibandemke dadi silur kena. Wah, Bu Pipin niku lho kok ya dibandemke. Kok malah batuke nggih. Matur nuwun batu nderek jawab sakit kakinya nggih. Mbak Yeni jawab boten-boten nggih. Pak Sutrisno di Gamping yang sakit kakinya matur nuwun. Pak Min Suratno matur nuwun juga gitu. Pak Min tansah sehat jawabane batu nggih. Ibu Mujiono menika nggih, nama Pak Mujiono menika matuk gathuk daftar hadir kula jawab batu nek kapas mendal yen batu mendol lho ya. Matur nuwun. Bu Tarmi menika nggih yang sakit kakinya kalau batu yang dijatuhkan. Matur nuwun nggih. Pak Untung Sami Galo kakinya yang sakit. Nggih, Pak R Sigit Panjatan 1 kilo kapuk Mas Gilang. Ibu Tidik Sleman jawabannya yang dijatuhin batu sama kapas nanti dirasakan ya sakit yang mana lah itu jawabannya. Waduh belah kula kalau rasake. Matur nuwun Pak. Ibu Sunar menika nggih. Jawabannya batu nggih. Pak Eko Mulyono, Mas Brun derek jawab nggih enggak ada yang sakit. Mas Anton, Pak Anton Rianto menika keduanya menyakitkan. Ibu Sri Sugiyarti menika jawabannya batu nggih. Matur nuwun.
10: Pak Wiono karena kapas karena terselip jarum dan menusuk Mbak Popi di Muntilan. J, jawabannya ura loro, kata Pak Suri. Waduh, J, matur nuwun. Pak Tulana Wiro belajar menika jempolnya Mas lebih sakit, matur nuwun. Pak Cahyati Gunung Kidul 1 kilo kapas. J, Pak Bambang Sutarno, J, baru bangun jadi masih liar-liar. J, 1 kilo beras malahan niku salah baca. Ye, Pak Kasim Bang Rejo menika ye tidak ada yang sakit. Pak Cahyono sono sewu menika menawi sakit menawi kedawan sila nggih. Oh ya, batu Ibu Sriwi Monjali. Jawabannya batu atau kapas. Salah jatuhnya dulu. Saya jatuhkan dulu ke kaki Mas Gilang. Waduh. Wah, kejem-kejem nggih. Ibu Wiwi Jalan Wanasari kilometer 11 menika nggih. Batunya Ibu Surani mboten sakit Mas Gilang, yang sakit mulutnya Mbah Suro Argolawu batu je. Mbah Imah jawabin apa niki?
11: Halo Mas Gilang
10: je.
11: Saking Mas dicoba wae Mas.
10: Oh dicoba wae ya. Kula lak manut mawon nek ngono ndak kan nyoba je. Pak Supaya monggo.
12: Dugung esuk matuk gaduk.
10: Je.
12: Dugung esuk Mas Gilang Sutoyo.
10: Sugeng isuk Pak Supaya.
12: Salam sehat, salam sejahtera.
10: Salam sejahtera.
12: Sugeng nindakaken kewajiban wonten ing Pro 4.
10: Matur nuwun Pak Supaya.
12: Mantan sah mangke. Rezeki.
10: Amin amin.
12: Nggih. Jawaban kula ingkang sakitno sukunipun.
10: Sukunipun.
12: Lepat nyuwun ngapunten. Leres matur nuwun dene guyu ora tuku, keplok ora tombok.
10: Nggih.
12: Sing baku tetap semangat,
10: semangat. Mas Gilang Supoyo. Ngaten nggih Pak Supoyo.
12: Tetep guys, matur nuwun.
10: Tetep guys nggih, matur nuwun nggih. Pak Tupar monggo Pak Tupar.
13: Sugeng nginjing matur katon sugeng Mas Gilang. Kula tak melu jawab.
10: Monggo.
13: Nek nibani yo kabeh ora loro Mas, soalé ning jika.
10: Wah, niki
13: padha ngene iki. Mas, ngoten niku matur
10: nuwun. Ngaten nggih, matur nuwun Pak Tupar nggih. Salah jengipun Ibu Supriyati monggo.
14: Sugeng endang matur gatuk
10: Mas Gilang. Ibu Supriyati
14: selalu nggih.
10: Nggih.
14: Kula badhe jawab mboten nonton sik sakit.
10: Oh, ngaten.
14: Matur nuwun.
10: Nggih, matur nuwun. Salah jengipun Pak Ferry monggo.
15: Sakit nang ketiban palu.
10: Palu nih, ya, matur nuwun. Ketiban palu. Saya jahe curhat apa gitu. Busuk Giyarti menika monggo.
16: Sugeng enjang matuk katuk
10: Mas. Monggo. Monggo jawabane napa?
16: Sing sakit kan cuma jika.
10: Jika wae apa dong ayale. Matur nuwun. Matur nuwun Busuk Giyarti nggih. Busuk Arjana Madukismo jawabannya. Oh, sakit kakinya Mas Gilang nggih, matur nuwun. Ibu Dami menika nggih jawabannya yang batu 1 kilo, matur nuwun nggih. Eje Sutresna Budaya sudah semuanya. Sampun sedanten dhe menika ugi ingkang sampun rawuh lumantar WhatsApp Sutresna Budaya. Sampun setunggal bagus setunggal kula bikak menika pesan dan juga jawabannya dengan segala macam alasan dan kengayelannya. Matur nuwun Sutresna Budaya ingkang sampun nyawiji lan ugi nderek jawab menika ingkang lumantar telepon lan ugi WhatsApp nggih. Jawabane kira-kira apa ya? Nah, ini iki nggih. Apa ya jawabane ya? Dengan pertanyaannya tadi, jika ada 1 kilo batu dan juga 1 kilo kapas, mana yang lebih sakit jika dijatuhkan ke kaki? Jawabannya werna-werna. Wonten sing watune, wonten sing kapase, ana sing coba dijajal dhewe. Wonten sing ra ana sing lara mergane jika menika wae nggih. Pun meri-meri dengan alasannya dan kengayalannya, matur nuwun sangat Sutresna Budaya. Ananging, menurut kamus besar dalam kasutawiyasan, jika ada 1 kilo batu dan juga 1 kilo kapas, mana yang lebih sakit jika dijatuhkan ke kaki? Jawabannya kakinya sing lebih sakit. Nah, sing padha surye. Nah, sebabnya napa? Angge sing lara ya kakine niki wong nggih to, wong ditibani endi sing sekilo watu di sing kapuk gitu sutus nabudoyo lak ngaten jing sing baku gegayikan sareng-sareng boten perlu sepanang pokokin jawab bareng matur nuwun sangat sutus nabudoyo yang sampunya wiji wotun yang giaran matuk gaduk wotun yang jang menikah di sutus nabudoyo yang usono kulo gilang sutawiyo sang aturakan sugeng yang sugeng pepisahan pindang gemale wotun yang atur giaran matuk gaduk dinten candai pun matur nuwun.

0: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.
2: Sutarso Budoyo, Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Jogja memfokuskan sensus ekonomi 2026 untuk memperkuat sektor pariwisata. Kepala BPS Kota Jogja, Joko Prayitno menyebutkan, pendataan akan mencakup seluruh skala usaha mulai dari UMKM hingga hotel dan restoran. Data akurat ini nantinya akan digunakan pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan pengembangan destinasi hingga pemberdayaan UMKM yang tepat sasaran. Beralih ke informasi lainnya, guna memperkuat deteksi dini keamanan lingkungan, Satpol PP Kabupaten Sleman menggencarkan pembinaan kelompok ronda. Kabid Gakum Satpol PP Sleman, Sri Madurakyanto menjelaskan, sepanjang semester pertama 2026 telah digelar 179 kali pembinaan di 14 Kapanewon. Selain keamanan, warga dan para ketua RT juga dibekali pemahaman terkait perda ketertiban umum serta aturan jam istirahat anak. Demikian, saya Jordan Talaksoru, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.